0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalan.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: 6 dengan 9 pagi. Baru 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Ya, pagi sekolah jalan kami bawa Pengerap Pagi YFM pagi tu. Trio pagi ni, Mel.
3: Ya, SSL pagi tu.
2: Ya, sebelum kita jaga SSL pagi tu, gelap kami kaki dulu. Kalau yang sehari tu, kiranya tadi mayu match diatur pagi tu, Cak. Lalu ia ke udah mujur diatur pagi tadi grup B World Cup 2026 FIFA kalah tadi Switzerland mujur ngalah ke tuan rumah Canada ngau pemutus ya 2-1 gol. Semua gol dipasok ke ba minit ia kedua Amigas area Switzerland minit 46 ngerusak ke tiang gol Canada. Lalu danya tadi minit ia ke 57 Mazambi nambah lagi 2 gol ngagai Switzerland tang tajap ya ke rumah Canada boleh gol Sagati minit ia ke 76. Lalu pujung ya pemutus ba grup 2-2 tu tadi naya segi udah layak cak. Ngagai run of 32 tang tajap ya masih lagi main Bosnia ngelaban
1: Qatar
2: 3-1 pemutus ya. Bila-bila tentu lagi Bosnia tu tadi tersingkir lah pada agak mesti peluang cak masuk top 8 dia ke nombor 3.
3: Tak kau tak.
1: Okay, setidak lagi match ianya Morocco dengan Haiti. Grup C itu Morocco menang 4-2.
2: Ya. Yeah.
1: Pagi itu tadi ni cak.
2: Ya, lalu pihak mega Brazil baru jauh dah temu kira yang tadi kira menang bersaing meh ngelabang sekolah pemutusnya 3-0. Lalu ba grup C itu Maroko ngau Brazil udah qualified ngagai round of 32. Lalu nasib sekolah agi berdau ditemu lepas lagi nanti buang match ya kebuka lalu dan kan ketuk lagi ni cak agi bisik 2 tim match lagi dekat diatur alainya tadi pukul 9 atau lagi South Africa bersatu dengan South Korea. Dua South tu. Tapi yang mereka ceknya dekat bersatu dengan setiap lagi tuan rumah bersama World Cup 2026 ianya Mexico. Semuanya berengkah pukul 9 pagi tu lagi Grup A.
1: Ya, yeah. Okay, download RTM klik kita boleh benda 104 di match live dengan delay.
2: Ya, yeah. Ti udah diatur. Jadi okey, jadi Datuk baru kita play baru Mel.
3: Lah tapi kita pagi tu.
2: Ya, tapi kita pagi tu tu nanya kita yakin tu aman nak kini. Nanti bahas tentang kita itu tadi dipilih peluang agak pemutus. Nangira pemutusnya berat tak ke pemutus tadi lempuang. Ino pe paling lama nanti ya.
1: Ya, ni pun bukai lah. Bersebut pasal agak pemutus tu nak ditanya pasal dini kau makai. Ini tu kau makai.
2: Ya.
1: Lama kita ganti. Dan ya, barang kondi meh. Kuya yang ganti.
2: Lepas nak, kadang-kadang kita pagi tu cak. Ini kau makan breakfast pagi tu. Ini no kita nyebut pagi nyokat tengah hari baru yang madah cak. Pemutusnya. Itu dah limpas jam kita makai.
1: Sensitif tanya aja kebenaran. Tanya ya simple jam kenya.
2: Oh, jadi mana kini? Nanti banding pun memang.
3: Amat tu orang itu tu ya kadang-kadang ya nan tu milih ke tang milih bisa ke milih tu tadi dia kan nama lah baru lelaki tu tadi bisa sekedar orang lelaki tu ya kelalu nak milih deh berdia ya penulis ke tajak putainya kurang pemakainya kurang boleh diterima ya tapi orang itu tu tadi ya terlalu jujur deh ini boleh aku pakai berdia macam nak nyamai lu madah deh nanti bakal orang lelaki tu empat jak lah kenyak lah basah jak lelaki nyak kebuah reno tu tadi nanti lelaki tu tadi lama sedaya tu tadi kak nanya penemu lelaki ke lama sedaya ingat kak pemutus ke diri deh dia ngerti sedaya tu tadi dah target buat sitik kedai tu yang sedaya kak orang lelaki tu gak yang tentu kutainya ya habis lalu ya orang indok tu ya nak nemu dini kak nu makai tang nanti orang lelaki milih sedaya ringan lama sedaya ingat benda aja sedaya kak benda sedaya putih sedaya ingat madah Nyak meh orang itu tadi complicated.
2: Complicated lepas nyak tadi kita berarti ke bahas tentang kredit makai. Tentang kita kena bahas kedai kes bah barang kekak dibeli itu pan kadang-kadang kelebih lagi kita ke udah berom beli tadi. Contoh beli washing mesin baru. Simple washing mesin cak. Kita ke sigi diguna.
1: Nanti kita lagi cak saya oleh kena nginjen garenya. Ya, banyak.
2: Washing mesin. Tentang ini tu amat complicated. Kita lagi aku nanti kat saya di Ponti kan beli washing mesin. Datang aku kedai, aku nanti ngecek semua cepat aku boleh masuk uliah. Warranty berapa tahun udah. Ada tetes beli.
1: Ya.
2: Dapat tinya harganya kira nitiah ke budget aku dah. Aku beli. Tang induk tu nak aku berarti ke? Induk tu macam teh baru atas tu lihat tunggang dia apa mesinnya. Mau kedai. Itu ngecek tanya tadi.
3: Okey nama laban alang-alang dah beli dia beli ke mana sekali. Nyak merunding rindu tu tadi. Ambil dia nak beli dah tiga kali.
2: Nama justifikasi mana Borino tu?
3: Mana ya Borino tadi? Ya bukan ada nama brand ya. Berapa tahun ni boleh dikenal kan dibanding ke ngau brand dia ke
2: Bukai?
3: Kenika ke Bukai ya ke uliah mina uliah nginjin masuk ngau spin tu tadi. Ya kan ada quality ke mana age
1: me. Borino kan ada washing machine ni mau boleh kenal ning radio ke TV ke washing machine nak.
3: Kan ya tu basic washing machine ya ke uliah masuk lu terus kena ngereng.
1: Lalu jadi dryer lah.
3: Lalu dryer yang
2: pun. Dalam ada banyak sini ngacap sih, mesin basuh baru ada canggah bluetooth.
1: Jadi kunci boleh kira-kira oke kan?
2: Boleh kena kroke terus. CCTV. Oke, nyatari bertemu Mel, cak. Jadi ada tahu lagi kita kemudian nama lagi komen bala kita berbahas tentang Indo tu, bahas tentang agak pemutus cukup apa dia sama.
1: Kita ke post bottom lah pasalnya nak.
2: Ya.
1: Tetap komen ba Facebook kami pagi tu.
2: Ya lawak meh Facebook kami www.facebook.com/YFM Iban awak pengerap pagi sebenarnya
1: lagu hari Sasha Julian
2: menang kita pagi tu.

0: Pagi baik SSL, pagi Arim, patut bakal selamat. Pagi tu kita yang ada pos matam lah ni, Mel kau tu kan.
1: Ini pedih segala pemutus area lelaki. Ya. Dengar kita yang keterubah. Bisi, nganyo komen di Arim, Arim, pagi tu. Nanti bayang puya, selalu nanti sedang menyana kak makai segi iya meh. Ditanya orang dulu lawannya CEO semua tai. Lawan okay ga cerewet ketang yang lebih kita nyebut tadi mengutamakan keselesaan ya. Lawan faktor yang kena pernah ya bahas siti-siti kena makai kesatu ya pemersi. Yang kedua muda orangnya bukannya kemerah nak yang ngau customer. Lawan mesti sekedar kena moment. Sekedar kedai tu tadi nuari bersih mana hantar muar dudu bakal kenyu di pansalnya main ngannya dia ke mood nadai ganti makai dia lapan utai ke

0: rindu tu. Bisik betul ya kena ya. Anu men main go cerewet rindu tu. Aban sida ia pakar. Bab ngawak milih tang tajapan pihak ko ya. Kuasa beto yang gi orang lelaki. Nanti orang lelaki tu senang laban sida yang gai mendiang kepala. Mendiah kepala serta nak kiruah nama ke bisik. Asal ya namanya bisik ni saya on aja meh lelaki ko ya. Nak bekau rindu.
1: Lepas tiba aku cak, beto segi amai balaki. Tapi beto kita ina boleh guna. Ketika dia guna beto nya, ada bisi-bisi je pihak tiga boleh ngancam ke beto nya.
2: Ngalah guna laki tu tadi.
1: Ya okey ngalah mel. Ya tahu ni pada kita ya laki tu tadi. Kira ya ringat dalam hati jaka mantai pengeringan nan tu mandi yang main deh. Tapi laki tu dah daripada kita ikon ya ketabah. Ya semangat ya kekeriang.
2: Ikon eh.
1: Ikon ya dari kutuan ya kunun ya. Ngejadi ka bakai nu nyamai. Na puati pudah ti ulah nyapa. Uji laki na puati temu nyaba ketia saya mendaca. Nang ngamai pun aku cak.
0: Kan nyaba jauh rindu cak. Kadang-kadang melurut ke diri bangku kereta. Ya,
1: datang pada spot.
0: Eh, lalu mau melurut.
2: Ngai malek sepiak ne. Malek tisi. Lalu jam terus.
0: Pengalaman mana ya?
2: Bisa. Nya biasa.
0: Biasa.
1: Biasa. Oh, biasa ternyata. Baku lepas ke baru muda situasi melurut ke diri cak. Baku luar biasa aja.
2: Melurut ke diri nadai.
0: Malek tisi. Malek tisi.
2: Malek tisi ya, malek tisi.
0: Lalu jadi nak patung dalam kereta.
1: Oh, dan bunyi kira cak.
2: Dan bunyi.
1: Lagi bekasi tanggang kepada sumpah hidayahnya.
2: Lagi tu bu, jakub. Namun nada nyamun sepia tu ne, tu bu nyaringan. Relak itu, ya tu tadi nada nemu rindu tu tiba-tiba ya macam bad mood. Amai kena ne.
1: Dapat aku siti praktik deh. Angin tu kumai kami angin kus deh. Semua nama kamu keringan. Kira ada nyamun dia nggak? Mesti sebut kita di tahun masih berarti ne. Kenapa kita nemu? Kita sebut kita nyaka kadang nanti dia terlalu jujur menghidup tu cak. Kita nak mungkin kita tak pernah tengok jaku kita nyak. Kita pun dia nadai kita kanu enak bajaku nyak.
0: Nadai kadang-kadang si dai nanya penemu kita, pendapat kita enak. Mestilah kita madah ke tay kamar. Sano okey ke make up pun cerita okey ke baju pun cerita madah lah kita enak. Tang nyama tadi. Ibu melurut ke baru lagi ada time dashboard.
1: Temu kamu halu temu sebal ke bandu dua.
2: Okey.
0: Oh, kita bisi bibiana je akan begitu ke ya madah ke ti bakas dua ya petua ya. Sigi nanya aku dulu belama ya aku ya. Tang nanti aku dah madah ke ya penemu aku rundiang aku ku ya. Ya mayu utai tanya udah nyak ko ya. Ya dalam hati berudiang seraya mata ya ke main peranan. Ya kak genanya penemu kita bila kita madah ke berundiang kita kena ko ya. Mayu utai ke disangkal ya udah nyak.
1: Okay, namanya siti cara laki kena beto ke bisi beaca. Laban Indo tu nanti kita berarti dah nanti kita ya. Nyebut tanya pemutus ya nantap kemanya ya cara laki kena ujinya sama ya mel dah
2: uji dah
1: kena uji dah sekali ke pemutus ketakut tai bo penemu pada kitanya penemu kentap baik lah nanti bakal kami laki tu dicek penemunya bisi teh salah lagi lalu pulih ke laki baru salah ujinya
2: nya ku yang kia ne ah tang nanti rindu tu tadi deh ya ngakak siti pemutus tu laban ya segi kedeka ya udah lama plan ya sebab dah nurun ke pasar segi dah kak target kedai to ya kak berkedai to deh tang urang laki tu tadi ya kak kita tang yang ada madah tumu indok tu dulu madah tu tadi tang indok tu tadi ya ngai nitih ke ngai laki tu laba ya udah target kedai ke kak ya masalah ya urang laki tu tadi sidak ya kenika lama sidak ya senang kak ngaga nama tu
1: spontaneous
2: spontan kak kita senang maka tu kak jalan lagi pasar kita maka ya berkedai senang pasar je tadi ambil nak perlu jauh berjalan tanggung rindu tu tadi ya udah kak berkedai nyin kak makan kita nyin kak kian ga rindu tu ya kena ingat kemudah
1: kena
2: complicated
1: maka sawat kita ditanya Alice jawan ke pagi tu merah mungkin pada waktu tu tadi pedih mereka di sawat kamat ya lapan sawat dari mayo mai beda ba siku-siku indo tu sah kan ga penemu ti nak agak milih laki menginap tak dapat tu berpanggil bah individu nyampu kamanya. Nanti orangnya segi penemu

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai sejalan.

Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence.

0: serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, barang minggau kami.
1: Ujung minggu tu baru Rumah Kennedy Langkang dingkelili neh. Pengarami ngiliang tikai.
2: Ya, tekan diatur. Jadi ya, tadi apa yang digelili caksornya? Ini jalan ya, ini jalan ya. Jalan ya kita tamaris menggang dulu.
1: Ya.
2: Nanti kita nunggu jalan berayuan kurangnya.
1: Oh, rinya jalan ya. Jalan
2: berayuan, nanti lagi jemata gantung kelihatan. Cuma kita gantung ngomong, dia sudah sejalan, dia jematannya kian. Hanya jalan itu, sebenarnya, Cak. Sebenarnya kita kira kenari minggu itu, anda ingat kita bahas Sreman Pan malam hari 6 tu ilah dia konsert gawai RTM Sreman di atur ba mini studio.
1: Ya, kita nak mau di indoor mini stadium.
2: Ah, kita kalau di Cina.
1: Ya, kita tengah pasar Semanggang.
2: Ya, sudah. Nanti kita ngelala John Cina Semanggang. Nah, patut kita nak mau mini stadiumnya di ni. Di mau John Cina siapa cak?
1: Aku dah nemu.
2: Ah, lepas dia. Tapi tanya ada Semanggang. Siapa kita nak temu ke Semanggang tu? Uji agak kita nanti bakal WWE ya popular dengan John Cena. Dan nanti mini stadium dia popular dengan Mi John Cena. Ya bakal repas punya yang main Mi aja. Tenggak yang nyokap saya pelak tu atau utai CD pusian dia.
1: Oh, aku bawa market anunya, mini stadiumnya.
2: Mini stadium open air.
1: Open air. Okey, lagi bawa SSL pagi tu cerita kita pasal sekali ke Indok Pedias. Gagak pemutus hari lelaki tau kena nama kebuahan yang bingki yang gini sudah ya kalau milih ke nama
2: atau kira tu terlalu complicated ke diri po
1: tau ke segi kan agak drama
2: lain memang tak
3: boleh benar alu nyeliang oke agak drama ya sebenarnya tanya terus terang nanti ya dah ngaib dia ngaib ya nanti dia kajak.
2: Okey, lepas nanti dia ke hari mami nini pagi tu nanti bayar dia nak tu milih kamarnya janji kedainya bersih sedap pun dah duduk kira janji ia kenyang maya lapar nak boleh milih tempat iga nyamai ditupi induk kebakaiannya atau kore cak spesies induk berkata kore kamarnya tak ya ke nanti dan mula nanti dilah orang kerindu makai street food makan kota putai kaki lima selalu ya nanti kemudian kedai ke lama-lama gak gitu niau deh dindingnya bisi sarang pelawak sebenarnya kekera media selalu nyamai lagi sepek dalam orang mana nama kubah kedainya bertahan nama tanya nyamai selalu ya kedai bawa baru tu nama kubah ya kerja tu jauh tu lama tu nya nanti bisi nyamai tu semua dia customer nanti tetap dan nama kubah kedainya nyau lama dindi yang panjau berkulat kurang tak agak dia dia deh
1: lebih ni nyamai punya tadi nah
2: lama yang bertahan nama kedai nyamai. Hanya prinsip kami laki tu. Laki tu ya nah pemersih tolak belakang. Yang keguna mamat dilahan tadi perut kenyang utainya mai.
1: Jadi mana yang ngorai Indo tu leban urindo tu ya ukai semina leban sudah lah par sudah ya kemakai kan jawab sudah ya ni teh kemut sudah muda vibe muda gayari gayari pun muda.
2: Lepas sih tidak gigi kami cak. Laki itu makai jarak gambar, gambar pan pinggai ngau tip jarinya mesti tiga titik pantang, ngau jari tiga titik pantang jangan pantai ke dia. Yang laki gambar, ini tu nak tip makai gambar kedai, mesti ngau view semua kedai sekali.
1: Sila kadang sila ikam dah lighting kedainya nanti ya kelalu dim, namanya kelalu petang. Nah, sudah tak malam ya.
2: Lain dah, dia mesti ke api terang.
1: Nah, dia pedang lagi. Tiga itik. Anunya, titik, tiga itik.
3: Nanti nyukong kau. Nanti nyukong. Nah, nanti nyukong. Lawan, nanti bakal menyikotun tadi deh. Ngagi kedai ke klasik ke tadi deh. Nanti orang induk tu tadi, ya terpedak ke orang ke manduk utainya. Terlain, terkamah pendial. Nanti boleh telan terdempaknya. Nak muda lelaki tu berkeni. Nanti, nanti dipedak orang manduknya tadi. Boleh kaya dempak dah tangan tik tua dah medak dapur berkeni tiap orangnya tadi ke manduk tanya kena tancap putung nantul dia suap tadi dempak tadi. Nya kebuah reno tadi. Nya kebuah reno tadi milia.
2: Taman majority kemudian nanti orang cekok lama-lama aja. Sila prefer lagi nak baju singlet nyumbainnya cak.
3: Ya singlet.
2: Cekoknya laki.
3: Singlet pagoda kurang
1: ya. Ya.
2: Lalu tak. Nya kau nanti aku masuk lagi nyawaku cak.
1: Ya. Makin namanya makin anunya garik ya, makin nyamai ya cak.
2: Ah makin ya tu tadi nantu bergaya ikan. Oh. Makin tanya otentik dia saya.
1: Oh. Asli ni. Berkecepai sudah anunya namanya.
2: Kar kayu.
3: Wisi perisata mahal.
2: Nak ini mengaji.
3: Kita kan mau ah. Yang girau mainnya.
1: Is this Lucy begitu? Yang mana ke kebuah Indo pedias ngagak pemutus laban sedaya ukai mina berundiang ke dirimpo ja. Sedaya berundiang ke rubukai megah bala anak yang tuduk ya oleh nda anak yang makai tu oleh nda anak kat nda anak yang baik duduk buat kedai tu ya tadi ku ya. Tang laki ya nyamai ja nitih ja kini ke Dubai ya. Untuk lah.
2: Ya laban ia di o ja. Laki mesti nitih ja. Bakal laki ya SEO jadi oh
1: ya nanti nanti nak nurut ke lagi nak berasap dapur dah
2: nak berasap dapur ya mungkin cuma kunci dapur dia ke dapur dia ada kerpau ya
3: lama bukan semina milih no makai ja oreno tu complicated deh nanti beli ke beli ke barang pun sama
2: anyam sebenarnya tu pun tadi deh
3: ya kan nama lamangku nya teringat contoh bakal aku kadang-kadang deh kak beli tadi tempat tu tanya dulu bala dekat makai tok kah nadai ku kak makainya amat dekah ngai amat ku ngai ko ya alu merenggut kah nanti dekat makai ambil meh ko ya ni buah kak ko rindu hanya ke penanggu ya badito deh
2: aku ngai nyebuah rebukai to itu induk kena besar kah aku bila ke bulan ku tau induk yang kebenar matang anak kumpul induk abak ku kan beli roti kah tu abak kita masuk supermarket deh makin besar supermarket aku kan beli roti. Okey, jalan deh. Okey, beli roti. Ni tak ada. Aku kan roti tu. Kena tadi deh deh. Ni buah meh. Kau ambil tu. Dalam masa dua sikit, untak berundang saja. Tu, udah yang main tadi bayang. Aku kan jen tadi. Sanggup di kabar. Dia udah kiu panjai. Mimik dah kena tiba mesin counter untuk bayarnya. Nggak usah lah cashier dia. Nyau di ke belakang baru ketinggalnya kak nuka rutinya. Nyau pada Indo tu ya complicated. Nanti tanya pemutus ya nama kak buah kerimbat nama teka beli deh mana nanti yang mana bak kumpul itu pada Hanang aja. Nama kuah sejarahnya terjadi belum mal.
3: Lagi nanti nak beli lagi ketika merungut sudah lagi.
2: Aku sanggup lagi benda sudah merungut. Sudah merungut tanya bak hari aku kenyambak nanti diri mama. Kemain nyamain nanti kiu panjang kita nyamain. Udah tengka patroli sih lalu nanti luar main bak playground luar main bak apa mak kita akan mau belagunya ayo sleeping iya main kan nanti tua tua aku pembaris panjang itu hidup cak kenan mana laki ya entah laki tadi experience nya buat
1: sama Daina Mel bisa
2: ini beri Mel bisa anak Indo anak laki ulah antara dua ya
3: nanti lebih leman ke laki ja ni kode ja kino tu milih ha milih pedes ge kino
1: betul lah
2: nya mana pedes mesti berunding dengan Indo
3: ya ke laki tu ni kode ja beli di kena ya nanti kino tu anang dia beli ke ayam pun mesti kami milih
2: jadi poin tuan itu cantik maka dalam penjurian tidak baik agak kuat kira bakes tadi kat 60-70% dan laki menang ni cak.
1: Oh.
2: Kalau kita ada ambil orang yang sudah matang dan mau berundian, ambil dari segi yang sudah matang, sudah berundiannya. Beda nih dok ngan laki.
3: Segi berbeda. Nang kira ke baka hari mit gak perangainya detun di pedak kita baka Reno tu ya segi nang yang milih ya laki itu nantu milih ya.
2: Ya. Lepas tu peninggal kita kebukai kebisi meriah peninggal area cakul lubak antuin dari Wellington iman jadi bak ya jujur mada sikit amat Indo tu kadang-kadang tusah ke decide nama utai pakai dini Indo utai ke undung alu lalu kadang-kadang indah kendur healing pan kadang-kadang tau carut kalau banyak kendur healing tu no deka kemah no deka pantai ambil contoh meh pemisir kita ya gai pantai kita pantai ni kejapnya madah sentuh buang kejapnya damai kejapnya temu agak lunduk kian kan healing cak tau jadi kepada pala ujung kan nak boleh di set ni tekan dua reka mainnya Komen?
3: Nanti buat aku, nanti berjalan jauh tu. Nanti milih aku tu. Buat teh makai tu. Buat no makai tu tadi. Aku segi, kak milih milih. Mungkin aku tadi meh. Kita kan mendak doanya bersih kena. Nanti buat aku yang kena healing tu. Nanti milih aku. Nanti milih nak. Kiap bayar kak aku. Janji doanya itu tadi. Nak terlampau kena madah na. Nak kelalu. Mayu mensia. Nanti tu berbaik ke bala nembiak lah. Nanti bakal aku. Aku segi kak aku kena ke orang Mayu ada
2: crowded.
3: Aku segi kalaban kena ke ya kena ke meriah gak orang deh. Bakal contoh bakal no makai tu tadi. Mesti setiap pala no makai tu tadi. Nang ya selagi selalu penuh. Aku tu tadi sanggup ngante orang temu makai no kungi pok meja. Nanti malah aku ngaya ngante. Nanti aku kan makai kias. Aku nak kalah ngemak ya jarang. Ya mana nanti dikak makai kedainya di makaban deh. Lawan orang laki tu ngai ngante ngai ngai kena kena ngai bersekut aku tak ada mu semua orang laki makanya tak ke bukan ni komen
2: dia bakal aku deh aku sanggup aku makai ke bukai hari aku jadi duduk gau punya lapan nyame udah kuala nusi mana cah aku ngokaban ke si kome aku si pandang tiga jari tiga titik jari cah ban no tu iya segi bersekut no nya segi penuh customer penuh lama mbiah kai kedai sepiak deh weh kedai runya tinso mbiah model tinso nya tu aku nak kalau mengerti tinso punya nemu brand tinso pap lama nantinya jerak saya lepas konsep aku datai makai pulai
3: deh deh Ken
1: aku namanya uliah aku ngante itu tanya kak nang sikit di kerindo kak ko nang favorite ko
3: kira kau berbeda mes doai deh tau
2: ya kan mesti beda lepas dia mesti kategori lelaki grade A grade B kat lawan dia kaya grade
1: A B si. Ya mai kau dah. Mana kredit mesti keret. Okey. Okey.
3: Okey.
2: Baik ku patuh lagi. Ku melanda memunyi jalan ni.
1: Okey. Jadi conclusion ya. Kesimpulan ya kurang. Tu pangai ba issues tadi pangai ba psikologi pangai ba communication skill kurang cara luan mutar ke anunya lah
2: yang lepas situasinya aku lagi terhati ngau tai ke di pantai ke Madam Malaysia Wan tadi cak leadership ya kemanya
1: ya
2: nanti leadership dia boleh decide tu tanya semua tai mujur megang tak nanti nua ngau kakak-kakak ngepemutus nak ngiranya laki nu pemutusnya kakak-kakak kita kejadian pan kakak-kakak megang
1: ya
2: hanya boleh mujur leadership
1: betul-betul leadership ah
2: ya
1: psikologi tadi punya psikologi cara nuan communicate ngau tahu yang ngau laki ngau bini nak dengan mai cara mana kau ngil dia nomor aram ngau ko gitu mesti kau pakai itu kita
2: yang buat baru di spot dia
1: nya alu namanya jadilah situasi melurutnya melurut
3: gitu mesti kau marah dulu nanti kau kemai makan begitu anaknya temu-temu dribble pernah parking dah depan kedai kengai ya mesti kau marah dulu makan itu tu lagi nanti pada au
2: mana mana situasi ngenyet kita kita lah ni laki ngindo tu
1: minggu baru lah
2: minggu baru meh. Okey, jadi hanya nak kita mulai buat SSL ke minggu tu trio pagi YFM.
1: Jadi jurut ketiri kami tiga lagu Ari Ricky L ngau Sima tu. Nebang pisang.
2: Nebang lengki.
1: Bye-bye.
3: Bye.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh bina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat larasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jikalau berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Qadir berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, manakala UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bomba Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bom Bekalan 1 Muhammad Nasaruddin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit 2 kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan melalui Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. 2 gol masing-masing dijaringkan Sofian Rahimi dan Gassimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran terus dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami 2 gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Jenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mi yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage World, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Yep, semestinya Malaysia Truly Asia. Okey, dan 9.23 minit pagi kita ini untuk pertemuan kita pagi tu hari Khamis untuk itu 25 Jun 2026 Masihi. Yang mana bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Baik, dan di talian kita bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca. Pagi ni kita bersama dengan Encik Ahmad. Hello Encik Ahmad, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Apa khabar Encik Ahmad?
1: Ya, sihat Alhamdulillah.
0: Tu rasa-rasanya kali pertama lah. Oh.
1: Ya, betul.
0: Bersama dengan Encik Ahmad untuk info cuaca. Okey, baik. Silakan untuk info cuaca kita di Sibu untuk Sarawak Tengah untuk pagi itu, Encik Ahmad.
1: Okey, ya. Baik. Terima kasih DJ.
0: Sama.
1: Ya. Salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, cuaca baik. Dan pada petang ini dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, manakala pada malam ini cuaca baik. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter, angin bertiup dari barat selaju 10 sehingga 20 km sejam. Suhu persekitaran dijangkakan 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca, kembali ke Sibu FM.
0: Encik Ahmad, asal dari mana tu Encik Ahmad? Oh?
1: Daripada Selangor.
0: Oh, okey. Mungkin pertama kalilah ke Sarawak untuk bertugas kot.
1: Ya, yeah, betul.
0: Selamat bertugas Encik Ahmad. Okey,
1: okay, baik. Terima kasih.
0: Sama-sama, ya. Yeah. Selamat datang ke Sarawak. Okey, itu tadi Encik Ahmad kita. Baru sejam sama dengan kita menerusi info cuaca. Selamat tugas kita ucapkan kepada beliau sekali lagi. Dan juga rakan-rakan lain di Med Malaysia Sibu untuk pagi itu. Ya. Dan kita harapkan pemanduan anda lancar untuk hari itu. Kemana juga destinasi anda nak pergi, biarlah apa nama tu dimulakan dengan doa. Ya. Dan jangan lupa juga untuk periksa kereta kita. Pastikan tayar dalam bunga tayar dalam keadaan yang baik, ya. Dan juga mungkin ada apa nama tu bunyi-bunyi enjin ke apa ke, baiknya dalam dari enjin ke ataupun dari drive shaft je ke, absorbernya ke, bearing tayar, inilah kita tahu tu nak. Jadi ialah masa untuk kita tukar, untuk kita selenggara untuk keselamatan kita di jalan raya sebenarnya. Okey. Dan kita nak teruskan ekspresi Sibu FM untuk pagi itu. Pertama kali S untuk hari itu, ya. Untuk pagi hari Khamis, 25 Jun 2026. Selamat pagi juga kita ucapkan kepada semua kru yang berangkat ke Kapit untuk pagi itu. Kru-kru RTM dari Sibu FM dan juga dari Sarawak FM. Selamat tugas semuanya. Hati-hati dalam perjalanan anda. Okey, dan nikmati pemandangannya indah dari Sibu ke Kapit. Okey. Dan di Kapit, ya, sudah tentunya jangan lepaskan peluang kepada pengunjung-pengunjung. Okey, khasnya produk setempat di Kapit untuk sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang di Kapit untuk minggu tu, ya.

0: waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera, hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, peka dengan keadaan kehadiran buaya. Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau, anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

0: sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Bila hadiah menjadi rasuah.
2: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikir lah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
1: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
5: Hello, dengar sini baik-baik.
3: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
6: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
7: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
8: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan Rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah rancangan sirah pada hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberi nama Anas bin Malik Al-Ansari ataupun nama manjanya yang dipanggil oleh Rasulullah SAW Unais. Nama gelarannya adalah Unais. Anas bin Malik ketika usia kecilnya telah diajarkan oleh ibunya Rumaisah binti Milhan dengan kalimah syahadah. Jadi semenjak itulah Unais bin Malik ini ataupun Anas bin Malik ini amat kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq tiba sahaja di Yasrib, maka ibunya Rumaisah binti Milhan telah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami nangga lelaki dan wanita Ansar tu banyak memberikan harta. Ada yang memberikan duit, ada yang memberikan tanah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Rumaisah binti Milhan ini tidak ada yang lain melainkan Anas bin Malik anaknya. Wahai Rasulullah, terimalah anak kami itu untuk berkhidmat dengan kita, mudah-mudahannya dapat menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dengan hati yang mulia, lalu mengusap-usap kepala Anas bin Malik dan mengambil Anas bin Malik ini seperti salah seorang daripada anggota keluarganya. Maka Anas bin Malik telah berkhidmat dengan Nabi Muhammad SAW beruntungnya ketika usianya masih 10 tahun dan berkhidmat dengan Nabi Muhammad SAW. Sampailah Nabi Muhammad SAW wafat, Anas bin Malik sempat berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Maknanya umur 20 tahun Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah wafat. Jadi sepanjang 10 tahunnya tadi Anas si pernah puas menimba ilmu dan menerima pendidikan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menerima panduan hidup daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni majikan yang amat dicintai oleh Anas bin Malik. Tangga betapa kasihnya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat manjakan Anas bin Malik sehingga kan digelar Anas tu dengan gelaran Unais, kan, Anas si anak kecil, gelaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik hidup lebih kurang dalam 80 tahun. Kerana usianya amat panjang, kan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Apakah doa Nabi kepadanya? Nabi mendoakan Allah marzukhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan dan berkatilah dia. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling kaya. Dan juga Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling ramai keturunannya. Bayang kita, cucu lelakinya ajak lebih kurang dalam 100 orang. 100 orang. Dan Anas bin Malik dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu taala lebih kurang dalam 103 tahun. Bahkan Anas bin Malik ini diberkati kehidupannya kerana ilmunya yang luas, maka sentiasa menjadi rujukan para sahabat dan juga sentiasa menjadi rujukan masyarakat kerana ilmunya yang sentiasa menjadi mereka yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik ini merupakan perawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak sesudah daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah ibnu Umar. Ya, kita nangga macam ni, Anas bin Malik memanfaatkan usianya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Siap pernahnya luntur semangatnya untuk menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah semangat yang boleh kita ambil, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita kisah hidup Anas bin Malik ini, dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan mudah-mudahan ilmu yang kita raih itu adalah ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Sehat setiap Khamis di Sibu FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi untuk pertemuan temerusi Jusihat setiap Khamis dibawakan untuk pertemuan kita pada kali ini. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan kita, selamat datang juga kita ucapkan kepada Puan Suraiti binti Sapri, Pegawai Pendidikan Kesihatan Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu, untuk berkongsi bersama dengan kita pada kali ini. Jadi ini dia untuk kita kongsikan peranan masyarakat dalam membantu pihak kesihatan dalam membasmi demam denggi pada kali ini. Selamat datang kita ucapkan kepada Puan Su kita.
2: Okay, terima kasih kepada pihak RTM dan penerbit DJI telah memberi peluang kepada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu menyertai program Jus Sehat ini.
1: Baik Puan, kita kongsikan bersama dengan pendengar kita ini. Boleh terangkan ya serba ringkas berkenaan penyakit demam denggi ini Puan?
2: Okey, penyakit demam denggi adalah sejenis penyakit bawaan nyamuk. Ia merupakan masalah kesihatan yang perlu kita titik beratkan kerana penyakit ini mudah berjangkit dan boleh menyebabkan kematian. Virus demam denggi dibawa oleh nyamuk Aedes, dan untuk makluman pendengar juga, sehingga hari ini belum ada lagi ubat khas atau vaksin yang boleh mencegah atau menyembuhkan penyakit demam denggi.
1: Puan ya, apakah tanda-tanda penyakit demam denggi ini pula?
2: Okey, tanda-tanda utama seorang yang yang mengalami penyakit demam denggi adalah seperti demam panas yang mengejut, sakit kepala ataupun sakit-sakit sendi, otot, terdapat ruam merah pada kulit, manifestasi pada kulit, pendarahan seperti hidung atau gusi berdarah.
1: Apakah ya tindakan yang perlu diambil ya sekiranya ada mempunyai tanda-tanda seperti yang telah dinyatakan tadi?
2: Okay, sekiranya anda mempunyai tanda-tanda seperti yang dinyatakan tadi, anda mesti mendapatkan pemeriksaan di klinik atau hospital yang berdekatan dengan anda dengan segera. Ini kerana pemeriksaan dan rawatan awal boleh mengurangkan risiko komplikasi demam denggi, dan tindakan kawalan untuk mengawal perebakan kes dapat diambil dengan segera, serta yang paling penting boleh menyelamatkan nyawa pesakit.
1: Baik, selain itu kita kongsikan juga bersama dengan pendengar kita, apakah peranan pihak Kementerian Kesihatan untuk mengawal dan juga mencegah penyakit ini dari terus berleluasa ni Puan?
2: Okay. Pejabat kami menjalankan tanggungjawab dalam pencegahan dan kawalan bagi penyakit demam denggi. Dalam aktiviti pencegahan, pihak kami akan menjalankan pemeriksaan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes, termasuk membuat kajian Aedes di kawasan-kawasan kediaman. Sekiranya pihak kami mendapati kepadatan nyamuk Aedes tinggi di sesuatu kawasan berkenaan, maka pihak kami akan melakukan semburan untuk membunuh nyamuk Aedes dewasa. Pihak kami juga akan melakukan pengesanan kes secara aktif dengan mengunjungi dari rumah ke rumah untuk mengesan individu yang demam serta menunjukkan tanda-tanda jangkitan demam denggi. Sekiranya pihak kami mendapati ada individu yang demam, maka pihak kami akan merujuk pesakit ini ke klinik atau hospital yang berdekatan. Pihak kami juga membuat program pendidikan kesihatan, iaitu datang ke rumah untuk memberitahu masyarakat mengenai penyakit demam denggi. Selain itu, pihak kami juga selalu menganjurkan program-program khas seperti ceramah, gotong royong dan memberi nasihat individu kepada penduduk, terutamanya di kawasan yang ada mempunyai kes demam denggi. Sekiranya ada gotong royong, maka pihak kami juga akan membantu dalam mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Selain itu, hebahan awam juga dilakukan untuk menyampaikan mesej-mesej pencegahan dan kawalan penyakit demam denggi.
1: Okey, itu dia untuk kita kongsikan bersama mengenai peranan masyarakat dalam membantu pihak kesihatan dalam membasmi demam denggi ini. Baik Puan, itu adalah antara peranan pihak Puan Suraiti lah dalam aktiviti pencegahan dan juga kawalan penyakit demam denggi ini. Sekiranya terdapat kes demam denggi di sesuatu kawasan, bagaimanakah pihak kesihatan ya membuat kawalan bagi mencegah penularan penyakit ini, Puan?
2: Okey, sekiranya kes di sesuatu kawasan, maka pihak kami harus mengawalnya daripada terus merebak. Dalam program kawalan, pihak kami selalunya akan melakukan semburan asap, dan semburan asap akan dilakukan sejurus selepas mendapat laporan bahawa ada kes di sesebuah kawasan. Saya nak tegaskan di sini bahawa pengasapan ini adalah hanya untuk membunuh nyamuk dewasa sahaja dan merupakan kawalan untuk jangka masa pendek. Peranan yang dimainkan oleh masyarakat adalah amat diperlukan bagi membantu pihak kami dalam mengawal penyakit ini.
1: Baik, itu yang dibawakan untuk pendengar setia kita bagi perkongsian untuk Ju Sihat, peranan masyarakat dalam membantu pihak kesihatan dalam membasmi demam denggi ya, bersama dengan pegawai pendidikan kesihatan iaitu Puan Surati Binti Sapri dari Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Kita kongsikan bersama dengan pendengar kita ini. Baik, kita berhibur dahulu melalui jam ini, tak kira di mana terus kekal setia bersama dengan kami.

0: Baik Puan, apakah ya peranan yang boleh dilakukan ya oleh masyarakat, tidak kiralah secara individu, ketua keluarga, ketua masyarakat ataupun ketua jabatan ya, dalam membantu pihak kesihatan dalam mengawal demam denggi ni Puan?
1: Okey, masyarakat memainkan peranan yang amat penting dalam membantu pihak kami dalam mengawal dan mencegah penularan penyakit demam denggi. Pihak kami mempunyai tenaga kerja yang amat terhad. Apa yang mampu pihak kami buat adalah membunuh nyamuk dewasa melalui semburan asap. Akan tetapi, semburan nyamuk dewasa tidak membunuh telur nyamuk yang menanti masa untuk menetas dan akan menjadi nyamuk dewasa dalam tempoh 1 minggu. Oleh itu, pihak kami berharap agar masyarakat dapat membantu pihak kami dalam mencari dan memusnahkan tempat berisiko pembiakan nyamuk Aedes. Contohnya, memeriksa tempat kediaman atau premis sendiri, mengadakan gotong royong, membersihkan seluruh kawasan kejiranan dan sebagainya. Seperkara lagi, sekiranya ada di antara ahli keluarga anda yang demam, maka ahli keluarga haruslah menasihatkan individu tersebut agar datang ke klinik atau hospital berdekatan untuk membuat pemeriksaan dengan segera.
0: Baik, itu dibawakan untuk anda. Jadi apakah yang harus dibuat oleh masyarakat sekiranya ya pihak Puan mengadakan semburan asap ini Puan? Ya.
1: Okey, pihak kami mendapati bahawa ada segelintir masyarakat menutup pintu dan tingkap semasa kerja-kerja penyemburan asap dibuat. Semburan asap ini amat penting untuk membunuh nyamuk dewasa di kawasan yang mempunyai kes demam denggi. Oleh itu, pihak kami berharap kerjasama masyarakat untuk membenarkan pegawai yang menjalankan fogging untuk melakukannya di dalam rumah. Sebelum itu, pastikan semua penghuni dan haiwan peliharaan tidak berada di dalam rumah. Pintu rumah hendaklah dibuka. Manakala semua makanan, kipas, ventilation fan atau aircon ditutup.
0: Baik ya Puan ya, kita kongsikan juga di sini ya daripada tinjauan yang dibuat oleh pihak Puan ya, di manakah tempat-tempat yang selalunya menjadi tempat ya pembiakan nyamuk Aedes ini Puan?
1: Okey, pihak kami telah banyak menjalankan pemeriksaan di sekitar bahagian Sibu, meliputi kawasan-kawasan perumahan, rumah panjang, kampung-kampung, termasuklah premis-premis perniagaan, pejabat atau sekolah. Didapati bahawa tempat-tempat yang sering menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes adalah seperti sampah sarap, ya, seperti plastik, kontainer makanan, pembungkus makanan, ataupun tangki flas jamban yang rosak atau tidak digunakan. Selain itu, tandas yang tidak digunakan namun menakung air. Dan pihak kami pun ada menjumpai jentik-jentik dalam perangkap semut. Selain itu, talam peti sejuk yang berada di bawah peti sejuk tu, pelapis tempat mengambil air di water dispenser, ini perlu diberi perhatian jugalah. Pelapis rak pinggan, alas pasu bunga, tayar terpakai, barangan lusuh atau lama yang terbiar atau terdedah di luar rumah seperti TV rosak, mangkuk tandas, plastik kontainer lama, tin-tin kosong, kasut-kasut getah yang terbiar. Dan tempat yang berisiko juga seperti tangki septik lama, bahan semula jadi seperti pokok nanas, pokok buluh yang telah ditebang, pokok pandan, pokok pisang, kanvas, bekas-bekas makanan atau minuman haiwan ternakan seperti ternakan ayam, itik, khinzir dan sebagainya. Rumah-rumah kosong pun berisiko dan rumah-rumah yang lama terbiar. Jika bekas yang menakung air itu tidak digunakan, sila buang di tempat yang sepatutnya. Jika bekas yang menakung air itu masih diperlukan, sila tutup bekas tersebut supaya nyamuk tidak boleh masuk dan bertelur, atau letakkan ubat jentik-jentik seperti contohnya Abet. Abet ni boleh didapati di kedai yang menjual racun.
0: Baik ya puan ya, sekiranya pihak puan ya menjalankan pemeriksaan di rumah ataupun premis perniagaan, pejabat ataupun sekolah, dan mendapati terdapat tempat pembiakan nyamuk Aedes, apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak puan ya?
1: Sekiranya pihak kami melakukan pemeriksaan dan mendapati seseorang individu atau pemilik rumah mempunyai pembiakan jentik-jentik positif nyamuk Aedes, maka pihak kami tidak akan teragak-agaklah mengeluarkan kompaun atau denda sehingga

0: akan mengarahkan pemilik premis untuk memusnahkan segera tempat-tempat pembiakan jentik-jentik tersebut. Sebagai makluman juga, pihak kami akan melakukan pemeriksaan bila-bila masa sahaja.
1: Ya. Baik, secara akhirnya mesti Jumbo Ju Sehat kita pada kali ini dibawakan untuk pendengar setia kita, ya. Itu dia peranan masyarakat dalam membantu pihak kesihatan dalam membasmi demam denggi ini. Apakah ya pesanan terakhir kepada masyarakat mengenai dengan penyakit demam denggi ini, Puan? Silakan, Puan.
0: Okey, demam denggi ini amat berbahaya dan boleh menyebabkan kematian. Pencegahan merupakan langkah yang terbaiklah untuk mengawal penyakit ini dari terus merebak. Oleh yang demikian, pihak kami berharap agar masyarakat bekerjasama dengan pihak kami untuk mencari dan memusnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Periksalah kediaman atau premis anda sekurang-kurangnya seminggu sekali. Lakukan gotong royong untuk memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sekiranya ada dalam kalangan ahli keluarga anda yang demam, sila bawa ke klinik atau hospital yang berdekatan untuk mendapatkan pemeriksaan dengan segera. Kerjasama anda amat kami perlukan. Maklumat lanjut, sila layari portal MyHealth atau Info Sihat atau Facebook kami, Unit Promosi Kesihatan Sibu.
1: Baik, itu yang dibawakan untuk pendengar setiap kita mesti Ju Sehat. Setiap kami dibawakan untuk pendengar setiap kita. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Suraiti Sapri, iaitu Pegawai Pendidikan Kesihatan Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Terima kasih, Puan.
0: Terima kasih juga penerbit DJ Is.
1: Baik, itu dia untuk perkongsian kita bersama setiap Khamis dibawakan untuk anda, dan juga terus kekal setia bersama kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

Baik, Usman, terima kasih ya. Unstoppable. Okay, 10.33 minit pagi. Dan lakukan apa jua yang kita perlu lakukan ya. Okay, tanpa kita toleh ke belakang, sekiranya perkara berkenaan betul dan juga perlu kita lakukan ya. Abaikan toksik-toksik di sekeliling kita. Apapun yang terbaik buat anda semua, 10.33 minit pagi ketika ini, jam kita di Konti Sibu FM. Baik, selamat pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita menerusi live Facebook untuk pagi itu. Kita ada Agnes Sinarubin, James Pengiran, Dominic Kibaja dan ramai lagi akan DS bacakan kiriman anda sebentar saja lagi ya. Juga kita ucapkan selamat pagi kepada rakan kita Bulan Pengerinduk di Niah untuk pagi itu. Katanya baru je pulang dari kebun tu DJ. Kebun apa nama tu? Kebun durian. Sambil-sambil nanggar sawit juga lah untuk pagi itu ya. Baik, apapun yang terbaik buat anda semua untuk pertemuan kita hari itu, hari Khamis 25 Jun 2026 Masihi, yang mana bersama dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Yang tengah bersarapan, selamat bersarapan semuanya. Selamat datang juga ke bandar ataupun ke Pasar Sibu untuk pagi itu. Baik, sebuah lagu Iban untuk anda. Baik, semua daripada Igo Anthony, Melikai Pengerinduk.

0: Casey. Jangan marah faham, Casey faham. Mau sibuk kerja peti dan nyusah sawah. Hei!
1: Ayy, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Keram aku dengan orang tua Tok Bah. Pada kena tanyanya. Udah dipadah dalam meeting masih juga si faham. Tak apalah, Jak Sia.
1: Oh, kawan. Si boleh mula orang cemnya. Lebih lagi orang nak dia anak kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan. Ada hati dia boleh cemnya. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais dengan anak kita. Lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si faham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan sapa kita.
0: Budi bahasa.

penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadap. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, PK, dengan keadaan kehadiran buaya.

Sarawak Maju Makmur, 11.07 minit pagi kita kini. Dan dia nak ucapkan juga selamat ulang tahun kelahiran ataupun hari jadi buat pengurus stesen RTM Sibu kita, Puan Aida, mesra dengan panggilan Darling, okay, pada 23 Jun yang lepas, hari Selasa. Oh. Happy birthday, boss. Okay. Semoga murah rezeki serta panjang umur. Okay. Dan selamat juga menjalankan tugas di Sibu, okay, buat anda. Juga kita nak ucapkan juga selamat pagi kepada Safian Podin yang bersama dengan kita menerusi page Sibu FM untuk pagi itu. Juga kita ada WK Baja, James Pengiran, Dan B. Zen, Catherine Robin, Matih juga bersama dengan kita. Johnny J, Opah Cici, Ungkit Mancu, Sindun Idi, selamat pagi semuanya. Dan dari pada Agnes Enerobin, selamat pagi DJ. Selamat siaran di Sibu FM. Cuaca di Miri pagi tu panas katanya, minta diputarkan lagu Hindustan. Buat hiburan semua yang mengenali katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Kita juga ada daripada James Pengiran, selamat pagi DJ katanya, cerah cuaca di Sibu pagi tu ya. WK Baja, selamat pagi dan selamat tugas DJ di Sibu FM untuk pagi tu. Cerah-cerah selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching, Jalan Segerian tu ya. Juga daripada Mak Teh, selamat pagi, selamat tugas. Cuaca di Seratok pagi tu panas DJ katanya. Kami layan Sibu FM sambil minum-minum sama kawan-kawan. Terima kasih DJ katanya. Juga kita ada rakan kita dari Miri. Kita ada Mary Umur Martin, selamat pagi DJ, selamat tugas DJ Sibu FM. Cuaca cerah di Miri pagi tu, panas, salam secawan kopi okau katanya. Oh tu dia. Juga kita ada daripada Rita Philip, selamat pagi dari Kapit. Orang Kapit. Rita Philip akan bersama dengan apa nama tu, menjayakan program Sarawak Ku Sayang di Kapit. Bolehlah bertemu dengan DJ-DJ, penyampai-penyampai ya, juru hebah dari Sarawak FM dan juga Sibu FM, ada sedangnya di Kapit ini tu. Okey, belum sampai lah kami rasa, tapi belah-belah tengah hari kelak, lepas dalam pukul 1 kah pukul 2 kah, sedangnya ada dia di Siau untuk test line kata sedangnya. Okey. Jangan lupa untuk semua yang berada di Kapit untuk pagi itu, sila ambil maklum program Sarawak Ku Sayang untuk minggu itu. Sama-sama kita memeriahkan dengan pelbagai aktiviti yang diadakan khas untuk semua pengunjung. Okay. Juga kita ada Dayang juga, selamat pagi DJ, panas dari Kenawit untuk pagi itu. Salam ceria selalu. Mau beritahu orang Kenawit? Okay, diharapkan semuanya terhibur bersama dengan DS hendaknya untuk pertemuan kita hari itu, hari Khamis 25 Jun 2026 Masihi. Ia benar bersama dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Dan buat anda yang menyambut hari hari jadi ataupun hari lahir untuk minggu itu, DS nak hiburkan anda sekejap.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

0: Yep, semestinya Zoom FM segalanya untuk anda. Dan selamat pagi juga kita ucapkan kepada Robert Ganja juga bersama dengan kita untuk pagi itu. Dan DS nak sampaikan info solat fardu untuk pertemuan kita hari itu. Hari Khamis 25 Jun 2026 Masihi, yang mana bersama dengan 9 Muharram 1447 Hijrah. Waktu solat fardu untuk zuhur 4 merangkumi Igan, Oyak Belingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Zuhur 12.37 minit tengah hari, Asar pukul 3. Pukul 4, maafkan saya, Asar pukul 4, 3 minit petang. Maghrib pukul 6.45 minit petang, Isyak pukul 8 malam dan Subuh 5.12 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu untuk zuhur 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Kejula, Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.39 minit tengah hari, Asar pukul 4.05 minit petang. Maghrib pukul 6.46 minit petang, Isyak pukul 8.01 minit malam dan Subuh 5.15 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu untuk zuhur 6, yang mana merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Hantu, Betung, Sepauh, Pusa, Seratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.40 minit tengah hari, Asar pukul 4.05 minit petang, Maghrib pukul 6.45 minit petang, Isyak pukul 8.01 minit malam dan Subuh 5.17 minit keesokan pagi. Sibu FM mengucapkan selamat menunaikan fardu solat. Muslimin dan juga muslimat sekalian, untuk pertemuan kita itu 9 Muharram 1447 Hijrah. Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM, Sibu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

Risiko dari segi kesihatan ya, dengan penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini, ia memang banyak. Ya, kalau kita lihatkan, bila penggunaan media sosial yang tidak terkawal, kata kunci di situ tidak terkawal. Ya, ia mungkin melibatkan penggunaan yang dalam jangka masa yang lama, panjang, dan ini juga melibatkan kita apa yang disebut sebagai screen time, ya, masa screen tu. Yang mana kalau ikutkan WHO, ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mengatakan bahawa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih daripada 1 jam screen time-nya, kerana ia boleh membawa, kajian menunjukkan, ia boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kurang tidur, obesiti. Ada juga kajian ya, ini daripada WHO juga yang mengatakan tentang kanser, risiko kanser dan juga risiko kematian mengejut.

Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

Greetings, Bujang Senang. 11.39 minit pagi. Hati-hati dalam pembangunan anda. Dan juga, apa nama tu? Hati-hatilah semasa turun ke sungai, ke apa, ke semua. Tena, oh. Orang kata air tenang, jangan disangka tiada buaya.

Baiklah, pagi kita ucapkan kepada rakan kita Cheng Suni. Mak beritahu eh. Okey, salam mesra katanya, salam sejahtera, salam bahagia ya semua untuk kita. Penama tu untuk semua sahabat Super FM katanya. Selamat bertugas DJ di Konti tu daripada Cheng Suni. Juga kita ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan yang sedang bertugas untuk pagi tu di Panama tu di Kapit ya. Semua agensi lah yang terlibat. Okey, mungkin dalam kerja-kerja pemasangan apa semua tu, kali kemah dah dipasang lah. Tapi yang apa nama tu, kerja-kerja seperti membawa peralatan untuk pameran booth masing-masing. Okey, mungkin dalam hari tu lah dah bermulanya ya. Belah-belah pagi tu tadi ke, ataupun ada yang bermula bila sebelah petang tu kelak. Apapun, yang terbaik buat anda semua sebenarnya dengan program Sarawakku Sayang di Kapit. Okey, dan kita harapkan penyertaan di Kapit sama juga. Okey, ramai mendapat banyak lagi lah yang datang. tak kisahlah anda dari Song ataupun dari sini. Yo, ada yang tinggal berhampiran dengan Kapit ya. Tak kisahlah melalui jalan sungai kah ataupun jalan darat. Okey, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang yang diadakan pada hujung minggu tu. Okey, di Pasar Kapit.

0: Baik, kita nak tunaikan permintaan daripada rakan Facebook kita. Tadi ada yang minta lagu, minta kita mainkan lagu Hindustan. Okey, sebelum ini kita dengarkan dulu.
1: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Baik, hati-hati dalam pemanduan anda ke mana juga anda nak pergi. Dan terima kasih, kita nak ucapkan juga selamat pagi, selamat tugas pada rakan kita Mr. Farin Giang, okay, yang dalam perjalanan kini tu ke Panama tu tengah melalui jalan jagau katanya. Okay, hati-hati semasa mandu dan selamat bertugas untuk pagi tu ya. Saya minta diputarkan antara lagu 80-an kata beliau. Baik, dengarkan bersama. Lagu yang dia senang putarkan khas untuk anda menerusi ekspresi Sibar FM untuk pagi itu. Baik, bersama daripada Left Hander, tiada lagi kedungu. Sibar FM, segalanya untuk anda.

0: Okey, lagu itu membawa kita ke 11.54 minit pagi kita ke ini dan tinggal 6 minit lagi sebelum DS mengakhiri ataupun mengundurkan diri untuk pertemuan kita untuk hari itu dan hati-hati di jalan raya buat kita orang tengah memandukan itu ya. Juga kita harapkan rakan kita, Mr. Perron dan juga rakan beliau sama juga ada, apa nama tu, sama dengan nama vokalis left-handed. Ada Nash juga dengannya. Sabar-sabar, apa nama tu, travelling untuk pagi itu ya. Apapun, selamat menjalankan tugas buat anda berdua ataupun semua yang menjalankan tugas untuk pagi itu. Baik, tepat jam 12.30 nanti kita akan dengarkan berita dari YFM Kuching dan rakan penyampai dari Perkhidmatan Iban akan mengambil alih tugasan sehingga ke jam 3 petang dalam gelar tengah hari. Itu kita akan mendengarkan rakan penyampai dari YFM Miri ya, hari Khamis hari itu. Baik, Malaysia Madani, rakyat di santuni. Bye-bye.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Orang ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan gimmick jualan murah yang terdapat di internet. Kebanyakan produk yang dijual adalah daripada laman sesawang atau aplikasi yang tidak berdaftar. Produk yang dijual juga tidak tertakluk pada Akta Dalam Negara. Malah sesetengah daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Pengguna akan menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli melalui gimmick jualan murah gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki pengguna.
3: Dengar ya, ha, jangan sampai kita terpedaya. Jadilah pengguna yang bijak.

selama tengah hari dia tu kami nak bor ke berita tengah hari hari WFM Iban RTM Kuching tengah hari hari 4 25 6 2026. ...52 projek jalalun keberga RM17 juta ringgit... ...jau 6 projek jematan mit dibungkus RM1.8 juta ringgit... ...udah dikenar kebakan dan menua Sita Lambir... ...dikenar negap ke peringkat guna infrastruktur bak menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas... ...madah kari penyampaunya 28 projek jalalun udah tembuk... ...lalu kebuka lagi barenggat di pejalai ke... Lalu 4 iti projek jematan MIT udah tembuk, lalu 2 kebuka lagi benuang di Seruri. Pemansang infrastruktur tu dikenang muntang kagi pejalai rakyat menuanya serta muka muhagi awak penatai pemisi baru di menua pesisir. Ya, mansut ke Jakutu bak pengerami ngiliang bidai gawai dayak Sita Lambir di Miri. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Gerawat Jala. Ba pemansang ke bekawal 54 projek ngemanah kagi dibagi benua Miri udah dikemendar ke ngawagi belanja tibulih 140.5 juta ringgit ke mungkur pengawak ngadu ke jalai Bukit Tebiang Gau Jematan. Program ngagih ke subsidi minyak budi madani dan meri penguntung ngagai sembang 14 juta iku rakyat Malaysia nakat 31 arbala 5 tu tadi. Nitya ke penerang Rupis Menteri Perkara Wang madah ke perintah nanggung subsidi minyak timanggai 11.2 bilion ringgit. Ungkus subsidi minyak ke balat niki pukul rata 3 kali lipat enti dimanding ngau timpo ke sebaga dalam tahun sitinyan kemari ke Tegal Penyarut di Asia Barat. Upis Menteri Perkara Wang madah menyenyak lebuh sawut tanya bertulis ba Dewan Rakyat nerang ke perkara subsidi budi badani ndak ibuh ngeregister ataukah peminta baru laban syarat ti ditetapkannya udah terang. Nyalai, perintah dekat majak berarti ke baru ngemanah kagi pengawak berjalan ke program tu dikenal tentu ke bantu diberi dengan cara ti ditagak negaraban berguna ke bantu. Rakyat Bapak Sisir ti bebendar ngawal diri ba aktiviti meresi ngelingi kanan dur oleh ngangkat ke pemansang komuniti Timur Wanagi. Kaban Kunsi Negeri Sita Meradung, Dato' Ding Kong Hing, madai ke program kebersihan, keceriaan dan inovasi 2026 Kampungku Sejahtera, jadi pelasar berguna dikenal merenak ke budaya rakyat kediau bakana menuanya. Pengawak nyaga pemersi, muai uras di sistematik, serta nyaga rampak benua ukai semina ngangkat ke kualiti penghidup pajak, tamagak nyaup nempak komuniti tiba pengerai serta lantang agi. Yang madah menyinyal lebih jadi pengerami serta meri penerang pasal programnya di Bintangor. Siku orang ke Kalagawa nyadi juru fotografi RTM Sarawak Tukino Mapol udah nadai pukul 4.13 minit tumu pagi tadi bak Hospital Besar Sarawak ke Tegal sakit Tungku Lati. Niang madam kesebut mai umur ya 69 tahun. Niang ke Kalagawa ba RTM Sarawak kenyau di tahun 1978 keliak sebedau ya pincin dalam tahun 2016 subak. Segumang ke Gawa, Niang diberi anugerah pingat perkhidmatan setia dalam tahun 2003 subak, ngau anugerah perkhidmatan cemerlang dalam tahun 2005. Niang ninggal ke Siku Balu, Siku Anak Induk ngau dua iku ucuk ya. Lalu Niang dikubur ke bak tanah Pendam Islam Semeriang Petra Jaya Kuching. Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia MCMC bergulai Gau Polis Sarawak mujur muntan ke aktiviti nyimpan kerban telecommunication tidak dipelabak ke dicuri lebuh berjalan ke operasi bersepadu Ops Lusuh kena 18 ngagai 19.6 tu tadi tinglingi Kuching pedawan Gau Kota Semerahan. Nitya kebenaran hari MCMC madah keraban sidap jalai ke pengawal meresah ngenyit bas sebuah gudang ndur ala nyimpan kerban telecommunication-nya di Kota Semerahan. Hasil hari pengawal meresah sidap tertemu kemayu macam kerban telecommunication ke disimpan bak gudangnya nyengkaum bateri stesen pemancar ngau unit radio jauh RUU tidak pelabak ke diambil ngau cara belalai.
Raban sedap mujur ngetan keduai kurang dikena nyahup jalai ke pansia kesnya, lalu semua kerban ke bisi kawal ngau kesnya diambil dikena nyadi ke bukti. MCMC madah ke pengawan curi aset telekomunikasinya tau ngeruga servis komunikasian menua. Orang kengerja penyalahnya dihukum RM500,000 tak ke dijil nyentuk ke 5 tahun tak ke ditinggang kedua-dua hukum. Ngadaka berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi disusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai, hari bila berita RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Selamat tengah hari belinga, terus ke awak ngelah tengah hari bukulah hingga YFM Miri.
3: Are radio analog ngaga digital dunia penyiaran diato nyau majak canggih. Aku Vanessa Shawa kuman miri ngakuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RTM klik TikTok FB miri FM YFM segala sejalan.

0: Lagu kena mungka ngelak tengah ringo kami hari YFM Miri Bujang sampai ke tuai hari Bin Peter. Terima kasih laban milih YFM Miri nyari ke pangan kita nyentuk ngagai pukul 3 lemai tu lagi peringah nyari ke tengah hari tu nak muka-muka aku ke diri geng B aku sikonya ge bisik perkara kena oleh di seliah ke tudah tuai nyari aku ngemudi ke flight kita 95.7 MHz ngam mega 98.0 MHz ngam mega oleh didinga kita terang ba RTM klik ngam mega di pada kita live ba Facebook rasmi Miri FM. Terima kasih sekali lagi, selamat tengah hari, selamat merarau nyadi kena mungka ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu Siti Jaku perangsang baik ku berarti ke kita laban kita itu nak ga semampai biak belama ya. Jadi tiba jaku tu dia ambil aku hari Siti Media Ramah ke bisik mansa aku ke tengah hari tu kita nak belama ya biak, kita nak belama ya kering, kita nak belama ya gerai, kita nak belama ya berduit, kita nak belama ya hidup. Datai maya ialah tua sempama bakar daun kering hati gugur hari kayu terbaik dipuput ke ribuat. Nadai oleh diseliah karya kebuah nanti udah datai timpuh atur petara. Jadi ngarap ke kita semua belak berarti ke jaku perangsangnya peningah ke diamai aku dikunci ngobalah kita ke tengah hari itu. Jadi ke tengah hari itu gaya di Bandaraya Miri mana tentang tajap pihak aku mai kita berarti ke report gaya ke di bisa diberi hari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ngagai kami bak YFM di Miri itu.
1: Report gaya hari bak YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari bak YFM Miri ke tengah hari itu 25 hari bulan 6 2026. Jadi muak kelemah itu nak tentu mana nanti ni tak report itu hari di pelabak hujan lalu di umak ke ngau report kudek bak segedak nur malam di sadang hujan lalu atas siap bergelombang peninggit 0.5 agak 1 penika, meter peninggit angin berpuput dari barat daya ngau penerah 10 agak 20 kilometer sejam. Jadi tikas pengangat di Bandaraya Miri 24 agak 34 darjah Celsius. Saya jadi berkenyak kori pagi hari hingga kita bisa minah ke bukai ke tengah hari itu. Jadi sekurang-kurangnya oleh jadi malian bala kita ke bisa berguna ke gaya hari ke mana nur kita ngerja pengawal. Jadi tengah hari itu nadai Brandbusters B2 laban kaban aku nadai ngau bersatu tengah hari itu tang tajap ya kita berperinan dulu ngau lagu ku dah ditusun dalam playlist kita ke suara itu YFM Sekolah Sejalai.
2: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Setelah aku ke di gagal bermain FIFA World Cup 2022 soundtrack Dreamer. Jadi ngagai bala peminat main bola ke benung stabil main bola atau ke FIFA World Cup 2026. Peninggalnya dia aku main berarti mimin ngau ngelansa berkawa ngau pemutus ke bisik di atau pagi tadi ngau megak dini hari. Jadi Republic Czech bersatu ngau Mexico. Mexico menang 3-0. South Africa berlawan ngau Republic of Korea. Jadi South Africa menang 1-0. Scotland bersatu dengan Brazil. Brazil menang 3-0. Jadi pelabak kembali tim Brazil besar atau ke panjai itu cuma malah sedak kaban ke nang nyukung tim Brazil ya. Morocco bersatu dengan Haiti. Morocco menang 4-2. Lalu Switzerland bersatu dengan Canada. Switzerland menang 2-1. Jadi nyabak grup B tadi Morocco grup C, Scotland dengan Brazil sama megak bar grup C. Jadi sekedar pemutus ke dikunci aku ngobala kita ke tengah hari tu lagi aku nguci main berita ke baru lagi berkawan ngapakit main buah dunia habak awak ke bisik puang lagi ya. Jadi terima kasih sekali lagi kita ke benung milih wifi miri. Jadi kaban kita bawa ngelah tengah hari bakal selama 12 tengah hari tu lagi mai kita atau kaku dekat ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami bawa wifi miri.
1: Baram Rikata 2026 Marudi, datai baru. 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena dilumba dengan program ini terdekat diatur, bakal perahu kayu, ngau speedboard, pekin perahu beringas, konsert pepaduan. Malam pepaduan ngau pekin Ratu Baram Rikata 2026. Bejalai bebala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antime pekin bintang Baram Rikata 2026 bak dataran baru ni. Pun pekin lumak tau kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar. 23 hingga 26 Julai 2026 Baram Rikata 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi.
2: Hai, aku Bibi Chloe. Kita diatur benung mendin ke YFM Miri.

terima kasih sebagai playlist manager aku, Mr. Leong Atta, ya. Kau dah nusun playlist aku ke tengah hari itu, lagu kebenarannya dia tujuh sebagai kaban ke kesikonya laban nyamruan bujang kemayan nak mahuran kebebiak mayu ke nyau-nyau dah matunang datang ke berdau ke kaban ke sikonya tanpa jawab, ya. Harap kia mpuh bisa meninggal mah ke tengah hari itu, ya. Jadi aku berengkah macam pesan ke bisa diterima aku ke tengah hari itu. Jadi pesan ke terubah tu ngetah sulit ngamuai uliat ani yang Tommy Brainer senang anak staf. Jadi pesan tu datang dari staf anak angin hari ke sidak sebilik madah ke ngetah sulit ngamuai uliat ni yang anak ya Tommy Brainer senang kena 4 hari bulan 7 hari 6 7 setengah lemai baru meh sidaya lot 327 lorong 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Jadi pesan tu dituju ke semua kemampelayan ke ngelala ni yang Tommy Brainer senang dipinta datang ulo pengawak ngetah sulit. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon agak staf anak angin mengena lumur 019-846-8948. Lalu pesan kedua tu ngetah sulit mega diterima hari baru di anak anagai tau ke di kangau ke kalup ngari ke sida sebilia ngetah ke pesan ngetah sulit ni apa sida ia inya ngelingkung. Jadi pesan dituju ngagai ke pembelayan bafes 1-2 Ulu Engkari, Ulu Batangai, Ulu Lemana, Skim Skrang, Ensebang Danau, Ensebang, Engkelilis, Sungai Banjang Miri, Batu Nia, Peninjau, Sri Aman, Kuching, serta di sebarang alain luar diau. Jadi pesan untuk madah ke ngetah sulit, ni yang apa isi daya, yang lingkung, barumah, tunai, nang bengap, Lubu Antu, Fes 2, pukul 10 pagi, kena 27 hari bulan 6, 2026 hari 6, jadi penerang kasih lihat kita tahu telefon agak Brody kena lumur 014-984-9586 tahu ke agak Tony 013-683-1900. Lalu Siti tu pesan Rabat ada tayari tuai rumah Kirizon anak nyambung madah ke apa ya nyambung anak pundik nyambung anak pundik udah nadai kena satu 25 hari bulan 6 2020.

0: Batu rumah Karizan anak nyambung. Tawai ilik ngkelili seraman yang dipesan dituju dengan semua kebang belayan ke ngelalan yang hanya suntik anak gerisa dimiri. Tuai rumah jeluka sabu seraman. Tawai empat ngkelili batang ai ilik sengkabang pak. Langkang ilik langkang ulu ijo tanjung liu takaluang basi nangas sekerang sekerang lubuk antau. Ngamegak tuan rumah awing di merinduan lubak antu, tuan rumah Matthew Grant Stumbin, tuan rumah Noni di Bakuan Tengah Tanjung Mijat, Sungai Apung Kucing, lalu dituju dengan semua kabar belayan ke Naulih dirintai ke Ditau Kengelala nyambung anak punda, anak pundek. Nyadinya pesan rabat ke bisik diterima kami ke tengah hari itu. Nyadinya Siti Agi pesan kata sulit itu. Hanya kita sulit ni Jeffrey Emparang anak Johnson. Jeffrey Emparang anak Johnson kedeka diatur kena 27 bulan 6 2026, hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Luma 27 Taman Gambang Hai Jalan Holy Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai kebamblayan di Melugu Skim, Melugu Dor, Melugu Tembawai, Kelawah Engkeramut, Selepuang, Gayau Pantau, Senggelau, Singa, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekaluang Undup, Sepatah, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awa Bangat, Nyelutuang, Saka, Nyemungan Simpang, Telawas, Tuan Rumah Lagan, Buluk, serta semua kabar melayan ke Ninga pesan tu. Jadi, nyak pesan ke bisik diterima kami lagi aku nguji nampuang baru ngapesan ke Bukai. Jadi, mengawak kita ke sekali tu, setiap lagu ku dah dirintai ke dalam playlist kita. Jadi ngarap ke Terindang sambil kita ke Merarau atau ke Benung hingga palan ke Nur Merarau ke tengah hari itu. YFM sekulai sejalai.
1: Zone Activity Y Miri. Katinuan bisik pengandik belagu, ulia belagu serta bertanda enggak mana maya umur agi bia tau ke ngembuan sada nyawa di mana bakal seniman Piramli. Tau meh peluang nuan, pandang ke penau diri bawa audition bakat online untuk program Bintang Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Pandang ke penau diri bawa audition bakat online untuk program Bintang Kecil Ngau Bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk Bintang Kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion Bintang Kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalaknya di champion Bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawan nuan terang lalu upload dengan Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording dengan email section TV Kuching @gmail.com ngau penerang diri bakal nama, umur, lumur telefon, gau address. Ane muai peluang tu. Ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa.
2: Zone Activity Y

0: Ya, terima kasih. Selamat abang lagi menggulai ngok kami bawa family. Menggulai bawa awak ngelah tengah hari. Nampuan baru pesan bukai ke bisik diterima ke tengah hari tu peningat. Jadi pesan tu datang dari Danggat Anak Abid Nesau pengawak ngetah sulit ni antu ayah Siti Anak Ambau. Siti Anak Ambau tahu ke Inai Satah. Di dekat diatur kena pagi 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi pengawak nguan ulit 27 hari bulan 6 2026 hari 6 lalu ulit dekat di kertas pagi 28 hari bulan 6 barumah panjai tuai rumah Doris Ana Ampi lalu buat pelai sibu nyalai pesan tu nuju semua kapal pelayan di sebinti sioile pasai lalu buat pelai bawaan tuah berjahit jadi ngau semua bala kapal pelayan bukai kang lala ni yang Siti Ana Ambau jadi nyak pesan ngeta sulit lalu ke Siti tu peningah pesan diterima dari Monica Lambu atau anak barat atau ke Lambu ngari ke Sida SB liat madah ke pengawak ngeta sulit ni yang inai Sida ya ianya untan atau ke bini ni yang barat anak Sabang kena malam 27 hari bulan 6 pukul 9 malam bak rumah bidah Kuala Belengian. Jadi pesan tu ditujuan ke pembelayan di Ulu Belengian, Batu Niah, Pelugau, Kuala Belengian, Jalai Selangau, Bayantas, Siak Jalai Bintulu, Tatau, Jalai Setujuk, Kuala Belengian, Jalai Setuan Min, Setuan Besai, serta ke pembelayan ke Bukai kena lah dirintai ke ditu, dipinta datai magang ngetah sulit, ni yang indai sida. Jadi berbangunnya, sidak sebilik meraih. Terima kasih ngagai ketulung bala kaban belayan ke data yang ngesah penusah tu. Jadi pesan kedua tu pesan rabat tu data dari Lini Anak Meding tau ke Inai Nado. Madah ke pemati laki ya Joseph Anak Bajut. Joseph Anak Bajut tau ke Untad. Dia udah nadai kena 23 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang dekat di sengai. Bebala mayuh baru majos anak cungut dengan ansang pakan kena 25 hari bulan 6 hari 4 ianya malam tu lalu dekat dianjung pagi pergila 26 hari bulan 6 2026 jadi pesan tu ditujung agai kabar melayan ke sepemakai rabat bakal bak rumah empati nang marau rumah asun nang kung rumah Joseph ulu marau rumah Jerenang Ulu Marau, rumah Richard Dom Geraji, rumah Cabok Geraji, rumah Bayang Sungai Pinang, rumah Akun Sungai Rusak, rumah Kalut Sungai Merah, Dayu ngau rumah Meri Kelau. Ngau semua kabar melayan ke dituju bakal kabar melayan di Pakan Julau Matu Sibu Pasai Siung, Pasai Tengah, Pasai Jua Suang Rantau Panjai, Tutus Igan ngau semua kabar melayan bukai. Kena ulih dirintai ke ditau kengelalan yang dipinta datang ke rumah Jos anak cungun nang nansang pakan. Penerang kesidak tahu telefon ke Britain ngena lumur 014-977-5853 atau kengagani 019-967-6733. Jadi pesan kita ke Siti itu pesan rabat. Diterima dari jantan anak sigan itu cuma kabar belayan ke diau di nangalakah beguang sewang kerang si bau lubat tanjung nangajagau nangabat nanganiru nangangungun nangangemah sibu kenawin ngau kabar belayan bukai ke ngelalan yang pesan madah ke sidoang anak jawang tau ke bini niang ex tua rumah sigan. Jadi ni yang si doang nak jawang dekat di sengai barumah tabuah SPS nangangungun sungai ngemah kenawin hari nganjuan ni yang bedau ditetap ke ditau. Jadi pesan ke Siti tu yang jadi tau agi nama tau agi ngantai pesan tau dia buka tau peningat bisa lawan mimik dia buka ya. Jadi pesan Siti tu datai dari Tambi Anak Nancy atau ke Indai ianya Nancy anak matian dari kampung Nap Seboyau madah ke semua kaban belayan kengelala Mawan Anak Meritin, Mawan Anak Meritin di sebarang lain Nodiau dipinta datai ngau pengawa berkat regang. Ini yang kena semayang berkat regang hanya 27 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ba rumah Karuang Kampung 60 Sebuyau. Jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ba Kampung Pejagu, Kampung Beliung Ulu, Ngau Ilik, Kampung Raba, Kampung Mambai, Sungai Rama, Kampung Bajuang, Kampung Arus, Kampung Lumut, Sebuyau Sengai, Senangi, Semujan, Sematuang. Ngau di Balai Ringin, Gua, Ngau di Kucing. Minta semua kabar belayan ke Desbon tadi datai ngau semiam berkargang menyade sida enya Mauman Anak Matin. Jadi penerang ke silia tau telepon agai lumur enya lumur 012-805-8962 enya tambi ya ke ngempuk lumur telepon tadi ya. Jadi kita belalak dalam mak peningah. Jadi mengawal kita ngau lagu kodah des dia ke kita nangkan ke pesan tau.
1: Kes anamik luput ngau parai ke Tegal ditinggal ke berjam-jam dalam kerita nyau majak mayu nyadi. Pengilapnya, engkau boleh diseliah ke entik genap iko apa indai tau ke pengibun anamiknya sama nitih ke lalau tu. Keterubah, engkah anak nuan bak belakang penduduk penumpang. Anak engkah kerusi anak di belakang penduduk deriba laban penduduknya lindung tau ke blind spot. Kedua, sebedau ngunci kereta, persa dulu kereta. Patih direk, sebedau ngunci kereta, persa dulu semua endo penduduk belakang ngau penduduk mua. Ketiga, engkah ke anak patung ba endo penduduk penumpang mah ke mua. Tinggal ke anak patungnya ba kerusi anak mit. Lebuh nuan ke engkah anak nuan bak kerusinya, pindah ke anak patungnya ngagai kerusi penumpang bak mua. Pilih anak patung terbesar serta curat tampak ngambil ke nuan ingat anak nuan duduk di belakang. Keempat, engkah beg susu tau ke barang anak bak kerusi penumpang bak mua. Entik nuan bisik maik beg susu anak, engkah bak penduduk mua. Tujuh ya, sama ngau tips ketiga tadi. Ke penudi, engkah barang keberguna di belakang. Nuan tau engkah barang keberguna bak penduduk belakang, bakal beg engkau tek kerja tau ke kunci upis bak penduduk belakang. Pesan sirut tu ari aku, Mekuin Menti ngau YFM ini.

0: Ya, masih ingat lagu dari PB Chloe. Jadi, nampuan baru pesan kita bawa rengat ke Perudi itu. Jadi, pesan berat itu. Data dari Bruka Anak Gahai. Ya. Jadi, madah ke pemati apa ya, nya Gahai Anak Nandi. Gahai Anak Nandi. Udah nadai kena 24 hari bulan 6, 2026. Jadi, ini yang tu dekat di Intu Balamayu Baru Mahimpu, Ba. Lorong 2, Kampung Temelan Dayak, Lundo. Jadi ini yang dekat di Intu Balamayu 24 hari bulan. Lalu dekat di Anjung pagi-pagilah 26 hari bulan 6, 2026 Pendam Kampung Temelan Dayak, Lundo. Jadi pesan itu ditujukan ke semua kaum belayan bahawa Kampung Temelan Dayak, Lundo, Kampung Sio Kandis, Kampung Tebuan Larok, Kampung Bengang, Kampung Gerunggang Ulu, Kampung Tungkah Sebuyau, Kampung Mamai Sebuyau, Kampung Simpang Biawak Lunduk, Taman Desa Wira Batu Kawa, Ngau Kampung Sabangkoi. Lalu dituju megang akaban belayan kenalah dirintai ke ditau kengelalan yang Gahai Anak Nandi sama di pinta data yang ngesah penusah Rabatau. Jadi penerang kesiliat tau telefon naga Broka Anak Gahai ngena lumur 016-860-8807 atau kangaga suka anak gahai ngena lumur 019-829-8805. Jadi Siti itu pesan ngetas ulit diterima dari lembak anak dana madah ke ngetas ulit menyadik ya ni yang lemah anak dana kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi Balot 2697 Country Height Jalai Ulu Sungai Kapit. Minta kabar melayan ke ngelalan yang sampai datai baka di Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Enseriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Entawau, Nanga Sebenda, Nanga Banyau, Sungai Merirai, Sungai Mujung, Sungai Baleh, Ngau Mega Ba Pasar Kapit. Penerang kesilia, tau telefon agai Slebester, ngena Slebester anak kana, ngena umur 013-841-0893, tau kengagai Wemina anak kana, ngena umur 013-823-1773. Jadi pesan ke Siti tu, pesan Rabat Mega ya. Di pesan tu diterima dari Frankie Anak Duli. Pesan ujo kabar melayan tias memakai Barumah Panjai Sungai Antu, Temu Dua Kerango, Tenggalat Baru Kerangan, Tabau, Nanga Melupak Ngau Kawit Bunsi. Lalu nujo kabar melayan ke Diau Barumah Panjai Sungai Panjai Senyawan, Lubuk Renit Lima Buah Rumah, Maluang Batu Empat Sebatan, Peliguang, Lubuk Nibuang, Rumah Panjai Praja, Kedap, Temudua, Simpang Pahit, Kerikap, Kawit Bunsi, Kerangan, Sungai Puan, Sungai Antu, Selambung Dua Buah Rumah, Entebu Tiga Buah Rumah, Empelai Ulu Ngailik, Rumah Daging Kudu, Mutuan, Julung Anak Bansang di Kerangan Serian, Upai Anak Luyuh di Jawang Pantau, Ngau Kabam Belayan Bukai, Kengelala, Seblin Roda Anak Ganai atau Kabini Niang Duli Anak Sidum. Jadi pesan madah ke Seblin Roda Anak Ganai atau Kabini Niang Duli Anak Sidum mudah nadai 23 hari bulan 6 pagi hari 2 bas Hospital Seratu lalu dekat di Sungai Balamayu. Ianya malam tu 25 hari bulan 6 ba Rumah Panjai Mulu lalu niang dekat di Anjung pagi pergilah 26 hari bulan 6 ba Pendam Christine keluar. Jadi nyat nak pesan ataukah awak aku mengenatai ke pesan ke tengah hari tu. Jadi pukul 1 tengah hari tu lagi mai kita nyingkang agai program temuai minggu tu. Jadi dengar ke jakuran awak aku ngau siko pemesai hari upis pengerai di Miri inya Kasper anak Albis hari klinik pengerai di Merbau ti dekat ngenang bekawa ngau alkohol ngerusak ngau jalan nyeliah ke. Jadi kita sama belak ninga ngarapkan kita boleh ngampir ke diri ngamri awak kita ninga ke jaka orang tahu kami doa laban kita berarti ke bulan 6 tu tadi dan kita bangsa ngintu hari gawai udah tentu nak boleh lari hari ke ngirup ai bisa jadi sekurang-kurang rantaunya lagi tahunya di Malin penemu ngagai bala kita ke begulai ngau kami ke tengah hari itu YFM segulai sejalai terima lagu dari Robin the Crew featuring Lucy M layak ke penuh di kabisik dipinta peninga kita hari lundu ianya Jessica Itan.
1: Tapi bahasa ngagai semua bala peninga lebih lagi ngagai bala ke dia rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milia sapa. Bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 titik kes perusahaan hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alai menua diau. Anda ngeliat ke reta tegira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke wire kita maruan mana. Biar megak anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesang. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirot tu, hari aku pegawai boma tinggi dua, Henry anda juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau perusahaan Malaysia. Begulah.

0: Temuai Minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu Pak YFM Miri. Terima kasih sekali lagi yang kita kesempai bergulai dengan kami Pak YFM Miri. Jadi munyi kau dah di gerah kau pun program tu taliknya di ke tengah hari tu kau bisa nerima penata temuai hari UPS pengerai di Miri. Ini Mr. Casper anak lebih dari klinik pengerai Merbau tu. Nah, Casper ya.
2: Ya dia.
1: Jadi selamat datang ke Gainuan Keterubah ya tu. Engkau program tu Casper.
2: Keterubah yang kau tu first time.
1: Jadi nama bagi topik Randau Tua ke tengah hari tu Casper.
2: Sebenarnya aku meri selamat tengah hari tapi bahasa bala peninggal. Aku Casper anak Elvis, penolong pegawai perubatan unit NCD taukah penyakit nak berampit hari UPS pengerai menua Miri. Jadi cerita aku dekat berkongsi ke topik berkawal ngau alkohol ianya penusah ngau cara nyeliah serta nagang.
1: Penusah cara nyeliah ngau nagang ya. Jadi nama nak reti air irup tinggunan alkohol tak ada.
2: Air irup tinggunan alkohol taukah disebut kita air arak. Ianya sebengkah hari air ti uliah ngasuh kita mabuk entik di irup ngelui ari takas kepatut. Nitiah ke penerang baatu pemakai 1985 alkohol tau ka area ngundan lebih hari 2% alkohol beka sida wine, beer, lager, ale tau ka stout, wine beras, tua, spirit, brandy, whisky, vodka, gin serta samsu. Alkohol sebasa compound organik kenyadi hasil dari proses fermentasi tau ke gula kebisik dalam mayuh macam buah tau ke bijirin bakal lingkau tau ke jagung.
1: Lalu nama bagi bangsa Eropah tinggunan alkohol tau dah Casper.
2: Nyadi mayuh bangsa alkohol bak Malaysia baik baiknya ke digagak bakilang tau ke berumah drempu. Alkohol tu boleh dibagi ngagai tiga bangsa ianya ke satu bahasa alkohol rendah ti ngundan penyampau alkohol kurang ari 10% baka bia ngau syandi. Keduanya bahasa alkohol sederhana 10% ngagai 20% kandungan alkohol baka wine ngau tua. Serta bahasa ketiga alkoholnya ialah alkohol yang ke tinggi lebih dari 35% baka spirit ngau brandy. Kelimpah harinya bisik mega air alkohol ketebilang baraban bangsa India ngau Cina baka todi ngau samsu bak sekedak nur di menua kitai. Bak menua kitai Sarawak bangsa air irup tradisi kengembuan alkohol baka air tuak ngau air ijo lalu bak menua Sabah ianya tapai montoku bahal ngau lihing.
1: Lalu bekeni kau suka teko penyampau ngirup air alkohol ke di tetap ke kita rupis pengerai itu dah Casper.
2: Jadi sukat tau ke penyampau ianya ukur penyampau alkohol tau ke area ke dirup sikok-sikok kita. Siti air area atau alkohol disemak ke ngau 12.5 mil area dalam air irup beralkoholnya. Nyak alai kita mesti kat nemu pemayuh area atau alkohol bak air irup kita dikenak nyeliah tau kenagang kita ngirup lebih hari kepatut ti tau ngujung ke kita berisiko tinggi boleh penusah alkohol. Jadi cara kena kita ngira piawai alkohol ianya keterubah ya. Kita mesti kat nemu peratus alkohol bak dalam air irup ke diambil kita bakal sidak bia tau ke lika nyaklah. Jadi kedua, kita dekat nentu ke penyampau tau ke pemayuh alkohol ke diambil dalam unit liter. Ngau ketiga, cara ngira air beralkohol sama ngau penyampau tau ke isi padu air beralkohol dalam liternya darab ngau persen penyampau alkohol darab ngau 0.789 nyak formula ngira alkohol nyampul lah.
1: Lalu kelimpah harinya nama nak utai ke disebut orang penusah alkohol tau dah Casper.
2: Jadi penusah tau ke penanggul ke berkawal ngau ngirup air arak atau alkohol tau ukai semina nuntung sidak ke ngirup anya aja. Tang ulih nuntung diri sebilia ngau orang bukai kena ngirup baka belayak ngau penusah berbadi bak jalai alun. Kelimpeh harinya alkohol tu megak oleh merek penusah ke bukai bakal penusah rama ngerusak pengerai serta ekonomi ngau produktiviti. Enti alkohol tau ke arah di rup maya perut puang atau kosong yang ambil awak sepengelama 30 ngagai 60 minit kak diserap ngagai salur darah. Teng enti diambil maya perut dah diisi serta suhu areknya celap dia ia lubah lagi diserap ngagai darah. Jadi bekau hari ngirup alkohol tu boleh diasai paling jampat 15 minit pengudah dihirup lalu tan sampai berjam-jam. Bisik megak kesan tau ke bekau kelama sampai ke hari siti sepengudah ngirup bakal pedis pala, bungau, engkual, muntah serta pedis perut. Jadi penusah alkohol tu boleh dibagi ngagai penusah laban mabuk bakal sidin serta bakal tau ketelia. Udahnya penusah hari kesan toksik tau keracun alkohol tu empu ia boleh ngerusak ke perengkau dalam tubuh kita lah, organ-organ dalam tubuh bakal hati. Ngau penusah gian ti tau ngerugak peniau penghidup dari segi sosial ngau ekonomi.
1: Oh, jadi sebelah tu ngenang berkenai ko gaya atau ketanda orang agian alkohol atau tu belalak dulu tu Casper merina merina bala peningang lagu ko dah disediakan bawa kita ke sekali tu lagi kita bukulai baru nginjau Natasha Vincent nak mah buat pengerindu dan tahu kah mah buat alkohol tu na Casper ya.
2: Iya nak sebakal.
1: Kita peringat dulu.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, beperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Terima kasih. Terima kasih yang kita ke Meruan milih YFM Miri bawa ngelah tengari ke tengari itu lagi ninga karena hukungau pemesai ke gawa bau pis pengerai di Miri nya Mr. Casper berandau bekawa ngau alkohol tanah Mr. Casper ya. Jadi tu nampak baru ranau tu ah. Jadi bekeni ko nama tu gaya atau kata anda orang kada gian alkohol tu dah Casper.
1: Okay, terima kasih ya DJ. Jadi keterubah kita akan nemu bekeni gaya atau kata anda orang tu gian alkohol ianya ari penyampau arak atau ke alkohol ke dihirup. Reti meruan nameh tiap kali ngirup awak keboleh kesan ke dekat ya. Baka setin dua tin tak cukup. Jadi ia akan nambah lah untuk boleh kesannya ke dekat-dekat ya. Udahnya semua pengawak yang mesti berpanggai beralkohol magang. Retinya ia nak boleh ngagak kerja. Nanti nak ngirup area. Jadi kebuah tu tadi laban ya nyudah bisik sindrom tarikan. So ketiga sindrom tarikan jadi nanti orangnya badung ngirup atau kekurang ngirup area pengudah kesemampai ngirup dalam tempoh kelama. Contoh ya jari ya gegetal, lelengau kak ngirup, engkual serta muntah, tabin, sawan serta tau ngujung ke orangnya gila. Kelimpah harinya sindrom tau megak ulih ngasuh bebadi nyawa permatang ke tegal sakit tungkul hati, riman, eksiden tau kemunih direk.
0: Oh. Lalu siapa bagi raban orang ke berisiko boleh penusa alkohol tau dah?
1: Jadi raban orang tip risiko tinggi tu ianya sidak kemuntam boleh komplikasi tau ke penusah alkohol. Tajak pan sidak ngirup area mimit aja. Kebuah pihak laban tubuh serta rengka dalam sidak kelalu lemah. Alih ngagai toksik alkohol. Raban orang ke bisik berisiko tinggi tu ianya bisik penangguh pengerai tau ke penyakit kronik kebenung berubat, pekeriman, tinggi darah serta strok. Udahnya bisik peturun diri sebilik gian ngirup arak atau ke alkohol. Kalak napik penusah berbadi bajalan alun ke tegal penusah alkohol. Benung ribat atau ke ngandung. Benung nusu ke anak. Umur baru hari 18 tahun. Sidak kegawak baik raban pengangkut kebesai. Megai mesin, driba ngau lain-lain lah. Sidak kengambil dadah bergulai ngau alkohol. Laban tu boleh nambah ke toksik alkohol dalam tubuh. Nginsap maya ngirup, ngirup arak maya benung berubat, terapi gantian metadon. Metadon tu ubat untuk biasa untuk mengubat ketagihan lah. Ngirup arak maya perut puang, ngau ngirup arak sampai mabuk.
0: Oh. Lalu bagaimana kau cara dikena ngurang ke risiko napi penusa alkohol?
1: Tiap ikut kita ngembuan kadar metabolisme alkohol tau ke penyampat muai alkohol ari tubuh kendak sebaka. Keterubah pihak laban ia berpanggai ba umur, jantina, enzim pencerna serta penyampau. Tau ke penyuah ngirup alkohol tau ke arak. Nya alai kita mesti kak nyawa kediri ari arak tau ke alkohol laban semua orang ke ngirup arak bisik risiko boleh penusah alkohol. Cara-cara dikena ngurang ke risiko penusah alkohol ianya ngirup arak atau alkohol dalam penyampau ke mimit, ukai lalu ditemuk ke habis. Biasa kita mendak selalu beli sebotol arak terus temuk ke habis lah. Anang ngirup maya perut puang. Anang driba sepengudah ngirup tau ke anang depan kereta orang ke udah mabuak. Anang ngirup ninting ari. Ulih nagang diri ngirup dalam penyampau ke mayuah maya ngirup. Ngirup air kenadai ngundan alkohol maya awus. Ngirup arak ditimpa ke ngau air nadai alkohol maya ngirup. Anda ngirup arak ke ngembuan penyampau alkohol titinggi. Kita moga boleh nyeliah tau ke nagang diri ngagai pub tau ke kedai arak. Nekat awak atau jam maya bergulai ngau bala kaban ke benung ngirup. Nulak peminta bala kaban tip maik ngirup. Nagang diri ari ngirup maya stres tau ketusuk runding, tau keberasai puang atau bosan. Tang kita tau belelek, rawun, sesais, berjalai kena ngelantang ke hati. Ngau anang ngoda air ke alkohol maya makai bak kedai.
0: Jadi akan umur 10 hingga 11 ya. kata tu saya ke nula nah kespa ya.
1: Ya,
0: lagi ku mai bala kaban lawa sumbu sano tokor.
1: Ya, mayuh bala kaban.
0: Hanya dia tu mai bala peringa berperina dulu sebelum nampu ngerandau ke penduduk itu kespa ya.

Hai, aku Rudy Peter. Anang mindah ke Bukai, terus mendiang ke YFM Suryaman 89.5 FM Sekerang 91.1 FM YFM Segulai Sejalai.

0: Roni Vita baru dah merina kita lagu Nanya Ngapa. Mic jam kita di atur 22 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih peningat. Terima kasih Randau Aku Ngau Mr. Kasper hari pias pengerai di Miri berkawa dengan alkohol. Jadi apa renggat ke penudi tu Mr. Kasper ya. Jadi tadi itu dah ngenang berkawa dengan penusah kita ke gian alkohol. Jadi nama nak pemana orang nanti semak tu tenang ngirup alkohol dah.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi, mayuh pemanah nanti kita hendak ngiruk alkohol. Ia ke nombor satu ya. Kita kurang penanggul dalam ruang bilik. Reti kawam laki bini pun meruan. Penghidup balanek pun meruan. Nadai berhutang. Ulih meli perengka rumah. Meri belanja ngagai diri sebilik. Ulih nyimpan duit. Nadai risiko parai ngenyit. Jadi, pemanah yang kedua ya. Kesan tau kebekau hendak mabuk. Kawul ke mana ngau bala kaban, nyeliah ke penusah bebadi, tau ke sidin badiri impo, tau ke urang kebukai, nyeliah ke belayak, tau ke nginsah diri sebilik baka bini ngau anak, ngau maruah kita impo pun terjaga lah. Jadi, pemanah tik ketiga ialah prestasi kerja kita pun lebih manah lagi lah. Kita yang meruan cergas dan itindu nak nurun lawun gawak lah, nak buntau. Jadi kita boleh fokus ngerja pengawak, produktiviti kerja kita pun makin mana. Jadi keempat tu tadi bak pengerai derempu lah, pengerai derempu kita boleh meruan mana. Nyeliah hari penyakit, baka tinggi darah, riman, rosak fungsi hati serta boleh ngurang ke risiko parai ngenyit, ketegal sidin, bakal tau ke strok. Kelimpah harinya pemanah kebukai boleh diasai baka tinduk jenak lalu regas dani pagi. Ulih ngurang ke pemberat tubuh. Pemakai keseimbang ti manah ke pengerai tubuh. Berasai gagah serta lantang hati. Ngau ulih nyimpan duit lalu ngunaya kena meli utai ke patut atau ke berguna.
0: Lalu nama atau renyuara atau ke alkohol ke baru ba Malaysia atau dah Kasper?
1: Nitiah ke atau baru ti di penyadi kena ke 1 Disember 2017 tu tadi. Tikas umur orang ke dikemenda ke meli alkohol atau ke arak ditikik ke ngagai 21 tahun. Nanti dibanding ke ngau atur sebedau tu kemenar ke hari umur 18 tahun. Atur baru tu nitih ke pindaan atur ngirup air beralkohol bak baru atur pemakai 1985 ke udah diwarta kena ke 27 Mei 2016. Kelimpah harinya, semua orang dagang kenyual arak dipejal ngayan ke nutis, ngirup arak ulih ngerusak pengerai bak mua kedai tau ke premis sidak. Sidak megak dipansal ngkeh air arak bak kabinet tau ke rak pemakai ti jauh hari pemakai kebukai serta ngelekat ke tanda ngirup arak ulih ngerusak pengerai. Orang ke endak nitih ke atur ti udah diletak dekat dihukum mata duit RM10,000 tau ke dihukum jail endak kurang hari 2 tahun. Atur baru 386A dikena nagang orang ngaga air arak ti dicampur engau dua jenis tau ke lebih alkohol kebukai baka kebisik dijual sebengkah bak kedai engau rega paling baru RM5 lah. Jadi utai tu ulih nyadi sitik penanggul bak ruang bilik ti kurang penatai pemisik. Nya alai atur kebaru tu netap ke semua produk sebatian alkohol semina boleh dijual dalam botol kaca, engau penyampau tak kurang dari 700 mil.
0: Oh, jadi kena ngujung ke ranah tu ke tengah hari tu Kasper, kena nyimpul ranau nama pesan ngagai bala peningat tu.
1: Okey. Nanti kita risiko hari orang ke penghirup, kita berisiko tinggi boleh penusah alkohol tu nanti bisik ngayan ke tanda, bakal suah angkual, gegeta maya pagi hari, tau ke endak tau endak ngirup lebih hari kepatut sampai mabuk. Nanti kita bisik tanda bakal ke disebutnya tadi, kita mesti nemu areanya udah ngerusak pengerai serta penghidup kita. Nya alai berguna endar ngagai semua kita ngurang tau ke badak ngirup berpun hari dia tu. Mayuh orang ulih ngasai ke pemanah pengudah kesidak badak ngirup. Nuan ulih badak ngirup enti nuan ngembuan pemerhati hati ketinggi, motivasi serta boleh sokong hari diri sebilik ngau orang bukai ti ngelingik kita. Nanti kita dekat baduk ngirup, lalu berguna kelalau serta cara baduk ngirup kita tahu datang ngagai klinik ke semak engau kita. Nyak-nyak, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kasper, kau dah mai topik ke mana pulai kelalau ngagai bala peningat kita ke ningat ke radio berkawang alkohol ya. Jadi ngarap ke maya bukai bertemu baru ba topik ke bukai. Terima kasih Kasper ya.
1: Sama-sama.
2: Pedan wan. Penuh uras bati si jalan.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya jadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
5: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Ya, lagu Semina Mimpi Hari Embu Cui. Jadi, dia tahu kemarin kita nyingkan agai program Sarawak Mansang. Dengar ke Jako ke depan sur ke Premier Sarawak Bekawa ngau Sarawak patut ngembuan pengerja pengawak di landia dalam sektor juru ukur. Jadi, kita dengar ke penerang tu dulu.
1: Nyingkang jauh ngermai Mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kitai sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak Mansang, seminak bak YFM Miri.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

sabinya, uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity sabinya, sabinya kurang, terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology, kerana banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat.

kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari nerompong, nerompong dia aja. Mun nerompong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat

0: Zabi.
1: Hai, nama aku Puan Pauline, anak jagan. Aku salah satu Voice of Impact Ambassador dari Mr. La Queen International. Cakap lalau aku, sama-sama meh kita bergempung serta bersatu hati, ngemaju serta bertolong pangan diri, anang ira bangsa, agama atau kepenatai diri. Sama-sama meh kita mendeng ke YFM Miri.

Ya, kapan sampai mati hari wadrok nak merindah pala kita ke benua begulai ngaku bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu. Jadi mai kita berhati ke sebengkah pengerami ke bisa diatur demalam. Jadi Dewan Undangan Negeri atau ke Dun Intu Jadual Lambir udah mujur ngatur pengerami ngilam bidai gawai 2026 sebengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri ya. Jadi pengeraminya digulau kira 800 ikut pengabang hari 52 buah rumah panjang yang kau menggentur peniaw Melayu bak sita N72 Lambia. Mayu macam program diatur dan malam dengan bakal mandang ke adat ngau main asal bakal genam pampar ngajat hari Raban Bansai Ban ngau mega bidayu pekir ratu kebaya indah orang ngau mega ngetas ranyai ngau panggau pemerindang serta mega bisa nyabut lumo tak ke nama betua. Jadi pemerintah ke diundang malam tadi nya Ricky Anderson. Jadi kumai kita berhati ke pemutus pekir ratu kebaya indah orang. Jadi ratu kebaya indah orang ilim bidai gawai dun entu jadual lambir pulai ngagai Nomi Gani hari skim 8 lambir terima price RM500 ngau tropi. Lama dua jarabuan dari rumah Benis gudang tengah berkenu mai pulai price RM400 ngau tropi. Lama tiga Elisa Douglas dari rumah Stella Lemeng telajen berkenu mai pulai price RM300 ngau tropi. Jadi pengeraminya di penyadi yang berhormat Dato Gerawat Gala sapin menteri Jabatan Premier Sarawak Buruh Immigration ngau matau projek ngari ke yang berhormat Dato Ahmad Douglas Ugambas sapin Premier sama mega bisa datang ya berhormat Dato Dr. Ripin Laman sapin menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak kelalunya di aduan N72 Lambil serta mega nyadi komite pengatur pengerami ngilam bidai gawai dun N72 Lambia 2026. Jadi Jacob pengeraminya Dato' Ahmad Douglas sudah ngemana ke agih belanja RM30,000 kena ngemuju ke programnya. Jadinya dulu berita kena baik ku bawa kita ke sekali itu. Mayu lagi berita ke bukai bekawa ngau ngilam bidai ke deka diatur malam tu lagi ngau muka kena 27,006 tu lah. Nginjau goen dulu lagu sanggup lagu kada pinta balah peringa kita hari Sri Aman yang kabisa mantik-mantik abati kaban kita tu melagu goen tu sanggup YFM ngelating hari.

sanggup aku lagu hari Guin Siti tanya anggaplah kita antes ma kita tahu nama tetapi kini kau nyebut bisa peluang ada baru sanggupkah kita nitih kau tak ke dalam lagunya menung nama tu kena ngacau runia melakaban ke menung gawak ke tengah itu tajap ya Arab ke terima kasih anggaplah kita terperindangan tinggal lagunya tadi. Lalu tu agi berkawan dengan pengerami Ngilin Bidai. Jadi komite pemansang zon saya ngonia adakah ngatur pengerami Ngilin Bidai. Lemai tu ba dewan terbuka MDS Pupuk Nia beramai ke Jako sekolah sejalai. Jadi pengeraminya di dekat di penyadi yang berhormat Dato' Haji Harozi binti Haji Yunus Menteri Pemansang Rindau Anamit dengan pengelantang komuniti Sarawak lalunya di adun in 71 berkenung. Jadi mayu macam program dekat diatur malam terlegi bakal mandang kemen asalnya bertiket bernasib ngau megak panggau pemerintah bergulai ngau mawat ya. Jadi sama megak berkawa ngau pengerami Ngilin Bidai kena 27 hari bulan terwilah. PIBG SK Lepong Ajai dekat ngatur pengerami Ngilin Bidai kena 27 hari bulan. 6 lemai basa mengkau tiap ke tebilan di Bandar Raya Miri. Pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato' Sri John Siki Anatayai. Menteri Jabatan Premier Sarawak lalunya di adun in 60 kakus penerang kesilia berkawan dengan pengeraminya kita tahu nanya ngagai guru besar Lydia 019802948 ngau ngagai nanti 014687209 malamnya orang kedatai dekat di perindang Sima Tawil. Jadi nuju bala pelingah kita ke diau di saya ngonia malam tu mawan datang berina kita ba Dewan MDS Pupua.

0: Ya, ngagai bala orang ni ya, ngos saya ngarap ka kita oleh ngana tai kedere ngagai Dewan MDS di sepupu malam tu. Mada tau kang ulo pengeraming ilian bidai zon saya ngoni ya. Jadi, situ tu kita terbaik ngagai Telang Usan. Pejabat daerah Telang Usan begulai ngai ino upis polis daerah Marudi. Dekat ngatur pengawal merasa senapang patah atau kesenjata api ungkap sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke diregister di pelilih menua Telang Usan. Jadi, pengawal tu dekat di pejalai ke kena satu ngagai dua bulan tujuh tu ialah hari tiga ngawari empat pukul 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bak pejabat daerah Telang Usan. Jadi semua orang akan ngempus senapang patah ada pinta mai bob lesen asal ngau senjata api mai kita ke datai merasa senapang ja ya. Jadi kita megah nak di kemana ke nganjung wakil orang bukai atau ke nganjung pengari-ngari ke kita ya. Jadi penerang kasih lihat atau telefon lagi pejabat daerah Telang Usan nak lumur 085-77-9422. Jadi begini aku sekedar berita ke di baik aku bawa kita ke Bukulai mayu lagi berita ke Bukai sebab aku nyingkang ngaga interaktif way macam pesan ke bisa sudah dikirim ke kita buat Facebook rasmi Miri FM.
1: Dia ada tu bos. Nyok lu kelut napa bilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Rumah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti miri subah. Eh nyampau eh insur dan spek aku.
1: Ni uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Ni. Eh ini buat itu lah. Lu kan ngau dah bilun dia nak. Bertemu baru ilah ilah belanja dia kah.
1: Nah kaki ni dia deh.
2: Ngakai KL kena. Bisa projek besar aku dia.
0: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisi cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisi 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM Click bayar cukup murah efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Ya, aku di tempayak lagu dari Richard Lee ya. Jadi sebelum kita nyingkang agak interaktif wai peningah. Jadi tu sebengkak pengerami kedekat diatur di Bandar Raya Miri Rio Oha 2026. Pengerami kreatif pemara besar di Bandar Watu dekat diatur kena 24 agak 26 hari bulan Julai tu ialah bak Corridor Musica Eswat Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengerami itu dipelabak dekat mata lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia yang kawam Brunei Darussalam. Jadi macam-macam aktiviti ting rindu kati ngantik bala temuai yang kawam lebih 20 pengawak pemerindang bapanggau 60 ikut benda menua itu 20 bengkel kreatif pemandang seni ngau mega kulinari serta mega konsert artis hari menua tu ngau semenanjung Malaysia kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai anda ingat 24 agai 26 Julai tu ialah ngau nyapuh kage Rio Oha 2026 di Miri.
1: Baram Rikata 2026 Marudi datai baru 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lumba hingga pengerami terdekat diatur, baka perahu kayu, ngau speedboard, pekit perahu berias, konsert pepaduan, malam pepaduan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Bejalai bebala mayu tak keperarakan kebudayaan. Antime pekit bintang Baram Rikata 2026, dataran baru ni. Bum pekit lumak perahu kayu ngau speedboard tau diambil bang pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar. 23 hingga 26 Julai 2026, Baram Rikata 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi.

0: Ani Jeng ini yang cimit-cimit kena merina bala peninggal kita ke benung bukulain waku bawa ngelah tengah hari ke tengah hari itu hanya dia tu sebengkak program ke dekat diatur SK Temenggung Dato' Muib yang jualan kaniba berserima ingat kaniba Muib 2.0 25 gerai atau ke Vaza bisa berjual pemakai mainnya ialah tang bala orang ke data yang dipinta beli kofon ba counter lah laban nak boleh dibeli dengan cara tunai semina dengan kofon aja ya. Jadi ngarap ke bala peningah kita boleh nyukong SK Temenggung Dato' Muib nyerumba kaniba jualan kaniba Muib 2.0. Jadi aku nguyang agak itu kemai bala peningat terus nyingkang agak interaktif wai nangkan ke atau lagi.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ricky Anderson, ngai bo umpan umpan eh nyadi sebrau nyingkang aga entar tip wai nyadi post kaniba muep to bisa tinggal tadi mai bisa bala peningan hanya kemaya nya ko sidanya di kebenar program to dekat diatur kena 27 hari bulan 6 tu hari 6 7.30 pagi ngagai 2.30 ngali hari ba Dewan Sri Muib ya. Jadi mayuh macam miti-miti ke ngerinduk ke hati baka mencaring bola tiang bola jaring balingan dat sepakkan go penalti ngamaga karaoke gega Muib ya. Jadi dekat di penyadi Rahmat Dato Dr. Ripin bin Lamat ya, Sapin Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak. Jadi hanya utek dekatnya di ujung minggu tu. Jadi nguyang agai pesan ke udah dikirim ke bala peninga ba Facebook Miri FM. Jadi sekali lagi kita bawa tu bisa tumu mimet berengkah ba interaktif wai. Laban mayu pelabak ko pesan udah dikirim ke bala peninga. Nyengkawam di asan mega bisa. Udah ngirum ke pesan minta tebah ke lagu Arilinda sebarang lagu koya kena merindang semua belakaban FB WhatsApp. Selamat berjalan ke pengawal sama megang agen Wan di Asan. Terima kasih laban milih YFM. Jadi Indo Kenawian megak bisiknya apa di tu minta mana gaya hari kami hari Kenawian tu panas jam ke dia tu seminat madah ke gaya hari. Jadi Nita sampai kandau selamat ngalih hari agen Wan. Minta tebah ke lagu hari Anderson ngalai berai nganti kena merindang semua bala ke ngelala nangira jauh atau ke semak ngarap ke terperindang. Terima kasih ngagain Wan labante nak salah ingat kuasa ku dah merindang kita Anderson ngalai tadi ya. Jadi Jessica Itan selamat ngalai hari ngagain Wan. Jadi bawa pesan atau ke interaktif buat itu minta tebah ke lagu layak ke penudi dari The Crew featuring Lucy M kena merindah semua awak ke bawak ngelah tengah hari itu. Jadi udah tebah tadi lagunya Jessica harap kenuan bisik mendiang. Jadi Lina Bugis semoga bisik nyapa di itu selamat ngalih hari ngagin wa Lina dari Johor tu minta sebarang lagu kena merindang di rempu lalu nuju semua orang ke bisik ninga wife Miri. Lalu nuju bala kabang belayan di Sarawak nya ajak ko ya. Terima kasih Hang Genwan Lina Bugis lalu seberau kita berperindang tu sikore peninga ke selalu begolai ngau wife Miri Gramong Ani Greenang selamat ngalih hari Hang Genwan panas kami di Julau ko ya. Ya minta tebah ke lagu hari Sandai Gisang mabuk pengerindu kena merindamnya ada ya Dr. Jungka Greenang di Unimas Kuching pengulu belawan Greenang Esther Sunai Gramung Apai Amoy siapa gitu Cigo Lumi Lumi Janggu Cigo Moses Gangga Apai Subi Cigo James Inai Boni sebilik di kapit ngau semua sidak ke bukai pesan harap ke semua meruan belagerai mucu dalam semua pengawal. Terima kasih Hang Enwan lalu lagi aku nampu baru pesan ke bisik dikirim bala peninga ba YFM Miri. Jadi bisa menggap peningannya apa aku tadi minta tebah ke lagu hari Isali Sweetie Sayau Interactive Y ngelating hari.

Okey, nyala gua hari ini salik nama Rina bala kita nyadi bisa mega bala pengajari SK Kuala Baram 2 bisa nyapa itu madah ke atau ke berkongsi ke program ke dekat dia tu resida ya. Inya program plan strategik pertahanan negara PSPN tahun 2026 ya dekat dia tu 27 hari bulan 6 tu ialah 7.15 minit pagi nyentuh ngagai pukul 3 lemai ba SK Kuala Baram 2. Jadi mayu macam program ti dekat dia tu inya baka pengawa mandang ke sodado ya pameran ketenteraan jualan rahmah ngamega bisa mere cermin mata percuma ngau sukanika terbuka. Jadi ngarap ke bala peninga kita ke diau di Bandar Raya Miri ke lepa pengawak kelebih ke ngai bala kita ke bisa anak sekolah ba SK Kuala Baram 2 ngau mega bala peninga kita ke diau nak jauh harinya tungak ke Kuala Baram atau ngulo program tu 27 hari bulan 6 7.15 minit pagi nyentu anggai pukul 3 ngalih hari. Jadi nya sekedar hari program ke dikunci bala pengajar ngawaku ke lemai tu. Jadi ngu yang baru ngagai sekedar hari pesan ke bisa di kirim bala peninga kita ba Facebook Miri FM siapa agak kebedau dibaca pesan tu tadi ya. Jadi aku berhati ke dulu labanyo mayu bertinggal itu seni en selama lemai semina nyapa itu nanti hari ini nak seni en tu lalu kelimpah harinya meka James Anyau bisa ngenatai ke pesan itu minta tebah ke lagu waris dan lipua ngeruman umu kena merina di rempu ngau miri ubun mati dan Emilia Sam indok kenawi serina sendau Sendai Janang, Pelabaku, Lina Bugis, Ros Liao, Margaret Uncing, Sindaun Idi, Abraman Akim, Ninsi Sembai, Maria Agnes, Sebi, Ani, Jimmy, Ngau Kaban Ebia, serta Mega WhatsApp, Ngau nama berita bala kita Kaban, kau terima kasih panas kami di Kenawin itu. Terima kasih yang genuan. Lalu Dublin K Baja Mega hari Batu 15 Kucing Serian panas di Tok Kuya. Terima kasih hanggai Anuan Dublin. Selamat berjalan ke pengawak. Lalu kelimparnya mega Miri Jamba nyapa panas di Sri Kai di Tok Kuya. Terima kasih hanggai Anuan. Selamat lemai ke orang di Sri Kai. Robert Ganja mega bisik nyapa di Tok Madah Kari sida di Sepauh panas. Terima kasih hanggai orang Sepauh. Selamat lemai. Lalu siapa lagi di Tok Rita Philip mega bisa madah ke diri meda live hari kapit tau ko ya. Terima kasih yang kedua Rita nyukung YFM Miri. Iva Vincent mega selamat berjalan ke pengawak mega ngagen wan madah ke diri bisa meda standing YFM Miri ba radio. Lalu Juni Bin hari ini ni Juni Bin tau panas kami dipujuk itu. Oh, kamu sama bala di Miri itu. Minta pasangkan lagu hari Jospen Jalin ambai ti dulu. Kena merindang di rempu ngau kaban ti selalu ngirum ke lagu nak tinggal mega ngagai indai serta mega petunggaya ya hanya ngai nama nyo lari pesan wan di tau lagi ku ngiga baru apa pesannya nyo Juni Bin tadi ngai babat ba rumah murin bakung ai Jalan Lingga Arab ke terperindah. Terima kasih ngagai nuan. Lalu lagi aku nguci nampung baru pesan ke buka laban atau sikot agak ya. No agak mega selamat ngalih hari ngan no minta tebah ke lagu Sulu Makai di dalam hari Juni Aman. Dia kena merindang peningau YFM. Baka ke ngalih hari tu harap ke terperindang setelah tucum. Tucum selalu hari SK Ulu Durin Kiba Sibu. Terima kasih again wan to Gertrude Joseph to seminatnya apa selamat mujo megap jalan ke pengawak ngagai nuan. Terima kasih Sin Daun Idi selamat lemai again wan ba konti dia ke minta tebah ke lagu tema nak agak petara hari Ricky Reboard kena merina dirimpu ngau semua peninga YFM Iban Station Pemerintahan. Terima kasih agak bala peninga kita ke nyukung kami kelebih agak page YFM Iban Station Pemerintahan. Mayuh bala followers dia. Terima kasih, terima kasih. Tahu mega bala kita kelimpari ke nyukung YFM Iban Station Pemerintahan. Terus
like neng ngau mega share nya Miri FM ya. Jadi lagi aku uji maca baru pesan ke dikirim bala peninggal kita ke ngali hari itu. Sun activity. Why?

0: berpangkat online untuk program Bintang Kecil Gau Bintang Piramdi 2026 Tedi Atur RTM Sarawak. Pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program Bintang Kecil Gau Bintang Piramdi 2026 Tedi Atur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk Bintang Kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion Bintang Kecil semedauto Bintang Piramdi dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalak jadi champion Bintang Piramdi semedauto rekod video nuan berlagu ngena cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawa nuan terang lalu upload ngagai Facebook ngena hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording ngagai email section TV Kuching @gmail.com ngau penerang diri bakal nama umur lumur telefon gau address. Anang muai peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa.
1: Zone activity. Why?

Okey, begini aku lagu dari Linda. Kan dipinta bala peningah kita yang tadi sengapa Arab ke Terperindang. Terima kasih sekali lagi ya peningah. Jadi agi meruah mending ke ngelot hari ke di baik atau ke ditabut terus dari WFM di Amerika ngalih hari itu peningah. Jadi aku agi macam pesan ke bisa sudah dikirim ke bala peningah kita di itu. Siapa ke berdaun dibaca atau tadi. Okey, jadi itu sin daun idi. Udah sin daun idi itu. Hillary Jonas tu. Selamat malam again one, Hillary. Hari tasik lah buan tu. Panas di tu ku ya. Minta pasang kena lagu hari Ricky Anderson, Bungai Pinang. Berdaun terima lagunya aku, Hillary. Harap ke lagunya jampat di tenyak mah di tapi sebala panel penilai lagu di RTM Kuching kami ke kami oleh hanya di Benung Madak Live tu. Terima kasih Gen Wan. Pesan tu ditujung ke kami serumah di Jakarta Serikai. Harap ke bisnis ni harap ke gerai nyamai lantas nak belama. Terima kasih Gen Wan. Kemayang off Hillary. Jadi Boniface Ipih Mega Aris Lepin minta pasang lagu Aris Stanley Pua ngeruman umum Mega kena merindang orang kang lala tuai ngebia nala sebut nama. Terima kasih Boniface pandai pesan anda tu. Jadi klimparnya Mega Jeffrey Jeb Aris Batu Kawa di Kuching minta tebah ke lagu Nuan Beruan di hati Regi Menyayang kena merindang semua kaban Facebook ke ngelala ya ke mending ke radio ke ngalih hari tau ko ya. Jadi harap ke Terperindang. Terima kasih ngagai Jeffrey Jeb Kennedy Mega Kennedy Ama Mega Bisik yang natai kepesan itu minta tebah ke Ari Lambia Miri minta tebah ke sebarang lagu nuju semua orang ke ngelala kelebih lagi pangan grup WhatsApp yang ngakaban Ba Epi kena merindang balak ke ngalih hari itu tujuh manang kurang. Terima kasih Gen Wan Kennedy Miri Nanta Mega Bisik yang natai kepesan itu. Selamat berjalan ke pengawal panas kami di kapit minta tebah ke nuan lagu hari Anthony Usan terpambar kena merindang semua bala ke ngelala kaban FB WhatsApp ngau semua sidak ba rumah sigi sare srikai ngau mega di Kuching. Terima kasih ngagai nuan. Lalu Alex Delta Bina Watabara hari rumah Johannes Laja pentik baru sekarang keliling. Bising natai ke pesan itu panas kami di pentia sekarang minta pasang kenuan lagu ngeleng aku nuan ngelengka aku meleka hari Bronika Natasha di kena merindang semua bala kaban ke suah mesan nuju bala ke benung kawa ke ngau meda benua mending ke YFM dia tau ku ya. Salam sayau ngagai semua kita semua. Jadinya Dena Watabarau Miri Jalo Ujo mega bising natai kepesan nyapa aja hari Sri Aman tau panas hari kami di Sri Aman ku ya. Terima kasih Puna Salapua mega madah ke hari sidak di gedung panas nyoka selampu menua di Sarawak mana sehari tau. Lalu Rini Sabai terima kasih agen hari ini madah kari di Serikai mega panas jam ke dia tau mayuh bala peningah kita berkongsi ke gaya hari harap kamu cuma semua pengawal kita ke ngalih hari tau peningah di bit alo hari tau ke abak wan abak wan ni di bit alo atau tak nyolari pesan wan David ya. Selamat berjalan ke pengawal nuan hari simpang semunjan balai ringin serian minta lagu hari masterpiece barang lagu ko ya kena merindang semua bala kaban ke ngelala atau ke smak kaban FB grup WhatsApp ngau bala peringat panas jam ke dia tahu. Terima kasih ngagai David Alo ke Benung ni ngak ke kita bawa YFM Miri jadi tok mega bisik bala peringat kita hari Sloe Sebuti mega bisa minta lagu inya ini siapa atau tadi ini nak ingat ya hari rumah Awing Sulawesi Sibuti atau minta lagu hari Kristi Ati yang mulut ketawa hati nyidak kena merindang bala peningah ke benung mendiang ke YFM Miri selama lemai kau ya.

Lagu Ari Kristi Hati yang mula ketawa hati nyida ngarap ke ini street baru mahawin di Sibuti atau ke Seloi Sibuti ya. Tapi ini yang meninggal lagunya yang habis memansa mamanya agi darah sebuah. Nah ini street ya. Jadi terima kasih hari kita 15 minit lagi awak nur kita bergulai ke ngalih hari itu peninggal miri ubun matiin maka bisa ngelatai ke pesan itu. Hari pujat aduang minta tebak ke lagu hari Bronika Natasha nuan ngelengkak aku meleka kena merindang kelo nyalus bilia ngau mega anak menantu ngau cok ya dia ni ya Rubin Ijud mega Rubin Ijud sebilia di Bintulu nuju balamnya dek ngau sidak ya sebilia di nang lipus kenawin nuju seduai mega koya au nah siko kajak sari to miri ubun matin kaban ku tadi bisa pengawak kena oleh di selia kayaknya di Abraham Akib hari selama lama yang genuan hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih selalu nyukung YFM. Ada yang juga mega bisa nyapa itu tujuh mana kurang koya semina nyapa aja. Lalu Nura pilih yang mega selama lama yang genuan panas kami di rumah nama atau di Batu ni ya. Minta tebah ke lagu dari Stella Philip dulu dulu pengerindu. Kena nuju merina dirimpu selamat berjalan ke pengawal nuju nuan terima kasih selamat lemai megang agai nuan jadi kena ngatai ke peminta peningah kita itu berperinan dulu Veronica Natasha merina kita nuan lengkap aku meleka YFM segolai sejalai.

Ya, lagu dari Bronica Natasha, Nuang Lengka Aku Melaka. Lagunya mega di Kerindu ke Kabana Kehuba sama mega pengeluar program Bamire FM di tahu hanya DJ LY. Harap kata Perinda mante bisa ninggal laban sida selalu nebah radio ke dalam office dia. Jadi terus ngap pesan ke bisa dikirim ke bala peninggal kita ada sudah kita bersuara pukul 3 atau lagi. Nura Filiang selama lemai panas kami di Batu Dia ko ya. Jadi tahu dah, udah Nora Filian. Terima kasih yang kita batu ni ya. Miri Antain, selamat lemah yang moga ngagin wan. Panas kami di Senadin itu kami tak tebah ke sebarang lagu. Di tujuan saya sudah serumah di Sungai Rebuh, Batu Lintah Undup, Sri Aman. Rindu ning, rindu agak semua bala kita ya. Jadi ya ninga nyebut menau undupnya tingat ke kaban ko nama berita no yo lama nadai begolai ngan wan tau ke bertemu ngan wan baru bari buat ya jadi lenya jilan ya selama ngalih hari ngan wan hari awiat seratu minta pas tebah ke lagu hari rim jana habis maya bapuru semua kena merina di rimpu ini boy di kucing kau ini dua megak di kucing kau semua menyadai ya bala anak ya kau semua bala isan ya rindu rindu selalu jadi kelimpernya mega siapa tu tadinya lari ke pesan si teto Helena Helen Manao tu bisa nyapa itu hari kapien minta tebah kena lagu Ristila Philip Duro pengerindu kena merindang bala kabahan sekolah 1997 subah ba SMK Seliria kapit ko ya lalu kelimpernya mega siapa buka itu Julai Cuni nama berita Julai hari bawah dalat tu minta tebah ke lagu uta orang di tujuh angka semua bala di bawah celum ngau bawah bawah bura ngau batang uya terima kasih hanggenuan Julai lalu sitik tu agi Anita Nawai nama berita Anita minta tebah ke lagu Ariduna aku tetap sayau kena merindang semua peningau WiFi kabar melayan menyadik di sebarang Alainur Diau harap ke gerai magang terima kasih ngagai bala kita peningah agak bisik awak lebih kurang setengah minit no, aku maca pesan kita ke apa yang dibaca hari itu jadi terima kasih saya kudah magang berita kita ada dibaca terima kasih bisik medak ya, terima kasih bisik nyukung jadi pukul 3 lama itu lagi nama keselama peningah di Bandaraya Miri atau di Miri dekat meningka program dalam jakuk kayan ngau kenyah tang taja pihak di pelilih menua bukai ari bintulu nyentuk ngagai lunduk sematan terus ke pengerindok kita ninga ke rentak ngalih rib golai ngau bakiah ku ari YFM di Kuching terima kasih mayu-mayu selamat ngilang bidai ngagai bala peninga ke diau di pelilih menua saya hangoniah lama itu jadi kena kita bersuara aku ninggal ke kita ngau sitik lagu dari Raban Tajur Mawang Belala asai ke agak Belala ke asai kita bergulai tang tajap ya harap ke Maya Bukai bisa peluang kita bergulai baru terima kasih ya udah tu terus ke pengerindu kita ninga ke kami bak YFM Maya macam cara bak ATM klik ngau bisa mega cara ke Bukai Raban Tajur Mawang Belala jadi lagu ke Bukai ke bisa dipinta utang dulu bisa Maya Bukai aku nebah lagu balak ke dipinta kita mau aku bye bye.

0: di Sriaman 89.5
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami Wifan segulai sejalai.
2: Kuching 101.3 MHz
3: YFM Gulai Sejarah.
4: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah ke datai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, beraminggau kami.
1: 24 jam, WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu, dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi, dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
3: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, Eagle Crown gong lagu aku percaya. Okey, 3 jam di Konti Nampung. Awak ngelah tengah hari kita hari Miri FM tadi ya. Engkau Bana Jimbat, terima kasih you. 3 jam di Konti, engkau tu dapatkan DJ MA tau ke tiu ya. 3, ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Rentak ngali hari kita di Bandar Kuching. Tau dengan kami dengan 101.3 FM. Ngarap ke program terang di dengar bala kita mengga di Selampur menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Ya, kedia kami bak palan-palan kawak di palan-palan dagang, bak tamu kediwai. Terima kasih ya. Laban ke semampai yang milih kami jadi ke stesen pemerintang arti kita. Ya, nintiang hari, nintiang jam. Mari lagu Eagle Crown. Kedia kini lagu hari datang, Dara Tampun Puji. Udahnya mendekat lagu hari Genevieve Lenya. Ngau lagu ya ditundi noan.

0: Cup 2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bersukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti. Boleh daripada Live TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam Grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh daripada Live Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, tentu berganti kita berhati ke pemutus main untuk via Grup A pagi tadi ya, Mexico bertemu dengan Republic Czech. Okey, sudah menang 3-0 ujung ke Mexico, dia tu lantang hati ya. Sudah tulis ke 9 poin, kira ke kumpul boleh nyingkang main nangkan ke tu. Setiap main antara South Africa dengan South Korea. Okey, South Africa bak Grup A menang 1-0. Pagi tadi bega pula dengan juang budak bersekolah sempat ada main antara Brazil dengan Scotland. Ya, ya, 3-0 Brazil menang ya. Morocco dengan Haiti, Morocco menang untuk main Grup C. Okey, enggak pemutus ya, 4-2 untuk yang main buka ke dekat diatur itu dibegak tahu di pedak kita channel kita RTM Click ya. Terima kasih ya. Kita akan sampai milih ke milih kami begak portal RTM Click untuk kita nyanyi kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Siti lagu rancak kita, lagu kira ke lagu World Cup 2026 kita, Ari Shakira. Kedua lagi Betty Bawing ngau lagu ya Begetil.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.

Ya, mai ko beti banyak ya. Pengirindu benung berbungai bermua ke mua kaban kita emeh ni tiang hari ni tiang jam ya. Pengirindu benung berbungai ke benda bak screen handphone, bak screen komputernya si gambar benung beberap berkasih sayau nyadi ke wallpaper. Jadi maya pengirindu ke dipangkak ke biar balai gelombang besar wallpaper bak screen handphone bak komputernya diganti ngau gambar mangkuk kolomi tau kami rangkai hade neh. Kisah cinta kita siku-siku wai ndak sebaka terjapi ngarak ke pengindu kita ke benung berbungai nya ya mujur nyentuh ke kita nya niri ke meligai pengerindu ya. Aku nyapa dulu Roy Kuang benung dengan Wan di Sri Aman 2MA mana gari kita ke kia David Aluak nya ya di simpang semunjan abak Wan 2MA ke kia ye minta lagu dari Philip Jabu joget ngigap penemu kena berindah dari impu ke benung kawak jam ke detu. Terima kasih ngagai Nuan Igat Matthew Kokia. Okey, laban ke sini tampiak kena nama Igat Philip Jabu berlagu dah tahu lagi ya. Intan Bakit MA sama tugas di konti. Terima kasih Sandy N minta lagu Goan. Sanggup aku kena merindang kaban-kaban FB engkau semua kaban kenglala. Bulan Pegari MA minta lagu Loudness Empire penyayau tua. Kena merindang diri pun engkau kaban-kaban FB engkau peningat kita kebuka emeh kebisi penting ke program kita ngarik ke tepe rindang. Jonas Tulang pengajar kita tu minta lagu dari What Rock kena merindang balai Justin Will, David Dev, William Emilian, Frankie Dana, Apai Cherry Lila, Ayak Lala, Chang Wei, Martin Maling, Martino Naru, Ricky Chundau, Segiah Datuk, Luan Jess, Charles Romeo, Kelvin, Ensan Kieh, Gilbert Peter, Harry Don, Bosco Biskop, Verifest Burhan Jaya, Jonathan Jamba Buga, Jeffrey Bundak Jawan, Gau Kaban-Kaban Kebukai, ya. Panjai Rintai Nama Badiak, Nyerakai Semuanya, Terpe Rindang Magang, Rimba Julai, MA Ari Hariyama Plantation tu benendingan Nuan minta lagu Ika Saiful lagi au akan berindang kaban-kaban FB kaban-kaban bak WhatsApp kau semua punya kita ke lemai tu ngarak ke terperindang. Samuel Mudin selamat ngali hari MA sama petugas kau kia terima kasih bisi nyapa kita Samuel Mudin sikori harapan admin kita bak fanpage YFM Iban ya. Lagu joget juga penemu nada dalam sistem. Ganti aku ngau lagu Berani Kesa Ari Philip Jabu. Udahnya ditangkan ngau penyanyi kedekat merindah kita Bak Suryaman. Angin lengtikai 27 hari bulan tilai Anthony Usan. Terpam.

Lintas Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Anthony Wilson, kau lagu terbambar jam kini pukul 3.42 minit ngali hari. Rentang ngali hari di konti 3 ke pukul 6 lemah itu kau DJ MA tau ke TU ya. Selamat ngali hari ngali reader Julius John Tiong. Sebenarnya ke program kita di Matang. Kita ngelansar dulu berita kewisinya di menua luar. Kalai penusah tanah bernyang sinya di Venezuela. Kena ke kemari ya. Naban nyawa 32 ikut. Pihak mega ngujung ke 700 ikut bakal. Udah berkau penusah tanah bernyang tu ya. Mai pengerosak kebalat bangunan-bangunan. Abah induk menggeri di Caracas. Sehingga ke penerangi Presiden Interim Dulce Rodriguez yang mendapang kat ke terubahaya 7.2 magnitude nyadi bak 160 km di barat Caracas ditangkan gau pangkat kedua 7.5 magnitude seminit udahnya nitih ke penerang dikeluar ke palan pemansiat geologi Amerika Syarikat USGS kalai pengungiga gau nyelamat benung cakah di pejalai iaitu ndak nyengkaum mangsa hari negeri bukai kendak jauh hari palan penusah tu nyadi ya bakal bak pelilih menggeri La Guaira ndak jauh hari Caracas ya kalai penyampau sidak ke berbadi gau sidak ke bakal dalam pendesahnya benung dalam pansia. Benda ke lagu lama, lagu Hari Edward Pusah, nama kebuah tua endak jadi. Kena berindang bala aki ini, Auntie Uncle, lagi mending ke program kita. Ngarak ke terus, segulai sejalai ngau kami di YFM.

kena merindang mak bibi ngau abah bibi di miri nama berita ngarok gerai belama ya ni mungkanya benambak kebun jam dia tu dengan kami, terima kasih. Okey, berarti ke dulu gaya hari kita di keluar ke upis meteorologi. Okey, hari pukul 4 lemai itu dalam tempoh ya 12 jam. Lemai itu lagi mesti hujan bak segala ndur di Serikai Sibu Bintulu Kapin Miring Galimbang nadai hujan di Kuching Serian Sembarahan Seriaman Betuang Gamuka. Malam lagi engkau temu pagi lagi mesti hujan bak segala ndur di Bintulu Kapin Miring Galimbang nadai hujan di Kuching Serian Sembarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Gamuka. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Angin berpupu dari barat daya engkau penglaju yang 10 nyentuh ke 20 km sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, datu lagi aku limpang baru maca peminta kita di FB kami. Suara kita kagi berperindang udah nyingkang ngagai jam kedua berentak ngali hari. Tu lagu ke disada tajur maung anti meh aku. Kedua lagi lagu dipinta peninggal kita tadi ya, lagu berentak lundai Ari Gwen sanggup aku.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: YFM dibuka 98.7
1: YFM. Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ya, 24 lagu dipasuk ke ngagai paket kita semifinal ke Maya Dunia Laya. Sama-sama kita ni nga berita ke pemadu baru ketika di padah ke okey Ninmu. Sama-sama nganti neh. Okey, for the line di OMA Sabtugal Sidi Konti di Limbang Benundingan Nuan minta lagu tebak Ansiban kena merindang semua penyakitai ke lemah itu. Lisa Sidut MA panas kami di Kem Lana. Kem Lana ke Kem Lanang ne? Okey, engkau type anda hapus. Minta tebak ke lagu Yus Manggai Kati kena merindang abak Mama Ngau Rulan ke Benung Ngumpul Buah Lada. Ngau Bala Bukai ke Benung Mendiang ke program kita. Salam Lelengau Ngagai Bala Sis Bak Kakup kebunung kawak bak kebun dedin ya, ya, okay. Mary Nanta MA panas di kapit benung dengan nuan minta lagu Baduk Besangkal, lagu joget dari Costello Jawi Ngau City. Rose kena merindang semua bala-bala kenglalam. Lina Bugis MA benung dengan nuan tu kekia di Johor secara online minta lagu Andrew Bonnie James kena merindang dirimbu Ngau semua kabar-kabar kenglalam bala peninga kita Ngau kabar belayan di serata Sarawak meh. Okey, panas kami di Johor jam kena tu minta lagu Andrew Bunny James. Okey, bisi lagu yang dah dirintai ke aku itu nya lagu Nyabak Nadai Air Mata. Ibas Liben tau ke Abad Dum di Semunjan minta lagu Mawat MA akan rindang bala di Tekalung di Liu di Pedalai Tanjung Ijuk Langkang pesannya ngarap ke semuanya terperindang magang Indai Nor selamat tugas MA minta lagu Ricky Anderson Samangibun Pendiau Diri kena berindang semua pendengar kita. Panas kami di Bintulu lemah itu ya. Rica Unu penuh dengan Nuan dalam kereta 2MA di Jalai Simpang Semunjan. Okey, Flora Daily Mega minta lagu Florian Hart Kaul Antara Tua kena berindang kabar-kabar kenglalam eh bala menjadi apa indai menjadi ya enggak bala kabar-kabar FB salam lelengau ngagai semua bala kita tu lagu ke di rintai ke jam kedua rentak ngali hari kita Veronica Natasha Siti Pengerindu dan menika lagu lama hari Andrew Bunny James Nyabak Nadai Air Mata.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal, arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Balang Rabban orang Hindu kita benung berdapur jam kedai tu ya. Okey, keduanya benung berapi, benung berundiangkan nama kayu ke dekat depan dua lemai tu lagi ya. Keduanya benung nipan garip, macam-macam lah pengawak ya. Ke di kerja bak rumah. Okey, kita ke diau di Seri Aman, bak pilih menua Seri Aman datang ngagai konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM ke dekat diatur 27 hari bulan 6, hari 6 tu pukul 6.30 menit lemai bak mini stadium Seri Aman. Artis kebisi di Kangau, penyanyi kita Ikan Belida nya ya Remjana, pemega Anthony Usan, bisi pemega Angela Lata Jua, ngau penyanyi kita Ellis Lim. Kalai pengawak tila konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM dekat di penyadi yang berhormat Dato' Francis Harudin Hollis, hanya Supplementary Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak Kemega Kaban Kunsil Negeri N32 Semanggang. Okey, agar ke sama nyangkung pengawak ke bisa diatur di selampur rumah kita tentu ya ujung minggu tu manyu program ngiling tikai ke bisa diatur ya, agar ke pengawak kita nya mujur magang di Pejalai. Okey, pendengar kita ke diau di Bau, di Sematan, Lunduk, di Pedawan lagi dengar kami, agar ke terus berperindang gau kami ni tu ngagai penghujung program kita itu lagu rancak, lagu Bidayuh dulu au, lagu di Sada Ajus dengan lagu ya Kijit Mah Cintamu. Dan yang ingin jauh lagu dari penyanyi kemerina kita konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM Angela Latajua, aku nak puas hati.

Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Penglantik Sarawak dilalu jadi kawan Konsel Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsel Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi tidak dekat merindang mayatu ianya Angela Latajua.

Angela Latang Juang aku nak puas hati. Okey, di Kota Baru Kelantan Siku Kesha kena hukum mata duit RM5,000 oleh Court Magistrate hari itu tadi. Udah ke dipecara ke berkaun kau penyalahia ke nangkap gambar atau ke video kakak ipar yang pu ke benung berganti baju dalam bilik agu bak palan dari sida gawak minggu tu tadi. Ya, kalau orang ke kena tuduh tu berumur 29 tahun ngaku diri salah lebuh ke di bicara ke depan tak ke bermua Hakim Rais Imran Hamid ya yang reja penyalahnya aku kia dekat ngemalu ke kakak ipar yang pulah okey penyalah di kerjaya bilik agu sebuah pasar mini ba Jalan Kuala Krai orang pukul 1 ngali hari 19/6 tu tadi iaitu sama gawak engkau kakak ipar yang pu ya kalai kes di pasal na section 509 kanun keseksaan dalam bracket Akta 574 nanti ditetap kesalah tahu kena tinggang hukum jail untuk ke 5 tahun penglama ngau hukum mata duit ya tang labannya penyalah ke terubah di kerjaya hakim ngeletak ke hukum mata duit semina RM5,000 nanti sama ia nak mujur mayarnya dekat kena hukum jail dalam penglama ia 9 bulan nadai penguntung-untung ngerja penyalah kebakannya neh. Okey, guna smartphone kita ngau cara ke mana secara bijak ke kita. Ikan Saiful malam masih muda bedau malam kita yagi lemai jam kita wai. Kemudian menikah lagu Lia Matthew dirampas pengelantang.

bala kita ke mai anak orang diti yang kenyari tengah hari tadi wai baik makai anak orang lepi nah dia tu pukul 4:47 minit lemai. Selamat ke Indo Kenawi tapi senyapa mana hari di Kenawi ke ini tinggi minta lagu kena merindang Abang Asoy Nora Asoy Yak Dira Sebili Talib Sebili Abad Dum Sebili Syasha Mandabula Berindu ini darah baja Stamos TV Silof Ngawa Kaban-Kaban Kebuka Ingara Kereta Perindang ke ya Nelson Neru Busung Anda Merau Kedua lagi Injau Lagu Alexandro Darah

Ya, pukul 5 kita mendengar berita hari Pusat Berita di Kuala Lumpur. Okey, sudah nyanyikan ngagai jam ketiga rentak ngali hari. Bila kita ke Benang, terima jam kita tu dengan kami Wai Pulai Gawak atau ke Mansang Gawak di Jumat Jalai Alun. Siti lagi lagu rancak kena merindang bala kita ya. Okey, lagu di Sada NK Yonggai. Ngau lagu ya celap. Celap hangat ya. Terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong Misi Muai Ngagai Mijum Islam Menua Sarawak Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai Bak Mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai Gau Penuh Istiadat. Sekedak ke bisi nyambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud Gau Binia Laila Taib Tuai Pemegai Menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bami Jum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia di narit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberi ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja Gau Perintah Menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari 5, 26 hari bulan 6, 2026 dalam Grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E. Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live Box TV OK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, bak jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Uleh dipedak Live Box TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup D, bak jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
3: YFM Segulai Sejalai.
4: Agi segulai sejalan gal kami pukul 5.17 minit lemah ya. Okey, kena ke hari 4 bak jam ketiga. Kita dikemending ke program pelasar jurai 6.35 nangkan ke tu lagi ya. Sada lemah kita kelemah tu. Sadari limbang 6 hingga pukul 9 malam. Awak kita di YFM Iban Kuching dekat di Tampung Baru. Ngau program kita pemerindang malam 9 nyentuk ke pukul 12.30 malam tu lagi ya. Lagi tak kusi nyapa bak ruai Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semuanya ke ndak sempat dibacanya lagu-lagu ke dipinta kira ke utang ya. Kita bertemu baru ngela tengah hari hari 6 bakal selama tentu yang gau program randa minggu tu gau carta kenyalang ya. Terima kasih semua kita ke dah bekali gau DJ MA kenyari pun program kita tadi rentak ngali hari ungkup ya. Sehari tu 25 hari bulan 6 tahun 2026 pagi lari 5 bila kita ke benua berantai jalan yang dengar kami jam ke datu di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Gau dengar kami secara online ngena RTM Klik. Terima kasih menyemanyuh lagu dikena aku ngangkat ke diri wai lagu di sada Juti AE gau lagu ya Rotai Sidan Pesaka ya. Terus segulai sejalan gau kami di YFM.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Lalu lebuh aku tu bertempuh ngau tai teban satu ngamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
0: Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu dengan kaya. Tajak ya okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan kaya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Mintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Bebasa ke pangan diri, kelebih lagi bagi diri sebilik, apa inai, anak, diri menyadi, ayah ibu, akik ini, bala petunggal, tau ke kaban belayan, nyak perkara keberguna amat bak ruang bilik. Tok tadi nak ngira sekali ke nyak bak ruang bilik, tik dikumai kita nuclear family, tau ke extended family. Arimin, kita udah diajar ngambil bebasa ke orang bukai, nak ngira orangnya biak tau ketuai hari kita. Bak program Plaza Jurai 635 ke sekali tu, kita dekat berjurai ke topik bebasa ke apa inai. Terus ke bergulai dengan kami di YFM. Shalom semua, bertemu baru bergulai dengan kami ke minggu tu. Lalu aku datang baru bergulai dengan kita bak program Plaza Jurai 635 ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Jadi bekas lama, aku nak kalak ke diri berprogram kita. Laban aku undang bisik, pangan bergulai dengan aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu, gintir. Pastor Graham Ujang, bergulai dengan kita buat program kita ke sekali tu. Shalom Pastor, selamat datang.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah lalu aku mengagi konti baru.
1: Ya, ngarap keberitaan dengan mana nak Pastor?
0: Cukup pula mana, ya, mana nak, ya.
1: Ya, kita yang sikit bersampi ke semua bala peningat lebih lagi, kita kena kalak tinggal, bukanlah dengan kami buat program tu. Kita ngemuan, berita ke mana, kita lantang-lantang hati serta berpengerai berlama. Jadi ke minggu tu Pastor, ke sekali tu topik tu hanya tadi, kita ke berbahasa ke apa inai, betul dah?
0: Oh, mana, Mak?
1: Nanti kita berhati ke topik, ke dekat di pejurai ketua sari tu Pastor. Kebenar ya tadi perintah ngambil kebebasan ke apa inai tu suah disebut bak ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti bebasan ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasan ke sida.
0: Nang amat mana mai tu lebih agak bak ruang bilik kita orang Kristian.
1: Mm-hmm.
0: Lalu kita ti belalau bak pengamat cakup Tuhan. Bah episod madah ngaki kita episod 6 ayat ke 1 ngagai 3 leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Inah lebuah kita yang medah atau kebelamati kelaka Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang kaya ngau semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuk kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi tu selalu disebut orang Puan Penny. Mm-hmm. Yang nyebut ti munyi tu. Apai ngau inai oleh ngemata kenam iko anak. Tandam iko anak nyana oleh ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sida nyu mayu hagi nadai ari nadai masa ungkop apai nai sida ya. Okey. Erti jaku dito kita mesti ibuh. Ibuh kapai, ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujual lalu dia kita dekat panjai umur.
1: Ya. Aku tadi terkait hati ngau jaku ke disebut nuan tadi pastor. Enam ikut anak, bedau tentu oleh ngibun ngemata ke apai ngau inai sida ya.
0: Betul.
1: Tang apai ngau inai tadi oleh ngemata ke enam ikut sida ya.
0: Betul.
1: Nah. Jadi nyak tadi nunjuk ke kita apa yang ngau inai kita itu tadi ya. Nama penekua, nama teh ke ditapik sedua ya. Nada alasan sedua ya tadi nak oleh ngibun kita.
0: Nah ngamai.
1: Nanti kita ke namanya berarti ke tu ada cukup besar reti ya.
0: Iya betul ya, betul iya.
1: Okey jadi nyak tadi nuan megak udah nyebut perkara ke patut dikemerat ke kita lebuah kita berbahasa ke sida ya tadi nyak kita ngintu kita ngemata ke sedua.

0: Dah ia megak siti hari cara tua berbahasa ke sedua yang megak di pasar.
1: Namat.
0: Enti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh. Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh.
1: Betul. Nak
0: boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tok ke ketegalnya nyangkanya udah babo ko kita ya
1: amat amat ya nang amat amel tu mayu hote tu udah nyadi ba ruang bilik na ya hote tu ben satu lalu lebih lagi apa inai sidak nyu udah tuai lebih sira ketuai nyu tulai lagi mentu dah ngal lagi mentu dah lalu tatua age megak keda ayanya dah. Ya nu dah sebut kita nyo babo dah ya. Lalu enti kita nyau nitiah ke ulah sida ya. Sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah ya. So anang sekali bekenya bala menyadik dalam Tuhan bala kita ti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulik lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke lagi sidak ya anang sekali ringat anang sekali kali ringat ya menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu ya. Aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku yang nak medak tang yang nadai ruang bilia lalu aku ngemata kaya laban aku medak yang mesenya lalu debai aku bergulai dengan aku baku siang itu lalu gagak ke aku bilia siti so namau titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuh titik nyadi bak ya lebuh ya kami bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Biakau utai ketemu kita lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia ada ya tang aku berterima kasih amat amat ngagai anak aku kelaki lu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai ti ban satu ngamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
0: ya yeah.
1: Aku rindu ngagai ya tajak ya ukai apa ya dah tak laban pengerindu
0: ya yeah, aman
1: anak aku cukup aku terima kasih ngagai ya juriam ngau ku ngangkat kaya nuci meresi bilik ya dek nemu pamaya udah bira macam utai penuh biliknya
0: ya yeah.
1: Aku ngambil mop semua anak aku nuci bersih pandai bergulai shampoo ya nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
0: ya
1: yeah. Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa naik kita ngagai bahkan aku nyak tadi ngagai ayah aku mpu ya tenadai ruang bilik aku ngemata kaya apa ya aku lebuh yang mati umurnya 96 tahun ninggal ke dunia tu nak entu berat agi ya hari depan yang kengau ayah aku nyak tadi laban terima kasih ngagai Tuhan laban dia gerai lalu kira ke mulai ke dalam yang umur udah tanya tang aku bisa peluang berjakuk ngaya sebedau yang ninggal ke diri ngeraswak ke baju ya nak berjakuk ngaya sebedau ya mupuak ngagai sergam ya lalu pulai ngagai tok bala peninga ya minta ampun nasihat nyabak tarik laban ngenang ayak dalam lalu sampai aku ngagai semua bala kita awak kita terus rindu ke orang tua kita.
0: Sigi amat bunyi ke pasal greman. Nanti kita nak ada pegerindu nak uliah kita ngerja utainya tadi dah. Jadi aku cukup termegah hati pastor lebuh nuannya buat anak nuannya tadi. Kebenar ya tadi ya berarti ke nuan ya pastor. Ya berarti ke pengerindu nuan ngagai ayak nuan. Ben nuan cukup sayau ke ayak nuan. Anak nuan berarti ke nuan. Nya yang uleh nuna ke singkang nuan kebenar dia pastor. Ya, lepas anak kita tu sigi berarti ke ulah kita eh.
1: Betul betul.
0: Jadi ngagai kita bala peninggal kita kagi bisi apa inai nanti kita ya betapi ngau apa inai kemayu ulah begitu tudah nak dapat lagi tudah udah babo tunjuk ke pengerinduk kita ngagai sidak ya awak ke sidak ya ulih ngasai ku tanya deh nyo sinok ga ranau tu asal.

0: gitu, ne pastor.
1: Ya, ba.
0: Kayaknya di tua agi ngenang ha topik kita kasar itu inya babasa ka pa inai de pastor. Jadi bak pun tadi aku bisik nyebut senentang nuclear family ko kita deh. Nuclear family ngau extended family itu. Nuclear family itu kurang yang tadi mina apa inai ane ante ane dua tiga, dua ikut tiga ikut nya jak makanya ke diau dia nya ada kumai orang nuclear family lalu extended family itu tadi apa inai dia ibu ayah dia petunggal dia ake ini dia jadi besai biliaknya deh. Lalu nitih ke pansik strategik populasi bak tahun 2009 subak ngayan ke 70% ari ruang bilik kita di Malaysia ditok ianya nuclear family de pastor. Nama penemuan senentang anak-anak ti nganjung apa inai sidak ke udah tuai ngagai rumah pengasih. Rumah pengasih tip berbayar ke dikendalikan swasta mengko kita atau ke rumah penganai tuai tip disedia ke perintah ketegal nada orang nyaga sidak di rumah.
1: Ba aku terbuka penemu aku. Enti apai ngau inainya sama bekerja aku tu anak ya tarik ya.
0: Okay. Tua tu tadi nyebut berkonteks nuclear family.
1: Betul
0: tu,
1: betul. Okay, bala anak yang nyak tarik bekerja artinya anak kino nyak bekerja anak lelaki nyak bekerja lalu nadai apa nyak nudah tuai apa nyak nak oleh ngintu dari empu lalu bala anak yang mereka nyangka nyak bekerja kini ke sekolah kini ke sekolah kini benda makan kini. Lalu nadai nyalah bak runing aku sidak ya tidak mampu nganjung bala inai ngapa itu tadi ngagai namanya orang tik ngemata ke ya penganai tuai bayaknya bak perintah tahu ke ba tidak inemu atau ke bisa duit kena mayal ngagai swasta mana yang agak mega mana agak mega udah gaku namanya nemuai ngagai pengawak sidak tahu sidak ti ngemata kapai naik lebih lagi bak batu sepuluh dah dia jalai landia aku dah sekali kiat ngagai
0: aku kalah kiat ni pasti
1: aku dah dulu lihat sidak katolika mana nak intu sirak ya pada aku intu sirak ngapai naik dah bisi ngangau kepala nurses ngau sirak ya tang bak penganai tuai perintah bisi sekali mega aku dah dian bisi mega orang ti ningala ke mata ke sirak nyedia ke pembakai ngagai sidak ngintu sidak ya lalu lebuh sidak ya sakit lebuh sidak ya nguna bantu semua bisi ke sidaknya mantu dah ya tan secara pribadi bak aku menyuku aku tadi aku terbuka utainya oleh dan juang nganti sidak ya aman terdesak hari sidak ti ngawak kapai naik ke diri nah ya tang secara pribadi bak aku bakal aku nyak tadi aku diberkat laban kebah aku diberkat laban bini aku nunah baduk gawa lalu di rumah aja oleh mata megak tang lebuah maya munyi ku aku bakal tai kenyadi nyak tadi bala aku ngau anak aku setiap sama ngau ku dia nyak ti oleh ngintu ya ya nyak tadi lalu bak aku munyi ku aku tadi aku terbuka ngau tai tai ban satu ya
0: ya retinya tadi ukai reti ya lebuah kita ke nganjung sidak ya tadi ngagai rumah pengasih ke bebayar atau ke rumah penganai tuainya tadi ukai retinya kita ngelak ke sidak ya ko nuannya tadi pastor ne?
1: Betul betul nang amat lekai jakuk ngelak kena tadi deh. Nang amat bisik megak kedak orang laban ngai bertanggungjawab.
0: Ngai kiruah.
1: Ngai kiruah. Hanya ti nang di anjuang sidakin lalu di awak ke sidak ya. Ukainya kok aku bala peninga. Lebuh kita nganjuang kok apa yang ngainai kita ngagai titik bansanya laban ketegal kita ti bisik pengawak bukai. Kita mesti ngabas sidak ya tiap ya ujung minggu kini dah lebih maya kita free kini bak minggunya medak nama utek kedeguna sidak ya bayaknya utek kedempak sidak ya bayaknya garik sidak ya kita anang tak engkah sidak din lalu ngelengkak ke sidak bakanya aja nah ya bala peninga kita mesti ngenak lah kejakok tu ibu ke sidak ya agi ibu ngamik berat tentang sidak ya. Ya kebuah kita ngengkah sidak kin ukai kita nak ibu nak ngamik berat tang ketegal pengawak kita bisi tanggungjawab bukai tang ngena cara tu kita mesti agi ibuah ngambil berat. Artinya ngelawak sidak yakin, ngusuang sidak ya.
0: Ya okey, artinya tadi lebih kita udah nganjuang sidak yakin, kita lalu lepas tangan korang dia pasal nadai jakuk bunyinya nah.
1: Betul. Munyi ke jakuk orang nadai jakuknya.
0: Ya. Ya jadi hanya tadi perkara kau lihat diperhati ke kita naman nanti kita meda tuntutan hidup korang ba dunia kemayar itu laki ngo bini tu tadi tebal gi sedua ya belak gawak de pastor kena nangkup peminta berpenghidup menyak sekolah ke anak kini dia nyangkanya tudahnya tadi nadai ari ngibun apa yang inai ku dah tuainya tadi ari ti nejuk ke sedua ya kediri di rumah nyangka
1: betul
0: deh
1: betul
0: nadai orang ngibun nyangka tu boleh jadi aku pemakai lebuah sebenar tuan orang gawak tang ari segi pengeraya deh nanti tudahnya sakit mesti kan bisa orang nyaga deh
1: betul
0: ya ari tuang ngelak ke berumah nanti tuang nganyungkin dia bisa orang nyaga
1: betul
0: bisa nas munyi kenuan tadi nyebut agai batu 10 sidak yang nang bisa orang ngintu bisa nas nyaga sidak ya dengan mata ke sidak ya belama
1: ya, ya,
0: ya, ya kena oleh makai pun bisa nuluang
1: ya
0: amrik sidak ya makai
1: amin
0: kayaknya tadi sekedar ari perkara ke patut diperhatikan kita jadi kita nyatu dulu langkan ketul lagi kita buka lain kami baru buat program pelas sejurai buat topik kita berbahasa ke

0: Terima kasih bila peningat kita agi bulenggo kami buat program Plaza Jurai 635 ditabuh hari bagi kami di YFM di Kuching Pasar Greman Ujang. Agi nak berkinsit, agi bergulenggo kita berjurai ke topik kita ke sari itu. Topik kita pastor berbahasa ke apa inai. Mansut ke jakut jai, jakut kena mana ngagai apa inai. Jadi itu penyalah ke cukup berat bakal ke bisi ditulis bak ajal kita orang Kristian tu ada pastor.
1: Betul, betul.
0: Kita nak ngengai ke jakut tu nang bisi sekedar apa inai ngemuan perangai ti ngasuh anak sida nadai bahasa ngagai sida. Jadi bakal ni anak-anak tu tadi ulih nyeliah ke diri ari ti mansut ke jakut ke jai tau ke ngayan ke ulah ke nak mana ngagai apa inai.
1: Au. Oh. Tu prinsip tu bakal kena ajal ku ngagai nembiak tadi. Ya, lebuh maya kita ringat anda yang betul kanak. Pihak ku ajal ku lebuh maya ngagai anak tadi ni ya. Lalu bala apa inai kita itu nyobakan nembiak miat tu dia tu. Nama kebuah laban lalu sidak nu nak tingat ku tai nyu nu no, bengal lagi nyu babo lagi nak ulih ngejau tai tu. Mangyo tai nak ulih kerja sidak ya. Menjadi dalam Tuhan anak sekali kita yang ngenatai ke leka jakuk pengeringat leka jakuk sumpah ngaga painai kita leka jakuk sumpah tu cukup nak mana mesti diseliah ke kita bekeni kati laban dinga nama utai keritanam kita kadang-kadang utainya oleh diketahu kita baru jumahilah. Nanti kita ngerja tu ngagai bala painai kita lalu didinga bala nak kita ke agi biaknya nyangka renyen nungulang nyak bak kita kati bala kita ka utai bisa nyak nyadi ngai aku ngai nak ya lalu nyak alai aku deka nanam benih ngagai bala nak aku tadi laban kita ya painai tu pengawak terkerja kita cun-cun kita tu bakal TV Tibi ti depeda bala nak nya utek kena kerja bala kita pindai nya utek kena repeat sida ila nya utek kena tanduk sida ila anang sekali-kali ngenatai ke leka jako ti nanu nyumpah apatah lagi bisi orang kedua inu datai jari ba pindai anang sekali datai ba utek ti besanya laban nama kebuah pengawak kita uliah pulai ngagai kita baru jumah ila lalu sampai aku S-A-B-A-L Sabal. Okay, Sabal ngintu taitik bahasa tau au mesti bisik pengerindu ngintu taitik bahasa tau anang megak ah, ngenak lekan jakut si tau aku au anang bersuai-suai au
0: bersuai-suai
1: au. Okay, nama jakut bersuai-suai kita bala peningat anak ya anang nyuik ke siku anang ngawak ke siku anang ngawak ke siku. Okay, tang awak ke kita bertanggung jawab au.
0: Yeah. Sama-sama menyata dek pastor ne anang dek dek anang kenya
1: bersawup
0: bersawup jadi inti kita bersawup lempuang gak pengawaknya tadi
1: betul betul
0: tadi nuan nyebut tadi pindah itu tadi nyadi TV ke anak kita dek pastor tak sih aman inti kita berarti inti kita meda screen TV dek to berapa inci aku besainya bisa inti besai gitu terang ya betul betul betul
1: ya pastor nang amat ya
0: jadi kita ngai ngayan ku teh kena manahnya
1: betul
0: apa screen TV kita ngai kana kita medak kita
1: betul ya
0: ana sesekali kita mansut ke jakut sumpah mansut ke jakut jai serta datai jari ngagai apa yang ngui kita ingat ke apa yang ngui kita te ngasuh kita bisik ba dunia ke sarito jadi tu ke penudi tu pastor tanya kita ke tanya ke penudi bisik bak sekedap perkara tu deh. Bisik ngemuan penemu ke bakar tu tik ngayan ke sidak berbahasa ke apa inai deh tu.
1: Betul.
0: Tu deh. Ngelak ke apa inai ngatur siapa orang kepatut jadi tau ke kawin ngau sidak hanya satu keterubah situasi keterubah deh. Jadi kedua mesti nitih ke pengarap tik dipegai apa inai hanya situasi tadi ke diberi aku tadi deh. Orang kegemuan penemu pekenya kati betul kena tanggapan ke bakar tu.
1: Bak runi yang aku secara pribadi lebih lagi ingat kita itu ianya orang Kristian. Lalu cara kita berjakuk ke cara kami sebuat ke cara aku nyawa tu ianya bak segi pengharap kita Kristian. Ya. Lalu bak kita bak pendirian aku nombor satu tadi mana aku meri peluang ruang anak kumpu ngiga tahu yang sidak ya. Ngagai sidak ya ti besampi ngagai latalatang pengawak aku ti apa indai aku ngiri yang sidak ya. Lalu muka besampi ke sidak ya. Dengan nama kebuah contoh aku berbahasa nal ke pengawak terperjau ya. Menjadi kecontoh anak aku ketua itu tadi ya. Dia tu nyudah bisa boyfriend. Boyfriend yang sebenarnya ya nyebut dekat di tiang anak aku. Ya bertelepon ngagai aku. Saya pastor aku bisa hati ke anak nuan. Lalu kati uli aku kemanyai ke kawal aku ngoya. Aku berbahasa ke ya. Tang nak megak kita bukai sampai masanya na ya. Tatu bak pengalaman aku na ya. Aku amat berterima kasih bak ya. Lalu berpuan narinya. Megak ya lalu semak sesemak ngau aku. Lalu terbuka. Lalu apatah lagi lebuah ya. Merik aku menjauh-jauh reputasi asyuran terbesanya. Gaga hati aku anak aku ngebuan lelaki terbesanya na ya. Tang arnya tadi ari hasil ukai aku tinya buang sidaknya. Ari ya ti. Sampai ngegelah talah lalu pihak mega lalu milih utai kebetul ti sama nama Tuhan. Lalu soalan ti nama dua tadi bak kita ti dalam penampak kita Kristian dikumai dalam penampak na ya. Lalu aku nang merangsang bala nak aku ngigak sama ti nama Tuhan untuk dikumai ku sama dalam penampak. Laban gai nyadi pemetang ngau penampak begulai nak uliah dicampur, nak uliah dipegulai penemu, nak semaka. Apatah lagi ngintu ruang bilik jemahilak, tentu nak semaka. Lalu nanti nak semaka 100% ngenatai kelayak. Lalu ruang bilik diri kebansanya nak kekal. Ari tirkumai kita home, sweet home. No nyadi, ukai sweet ya lagi lah. Ya nyok. Nemayuh lagi pemayat ya, payat tau mayatnya ya. No, jago sebab aku sitik dah ianya baka serga bak dunia. Okay, serga aja lagi no neraka bak dunia. Ruang bilik no kucal kacil. Ngaya aku medak ya bansanya. Nah ya, so sebagai apa yang gue naik tik ngelalalah tala. Aku mengkah bersampi ke balana lalu awak kesidak ya milih orang tik sama berpengarap. Tir semak ke kita sama dalam terang. Nyak ti amat-amat ngentak ke rumah tiang pemuan bak Jesus siku aja.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman. Lalu bala peringat nyak sekedar perkara ke uliah dipujurai ke kami bak program Pelasa Jurai 635 ke Sarito bak topik kita berbahasa kapinai. Jadi aku minta Pastor Graeman ngerawap ke semua utai ke udah dipujurai ke tua tadi Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny topik ti cukup balat mana berbahasa kapinai. Jakut Tuhan kena sempur disebut ku tadi. Lepas kita berbahasa kapainai nyak ti disempulang ke yang ngau berkat. Berkat mujul dalam semua pengawak ti kerja kita. Berkat dalam pemanyai umul kita. Lepas kita nemu leka jakut nyak ti nyadi ketengau lalau singkang pejalai kita. Kena kita ngintu ruang bilik lebih lagi orang tuai kita. Apa yang ngawinai kita. Lalu nyak mega ti ulih ngasuh. Penghidup kita terus sabal lalu penuh ngau pengerindu datai ke sidak ya ninggal ke dunia tau lalu ninggal ke ngau ati ti namanya ukai ati ti tusah utai ukai ati ti telih tang ati ti orang ti amat-amat gagal berbahasa ke Allah Ta'ala.
0: Hanya tadi munyi simpul hari Pastor Graeman laban awak tua serkan amai pastor tutup kita bersampi.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke topik kali itu berbahasa kapainai. Lalu sampai aku awak ke semua bala peningat amat-amat berpegai bak lalau tengau kajakut nuan Tuhan lebuah kami berbahasa kapainai. Dia kami dekat mujul ngerja semua utai. Lalu dia arti jakutnya diberkat. Lalu dia kami dekat panjang umur di dalam nuan. Lalu kajakutnya dipegai kami Tuhan lalu sampai aku awak ketiap ikut bala kami tik ninga tik belajar aku tahu Tuhan penghidup kami amat-amat ngasai ke penyenang pengelantang pemayak lalu berkat tik berlimpah tik datai rinduan siku aja dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami dap sampai. Amin.
0: Ngau tu bala peningan

Ya, lemai selama kita bergulai. Baru peningat semua. Disadari 5 hari 4, 25 bulan 6, 2026. Ke lemai tu bergulai kau, aku baru. Belah baru dia tu nyentuh. Okay, pukul 9 malam tu lagi. Ya, bekas lama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Jadi bekas lama mega. Pukul 6:15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin tu lo. Bergulai dengan DJ Flora. Lalu udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Bergulai dengan Encik Jenang Anak Timbu, yang penolong pegawai perubatan UPIS Pengerai bagi benua Limbang. Lalu pukul 7 lemai, kita terus dengan program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam, kita bisi program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Bukannya ketusun program kita di segmen Sadari Limbang.

berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Ari Ezia, Kaban Sampai Mati. Ngujung kejam kita pukul 6.21 minit lemai. Jadi menyik aku hari pun program tu tadi, kita terus ngau program Hello Y Bintulu begulai ngau DJ Flora.
1: Dulu mari sama lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang. Bakal selama hari 4 ada taiba Idar YFM Bintulu berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap berita bak Hello Y. Lebih lagi sehari itu Hello Y Ari Bintulu 25 hari bulan 6 tahun 2026 begulai ngaku Flora Libat ya. Tentu yang dekat berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap program ia kudah ngomongkak ia ke dekat diatur di bagi menua Bintulu bak bulan 6 tu. Jadi ia keterubah atau peninga berkawa ngau program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito ia ke dekat diatur bak dua itik palan ia ke dekat disebut aku tu lagi. Jadi 27 hari bulan 6 tu ilak dekat diatur bak rumah Suhaili Batu 25 Jalai Bintulu Miri belabuh 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Udahnya pengawak ke sebakar mega dekat diatur atau ke program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito bisi mega dekat diatur bak singkong ya ianya bak Medan Raya 27 ngau 28 hari bulan 6 tahun 2026 belabuh 8 pagi nyentuk 2 ngali hari. Tentu ya peninga bak program ke beketuk luar kita uliah beli barang ya ke diguna ninteng hari baka beras teluk manuk minyak makai ngau barang ya ke bukai ngau rega ya ke murah agi ya nyak berita ya ke terubah. Angguin agi berita kedua atau peninga berkawa ngau pengawak ya ke bisik diatur sarito 25 hari bulan 6 ianya pengawak ke dikumbai latihan advokasi dan kesedaran kesihatan mental tahun 2026 komuniti minda sejahtera ke mindset ya. Jadi tok ya ke diatur bak sebengkah hotel ke terbilang di Bintulu. Jadi program tok peninga diatur upis pengerai bagi menua Bintulu ngau tuju kena negap kagi ngau ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayuh berkawa ngau pemesai guna nyaga pengerai runding kelimpah rinya kena muai stigma tau ke anggap ia kena betul ngagai orang ia ke bisik penangguh bak pengerai runding ya serta megak tuju bukai program tok diatur ngambil ke mensia mayuh ke bisik penangguh bak pengerai runding nak kakang hati ngulih ke bantuk tumu kelebih lagi berkawa ngau pengerai runding. Nyak berita ya kedua lalu berita ketiga atau peninga begilak ya 26 hari bulan 6 bisik dekat diatur pengawak ke dikumbai program pengumpulan e-waste. Jadi pengawak tu dekat diatur bak BDA Public Library Pampang Kidurung ya belabuh 8 pagi nyentuk 12 tengah hari. Jadi ngagi kita ya ke bisik barang elektrik ya ke udah rusak ngau ya kena dikena agi baka mesin basuh, laptop, telefon bincang ngau barang elektrik ya ke bukai ya kena diguna agi ya ke udah rusak. Kita tau nyua tau ke nganjong barang kita nya bak program ya ke bisik di ya sebut aku nyak tadi nyak berita ketiga ya. Lalu Siti lagi berita atau peninga ya kedekat dikunci kaku ya nyak pengawak ke dikumbai innovating for a sustainable future adventure. Jadi ya program tu dekat diatur bak Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak atau ke UPMS kena 27 hari bulan 6 tu ilak berlabur 8 pagi nyentuk 5 lemai ya. Jadi 7 program untuk diatur kena ngigak nembiak lebih gig nembiak ke kreatif bak mayu bengkah pengawak ke bisik kawa ngau barang tau ke bahan ya ke ulih dikenak baru tau ke kitar semula nitih ke konsep 5R ianya reduce, reuse, recycle, repair ya. Jadi pihak megak pengawak tu kena ngangkat ke penyerakup ngau semangat kerjasama sidak nembiak tau lebih gek nembiak sekolah laban program tau diungkup ke ngagai sidak ya ke umur 15 ngagai 17 tahun ya lalu bisik megak pekit diatur lebih lagi ya ke bisik kawa ngau reka cipta 5R ngau pengawak bukai ya ke bisik kawa ngau pengawak nyaga pembersih rampak menua tau ke alam sekitar. Ngau beritanya tadi peningah ngujung ke Helowai Ari Bintulu Sarito. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi meri selamat lemai ngagai semua.
0: Okay, terima kasih ngagai DJ Flora ti udah ngelansak berita kelebih lagi Ba Bintulu Ba Helau Wai Bintulu. Jadi kita terus berulang kami ke lemah itu peningat semua Ba program Randau Penggerai.
2: BID itu nya brought in that artinya kes pemati ti nyadi di luar facility pengerai lah, luar hospital, luar klinik nyadi. Sebenarnya lebih baik datang ke hospital sigi udah nadai lah.
3: Encik Denkenski, anak Stewart Dawi, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
4: Pengerakai COVID-19 tu tadi udah diseliah kekitai dengan program pengurang risiko daerah dalam jekok ribai ya tadi District Risk Reduction Program DRRP. Jadi DRRP tu tadi ngemuan 7 ngelinuh menua ambil kesuman dari pengerakai COVID-19.
3: Daisy anak Bennett Brady, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Mulai kami dalam program Randau Pengerai 6-15 Menit Lemai Ninting Arimpat Semina di YFM Limbang.

0: Ya, bergulai baru ke lemai tu peninggal semua munyi kaku hari pun program tu tadi. Kita bergulai dalam program randau pengerai ungkup ke minggu tu. Jadi temuai ke bisik bergulai ngaku di konti. Jadi pemegak ngaji kita ke baru jabulain kami. Dia tu kita ningat ke program randau pengerai 25/6/2026. Jadi kita berkelala ngau temuai ke bisik bergulai ngaku di konti. Selamat lemai tuan.
1: Selamat lemai DJ. Ngau bala peninggal bakal ke lemai tu.
0: Oh, jadi bala peninggal oleh ningat ke program tu tadi randau tu atau ba YFM Limbang atau ke ATM Limbang atau ke boleh medak Facebook Limbang FM pasti dia di Benung Live dia tu ni.
1: Ya, Benung Live.
0: Jadi nama berita lemah itu?
1: Berita mana pakai selama?
0: Sekumbang ke udah pegawai ni.
1: Ya.
0: Bisa pulai benua sebenarnya?
1: Nadai pulai tu tadi. Dito aja.
0: Dito aja bisa ngabang, ngabang kini.
1: Ngabang nadai. Nadai aku minang itu malam tikup satu aja agak boleh kaban.
0: Oh, bawa pasar itu.
1: Bawa pasar itu.
0: Ya. Oh, jadi nadai pemisi lah.
1: Oh, nadai pemisi.
0: Ke tahun baru lah, Christmas.
1: Tahun baru Christmas kah pemisi.
0: Jadi itu selamat datang Genuan tu tadi hanya Encik Jenang anak Timbo.
1: Ya, terima kasih.
0: Jadi Genuan tu tadi ukai orang ke baru selalu.
1: Ya.
0: Selalu nama tu.
1: Selalu datang kita. Nyo ketika kali ku dah tahu lah dalam tu.
0: Tahun tu.
1: Tahun tu.
0: Tahunnya kemarin ini dari Basangkong ya.
1: Basangkong. Baru tu ketiga tu bulan enam.
0: Okey. Jadi awak ketua tu terus ke randau atau ke program tua kelemah itu. Nama kini topik ke dekat di sebut ngegai bala peninga. Lebih lagi peninga kita ke bisi mendiang ke awak sekali tu.
1: Ya. Selama lemai sekali lagi bala peninga. Jadi kebenarnya batang randau kita bakal kesar itu enyak ungkup khas gawa. Baik bekas serinya tapi bisi penanggul jadi baik kita bekas ser itu lah jadi tajuk kita ser itu enya ngirup engau likun mana agi bado enya top ke randau ser itu ukai dikena merangsang lah terubah aku mada aku kena masang siapa-siapa ngirup alkohol
0: ngirup agisal
1: bisa lah kan ini kutanya bawa kuhal lembut juga iban
0: kira
1: bisa lah nadai merangsang atau kengelaku ke pengawak ngirup alkohol dalam sebarang tuku tangambik ke kita belajar berkeni dekat ngelantang kediri ngawak irup ngau cara kelebih merti nyeliah kediri ari ngirup arak kelalu mayuwa serta nyampur ke ngau tai bukai. Jadi nama teh kumbai alkohol tu enya etanol, enya sebangsa bahan di present ke bukai yang ngurang ke fungsi saraf pusat anggau fungsi tubuh kita. Nanti daripada dari tradition community asal kita, ai irup ketua di Sarawak anggau lihing di Sabah. Ianya ai irup asal ti berguna dekat dikena ngintu pengrami bakal gawai anggau keamatan. Tanya penpia, pengawak nyual ngau ngirup ai bisa ke bisi alkohol ditaga ungkup orang Islam hari baru hukum baru hukum syarak. Jadi berplasar ke pansiak pengerai ngau mobility nasional 2023, siku hari 10 ikut kita besai tuai di Malaysia tau ditemu ngirup alkohol dalam 12 bulan ke udah. Pihak megak siku hari 2 ikut kita ditemu ngirup alkohol tau ke arak di kalu mayu tau ke dikumbai bing drinks drinking dalam jakuk ribai. Jadi ulah kalau ngirupnya ngerusak terimpu berengkah hari mabuk, resiko bebadi pihak megak empas timpu panjai bakal pengerusak hati, penyakit jantung, engau gian.
0: Yang tadi berkawal engau pengawal ngirup kai, kai bunyi kenuan tu tadi, kai seminak kita ke pegawai tu tadi.
1: Nanti
0: kita hiban tu tadi.
1: Maya masih ramai.
0: Nah, milihnya tadi maya bertunga.
1: Maya bertunga. Maya
0: okay, maya bisa ramai.
1: Ramai aja.
0: Okay, sebenarnya gawai.
1: Maya bergulai ke belakaban. Kayaknya kangau je minggu. Kayaknya.
0: Awas dah.
1: Ya, maya.
0: Jadi kini ke nama tu, Ibiza tu, alkohol, alkohol tu tadi uleh, uleh nganuk tu buah kita. Itu kesan. Kesan. Kesan
1: alkohol tu anggap tubuh kita ni. Jadi kesan buruk alkohol tu anggap tubuh kita hanya terubah ya, hanya toxicity physical atau ke tubuh, hanya dekat tampak bahawa tubuh kita 15 minit pengudah kita ngirup arak atau ke bisa, lalu tandanya tadi dekat mengkang dalam tempoh beberapa jam nyentuh ke hari sitik. Jadi tanda salah guna arak atau harap bisa tu yang kaum pedis pala, pedis perut, mutah, ngau gastritis. Salah ngirup arak ngujung ke penyakit tiba ke hati, tiba lemak atau ke fatty liver. radang ati tu ke hepatitis, ngau ati tu bisi parut tu ke sirosis. Yang kedua,

0: nambah, endak regas, endak tentu dia berjalai atau kegagap jakuk, lalu endak ingat kutai. Jadi mabuk jangka panjang itu, jangka balat lagi ngirup lah. Jadi merik penanggul ngagai pengingat, penanggul runding serta ngembuar risiko ketinggi kena penanggul pengerai ke bukai. Jadi kesan ketiga, gian atau kehidup sedaya berpanggai ngau alkohol atau arak bisa. Jadi orang kegian tu berpanggai ngau alkohol setiap hari, lalu ngacau penghidup biasa sedaya serta kaul ngau orang bukai. Penyampau alkohol ke dirup mega mayu setiap hari dikena ia nyapai kesan kesama atau ke layaku ribai tolerance. Jadi sindrom tarikan atau ke withdrawal dekat nyadi lebuah sidak ia baduk atau kurang hirup alkohol. Lalu tubuh sidak dekat bergetar, rasa gian atau ke tau jadi sawan, meracau atau ke ngau gila. Jadi kesan keempat hanya kesan sosial. Jadi alkohol tu tau ngasuh perangai orang kebalat ngirupnya, nyadi antisosial, tukang ngai bulan ngeromayu, jadi ruang bilik pecah belah, tukang ujung kesedak yang ngerja pengawak atau ke pengawak jahit atau ke jenayah lah. Jadi kesan kelima hanya ekonomi. Jadi ungkus sebis pengerai menua dekat niki kelebih lagi belanja dalam pengerai runding. Jadi orang kegian ngirupnya tadi dekat lenyau, atau ke dibuai kerja laban ke selalu ada nurung gawak atau ke ndak kerja pengawak ke mana ngujung ke merik pengerugi ngagai majikan sidak ya laban ngembuan pekerja ke ndak produktif lah.
1: Nya tadi kesan atau ke nama tu utai ke tau ngano tau ngano
0: menya utai ke kalau ngirup aku lah.
1: Jadi batu tadi tuan ne. Jadi inisiatif atau ke pengawak perintah atau ke digagal opis pengerai dikena mutar ke penanggung ngirup alkohol di benua kita.
0: Jadi negeri Sarawak dia tu benua nuju berjalan nuju ngagai masa depan ke berpengerai daya ndak muai budaya kita lah. Jadi betuai ke opis pengerai negeri Sarawak dia tu udah numbuh ke Siri Sihat Sarawak yang kimpin pengleda pengerai mesti mayu hati ngemarat ke tentang risiko ngau pangka alkohol. Jadi kimpin tu ngemarat ke kimpin 3S hanya sedikit sederhana, engkau selamat. Engkau bermacam episod video penyedar untuk bermacam renggat umur engkau isu pengerai komuniti di Sarawak. Jadi siri video tu tak ada peda dengan muhabub rasmi upis pengerai negeri Sarawak lah.
1: Jadi dalam utai kata disebut nun tadi konsep 3S tu ianya sedikit sederhana engkau selamat nama arti ngirup engkau selamat atau ke engkau likun tu tadi.
0: Jadi aku kan nerang ke ngirup engkau selamat lah. Jadi terubah ya ngirup engkau likun artinya kita nemu takat drimpo serta boleh ngagak atau ke milih pemutus di betul ke drimpo lah. Jadi cara berketu tetap boleh dikenang lantang ke diri berami berbutik ngau pangan engkau ndak ngerugak drimpo atau ke orang bukai. Jadi ngirup minuman standard atau ke standard drink ianya siti hari cara ketau ditetah ke kita nanti boleh baduk ngirup lagi mana lagi lah. Nanti boleh baduk.
1: Jadi tu tadinya tanya ke sekali tu ianya nama kini utai ke dikumbai ngam soalan tu
0: betul
1: dikumbai minuman standard atau ke standard drink tu tadi.
0: Jadi aku kan rangka minuman standard engka bala kita itu nadai berdaun tu nemu nama utai ke minuman standard ni ne. Jadi ngirup alkohol tu tadi atau ke rak bisa tu tadi ukai disukat nitiah ke pemaya butul tian atau ke gelas ke dirup kita lah. Dan disukat ngena unit ke dikumai minuman standard atau ke standard drink nyekor putih. Jadi secara umumnya tadi dalam sitik hidangan air rup kita minuman standard tadi ngundan 10 gram alkohol atau ke etanol asetulin. Nyalai nemu takat area tidak kebenar ke berguna amat ke pengerai engkau penglikun kita. Jadi ini dia ke garis lalau am. Lelaki hendak tahu ngirup lebih hari 2 minuman standard sehari. Seraya balas tidak ke Indo, hendak tahu lebih hari saat ngirup 1 minuman standard sehari. Lalu alkoholnya tadi, untuk harap bisa hendak tahu dihirup lebih hari 5 hari seminggu. Jadi cara ngirup kita ngira minuman standard tadi nya bisik-bisik formula ya lah. Jadi penyampau alkohol ke dalam botol simpan teh liternya contoh ya. Didarap kita ngau dalam peratus persen alkohol ke dalam air tadi. Kalau ngau darap kita ngau formula yang memang kena kita kiranya tadi 0.789. Itu aku ke merik tiga contoh air erup kebiasa di erup kita di tu lah. Jadi terubah tadi.

0: komrek contohnya bia.
1: Oh.
0: Ya, jadi dalam setian bia tadi kita minyak dalamnya tiannya tadi bisi air 320 ml lah.
1: Oh.
0: Nah, dalam air tadi bisi 5% alkohol.
1: Yeah.
0: Nah, jadi darab kita enggak formula tadi 0.89 jadi ya jumlahnya 1.26 jadi dikira kita nyari 1. Jadi masuk 1 tin bia tadi dikira sebagai 1 minuman standar.
1: Oh.
0: Nah, jadi bila 1 minuman standar sudah disarankan oleh kita upes pengerai.
1: Oh.
0: Lelaki tau ngirup 2 minuman standarnya tadi.
1: Kira 2 tin lah.
0: 2 tin.
1: Oh, nyamai dikir, nyamai di.
0: Nyamai
1: ditemu.
0: Sehari.
1: Sehari.
0: Indo ngirup setian aja. Tapi enggak tahu lebih dari 5 hari seminggu lah.
1: Oh, nah, jadi standard.
0: Standard drink. Standard drink. Standard dikemendar ke.
1: Dikemendar ke UPS.
0: Kira ke selamat.
1: Selamat. Artinya lebihnya.
0: Nah, lebihnya. Nyanyi kesan bukai lah ya. Jadi, contoh kedua tadi, yang tua lah. Jadi tua tu kira bisa atau kena bisa. Jadi sama ada bisa atau kena, ya dikira peratusnya sama magang. Jadi peratus dalam tua tadi dalam kita mereka sama 13.5% lah alkohol ya. Maka contoh dari dalam tua tu tadi sebetulnya 750 ml. Jadi bila kita udah ngira tadi satu botolnya tadi bisi 8 minuman standar. Jadi satu botolnya tadi tau dibagi kita ngagai 8 iku Indo. Nanti laki 4 iku 4 iku laki.
1: Okay.
0: 8 sidak ya. Laki boleh ngirup 2 gelas mit ke ngundang 100 ml air tua. Jadi sidak tau ngirup 2 gelas tuanya aja untuk sari.
1: Oh.
0: Indo tau ngirup segelas kengundang 100 ml tuanya sekali sehari. Tidak tahu lebih hari 5 hari seminggu. Oke.
1: Okay.
0: Jadi contoh ketiga, hanya ke kuat lagi alkohol, hanya langkau. Oke. Okay. Contoh ya dalam sebotol langkau tadi 1 liter lah. Dalam 1 liter botol jadi kita kira ke langkaunya ngundang 35% alkohol. Jadi dalam satu botol tadi bisi 30 minuman standar. Jadi tau dirup 2 gelas mit 30 ml aja bagi sidak ke laki. Jadi 1 gelas mit 30 ml ungkup sidak ke indok lah. Nah tau lebih dari 5 hari seminggu.
1: Nah, ya, standar.
0: Standar deh. Cara kita ngira standar deh. Keselamat untuk dihirup lah.
1: Ya tadi. Mana penemunya? Lepas aku tak kalah ke. Bukan kita ke meri. Bukan wan ke meri. Lama tu penerang tu tadi. Lepas nanti baru. Maya kita ke gelomok. Tidak ada yang ngiranya.
0: Tidak ada yang ngira. Satu aja.
1: Sikit lebih biar. Tidak ada yang ngira gitu.
0: Ya.
1: Lagi gantung
0: ya, ya.
1: Auto yang tadi standar ke diberi pes kita nih.
0: Ya keselamatan untuk dihirup lah.
1: Jadi kebuah nyukat penyampau alkohol ke dihirup berguna amat dengan cara ngirup ngelikuan. Begini ke oleh nerang ke lebih sili lagi pekawal itu.
0: Jadi penyampau perlu disukat kita ke dihirup kita tadi ngambil ke kita nak ngirup lebih ritakat nyentuk ke ngacau pengerai lalu risiko gian. Jadi ngirup 6 atau kelebih hari minuman standar dalam sekali ianya ndak likun atau ke binge drinking ianya ngirup alkohol lebih hari takat ngujung ke ngerugak pengerai. Jadi cara ngirup alkohol engau likun atau selamat ianya keterubah ya tadi ngirup mimit atau ke sedikit. Jadi maka, caranya tadi
1: maka ngira ya mak. Tapi maka kita ke selalu aja. One go.
0: One go.
1: Kira-kira selamatnya.
0: Kira-kira selamatnya.
1: Normal lagi.
0: Jadi cara ngirup sedikit tuh tadi itu ke mimitnya. Hirup luba-luba. Lalu merik masa tubuh kita itu memproses alkoholnya tadi. Banyak ngirup sambil kita berandau ngok kaban. Tukar-tukar cerita. Dengar musik, dengar lagu. Anak ngirup gue guai. Anak gue yang lalu ngelanggak ke suara merik deh. Anak-anak one go deh. Okay. Ke arah kedua kekal sederhana atau ke sedang. Okay. Kita tak madah ke diri indah lah. Nanti contoh turun merik kita, kita tak madah ke diri indah. Nyalai ngawak nanti kita nulak pemerik air irup. Nanti lebih hari patut tajak penkaban kebukai agak nerus ke ngirup. Jadi bertati ke tubuh isyarat tubuh ke tempo. Contoh tadi berasa pening pala. majak nyadi pejako pendiang kita aja bengal berasa dunia tempo kita ya cukup lah hirup kita sudah cukup nya. Oke, nyadi ketiga ya selamat tu ke milih penglikun tu ke hidup likun ya nyadi anang hirup bercampur mayu bangsa alkohol tu karak bisa ke berbeda bangsa berbeda empas laban tau ngasuh mabuk ngojampat lalu tau keracunan ngunjuang ke nganuk nyawa. Anang mangsa diri ngirup lebih hari takat laban pengerai ngau pengelantang diri kitanya lebih berguna lagi. Jadi ngatur pemulai diri ngau likun maka berkena ke e-hailing atau ke pengangkutan awam. Anang riba ke diri diri pun untuk kitanya palau atau ke mabuk lah.
1: Oh, nya tadi berkawal ngau kebuah kita tadi nama tu nyau sokat ke ngirup
0: kita tadi ngirup.
1: Ya. Jadi batu tuan jadi kini ke bantu penanggung gian tadi berpenggai ngau alkohol.
0: Jadi bak kita di Sarawak tu bisi di diberi tempat khas ke tau mantu kita semua tuntun nanti kita itu ke balakaban kita itu tadi gian tu ke berpanggai bak kuhul hidup yang tadi. Jadi kita itu datang ke pusat henti rawatan ketagihan tau ke dikumai ke enyak klinik Oscar enyak di baru fasiliti klinik pengerai perintah. Jadi servis ke bisi disedia ke bak dia enyak keterubah ya rawatan ketagihan ngau intervensi bagi salah guna dadah. Kedua inya klinik berhenti merokok inya bantu badung insap. Ketiga klinik terapi gantian ubat-ubatan ngagai sidak kesakit gian ubat lah maka contoh morfin, kodien ngau heroin. Jadi keempat rawatan kemudaratan alkohol atau ya nyade ngagai sidak kegian ngirup. Ngau kelima sokongan psikiatrik. Ungkup ngai sidak kengembuan penanggul pengerai rundiang lah. Jadi ba kita limbang di tau kita tu datang ngagai klinik kesihatan lawas nya untuk semua limbang lawas nya sici klinik pengerai ke bisi nyedia ke sebes Oscar tu. Jadi ba kliniknya tadi ulih nerima bantu berubat tumu ngau cara belalai serta sukarela lah. Nai bo nganti kita nyu kena tangkap lah tau ke kena tindakan undang-undang.
1: Jadi tu nanya tu tadi tuan itu berkawal enggak bantu ke orang ke agian bak kohol bantu topik tu kohol satu ni. Tungkup kita di limbang ke lawas ni.
0: Ya, ke lawas. Lebih banyak dihaskan untuk lawas lah. Untuk lima lawas, laban kliniknya tadi lengkap ngau fasiliti lalu bisi pakar dia lah. Jadi, klinik bisi pakar.
1: Engkau bisi data kini limbang tu tadi. Orang ke arti ke kutu tadi orang ke udah datai ngagai kliniknya ungkup ke nama tusah ke gian kohol
0: tu gian kohol jadi ke dia tok yang tadi untuk gian koholnya bedau-bedau bisi mayuh lah tapi ke ngisap bisi ngisap mayuh lagi ngau ke berguna tucuk dadahnya semuanya bisi lah tapi ke mayuh lagi untuk gian ngisap lah
1: ngisap tu sikit bisi berlimbang
0: nanti ngisap untuk berhenti baduk ngisap tu semua klinik berlimbang lawas semua bisi
1: semua bisi ni jadi betul nama kini pesan tuan ngagai mensia mayuh bak topik tu bakal ke malam tu
0: okey jadi munyi ku aku bak pun randau tadi randau tu kai merangsang siapa-siapa ngirup alkohol jadi upis pengerai tetap nyekat ngau terit pengawak tu ngena garis lalau pelebelan engau serta takat umur ngambil kena ngerugak pengerai mensia mayuh pek me gaya penghidup ke pengerai ngambil ke pilih me gaya penghidup ke pengerai ngambil ke kita jauh hari mayuh macam penyakit tendak berampit lah jadi munyi ku jako kita iban kelia ngirup anal sampai mabuk berjudi anal sampai puak nyabung anal sampai habis manuk jadi mangkang menua mangkang dunia ngetan ke bangsa.
1: Okey, terima kasih Genuan Ti udah limpang ke Kunti. Inya topik ke cukup mana? Inya ngirup ngau likun. Mana lagi pada? Ti tadi ukai bakal kita pergi lah pun bisi ngilem bidai
0: Taiwan dia. Betul, betul.
1: Jadi sama-sama sama kita itu tadi jaga pengerai ni.
0: Jaga pengerai diri lah.
1: Terima kasih tuan.
0: Terima kasih DJ.
1: Laban dah limpang ke rumah itu. Jadi maya bukai kita bertemu baru. Jadi berkenya tadi peningat semua randau aku bergulai dengan Cik Jenang dan Tibu inya berkawal ngau ngirup ngau likun mana lagi padoknya buat topik kita ke sekali itu kita terus bergulai di Sada Ari Limbang.
2: aku Icah Hanauso, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Pelimbang. Lepas itu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
3: Baka tajuk kita yang kelemai tu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan tu, atau ke dikumbai kita buah pinggang tu, ianya siti ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkus dengan lah. Sebelum saya genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anemia mit lah.
5: Aku Den Keski Anang Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai semina

Ya, yeah, lagu hari Sally Sweetie Sayau. Wah, hujung ke jam kita pukul 6.54 minit lemai. Jadi dekat ngelansak pengerami ke dekat diatur pergilah peningah 26 hari bulan 6 2026 hari 5 Dewan Besar Set Edmund Limbang. Kayaknya malam ngiling bidai ke diatur Persatuan Iban Limbang Pil. Berlabuh hari pukul 6 lemai. Jadi pengawal tu pergilah dekat di penyadi atau ke di Gulu Yang Berhormat Dato' Sri Tiong King Sing, ianya Menteri Dagang Temuai Seni Gau Budaya Malaysia. Jadi okay, kita ke dekat Datai, sudah beli tiket pergilah sampai Datai Tumuh. Laban ngagi kita ke Bedau beli tiket bertuah, kita tahu beli tiket bertuah laban mayuh prize ke mana nanti kita ti menang ti bertuah malam pergila ya. Jadi pengawal penatai mensia mayuh pukul 6 lemai pergila, lalu penatai temuai ke di Kangau ianya pukul 6.30 lemai, lalu pengawal 6.45 lemai ianya persembahan atau ke lalu ke penatai temuai ke tipu basah, lalu bisa megadi atau pengawal lagu peminta cabut tiket bertuah kau mayu lagi pengawal ke buka ya. Jadi kita sudah beli meja punya kujago kita. Tunggu datang pagi lah laban tentu ke kita tadi laban nanti kita sudah mayuh datang. No pakaian pun penuh, jadi ngarap kita sama tunggu datang lemai pagi lah.

0: ya. Nyaku sempama tu ne. Ni ni menang ke tu belah pak kau. Mana nyaku sempama tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikena madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matak agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Hanya di Ingau Tion yang tadi peningan semua, kita bergulai berprogram Jaku Sempama ungkup ke minggu tu hari 25 bulan 6 2026. Jaku Sempama kita keterubah peningan ianya Ipang Ngagai Gayung. Jaku ke senang didingal kita, selalu didingal kita. Jadi erti Sempama tu ianya nyemak ngagai orang Indo tindak patut dulu nundi orang laki. Ia ke selalu ditemu kita ndang orang laki dulu nundi orang Indo baka sempama tau sebaka ngau ndak kala babi nyala ukui. Jadi contoh ayat tau ke jalan yang ngajaku sempama tau malu amat meda anak darah akianya tak nundi anak temuai ke ngampa barumah kita itu. Anak darah ianya baka Ipang agak gayung empat pengeran ia ke anak temuainya kada ia nak udah bisik bini di menua ia din laban ia kenundi orang laki di semak ke orang nak kala babi nyala ukui. Yang tadi Jaku Sempama kita ke terubah jadi bertemu baru buat tusun ti kedua udah tu lagi.

Ya, kita terus ngau jakut sempama kita kedua ianya gendang niteh ke rayah penca niteh ke langkah. Reti sempama tu ianya nyemak ngagai bala tuai rumah ke ngempuang dan biar reda ba rumah panjai ianya tiangkuan serta niteh ke penemu sida lalu nak kala mangkang adat ngau atur pengawak ke di pejalai ke tuai rumah reti ya. Artinya tadi nembiar reda nyamai di gembuang laban itu ke penemu orang ketuai megai sidak ya. Jadi jalai ngena jaku sempama tu bakal tuai rumah kami enang ada pedis palak ya ke gembuang nembiar reda laban kami serumah enang dak mantah dat ngau atur sidak ketuai bakal gendang nitih ke raya pencak nitih ke langkah. Hanya tadi jaku sempama kita kedua lalu begulai baru kita ba jaku sempama kita minggu baru di sada hari Limbang.

Jadi bekas selamat pendengar semua, pukul 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendengar berita lemai di tabur terus Rewai FM di Kuching. Jadi sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisi dan jo kita ke lemai itu. Jadi ke terubah pesan kertas ulit atau ke muai ulit ni Antomi Brenna senang anak staf. Jadi pesan tu datang dari staf anak Anggi ngari sudah sebilia mada ke ngetas ulit atau ke muai ulit ni yang anak ya Tommy Brenna senang ke dekat dia tu 4/7/2026 hari 6 7:30 lemai baru mah 327 lorong 21A1 Taman Semarinda Kota Semerahan. Jadi pesan tu nuju ke pemelayan kengelalan yang Tommy Brenna senang dipinta datai nguluk pengawal ngetas ulit atau ke muai ulit. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon ke guys tap anak Angi 0198689948. Jadi ke Siti tu enya pesan ngetas ulit datai hari Brodi anak gai tau ke di kangau ke kalup nyari ke Sida Sebilia. Gila tai ke pesan ngetas ulit ni apa Sida ya anggai anak ngelingkung. Jadi pesan tuju kabar belayan di P1 ngedua ulung kari ulu batang air ulu lemana skim sekarang sebang danau ngelili sungai Banjang Miri Batu Niah Peninjau Seriamak Kuching serta Dinindor Diau. Jadi pesan tu madak ke ngetah sulit ni apa Sida ya hanya angai anak ngelingkung buat rumah tunai nang bengap lebuah antau PES 2 pukul 10 pagi kena 27/6/2026 kena rinap. Terang silap kita tahu bertanya gaya Brody 0148 894 9585. Jadi nak tu dulu pesan berat ke oleh dibaca aku ke sekali tu.

Selamat malam, peningat Dato' kami nabur ke berita lemai 25 hari bulan 6 tahun 2026. Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% di Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang berdatai di Kapit nyadi ke platform Ndur Perintah Semak Enggau Rakyat. Sarawak menggunakan mayagi pakar kardiologi dikena merubat penyakit tungkul hati. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% nakak ke tahun tu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Mohd Zainal Abdullah madah ke penambah kesnya berindi ari penyakah raban polis tidakak munas ke penyalah jenayah. Ia madah pemujur mutar ke penyalah jenayah nya bertambah bak tahun tu. Ianya ari 37% dalam tahun 2025 ngagai 71% ke tahun tu. Tebal lagi penguat nangkap kes di direport kenyak mujur diputar ke hasil ari penguat nurit kadat kelebih efektif. Ia munyinya sepengudah penguat omnin timbulan induk upis polis kontijen IPK kontijen Sarawak. Dulu agi arinya baca koya Dato' Mohd Zainal pada ketika kes penyalah jenayah di Sarawak ngerikut kekurang 21% nakak 31 hari bulan 5 tu tadi. 1,611 kes bisi direkod ke nanti dibanding kaum pemayuh 2,042 kes bak timpuh kesebaka dalam tahun sitiknya kemarin ianya ngayan ke bisi kurang 431 kes. Ia madah kes jamah ngerikut ke pemayuh 262 kes serta bisi nurun 5% nanti dibanding dengan tahun sitiknya kemarin. Tajak pihak sekedak kes yang kaum kes masung bisik nambah. Ngayan kenyak kes ngerumpat nadai ngenak senyata, ngayan ke bisik kurang ianya 61%, lalu 1,349 kes penyalah jenayah ngerusak ke kereta tengkira direkod kenurun ngagai

kapit berengkari pegilaknya untuk ngangkari minggu, ngamai macam aktiviti ting rinduk kati bisik diatur. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, mereka program untuk jadi platform endur perintah semak ngerayat bak pengawak ke dipasuk maya bengkak upis ke Bekaul, endur rakyat ngelatai ke penemu enggau sebanah diri. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunapeng dekat berjadi programnya kena hari 6 tu ilak. Kelimpah hari mandang penguat pemansang hari upis perintah, Bala Nembiak Kudah Bulih Pemutus Persa SPM ngau STPM boleh bertanya pasal peluang nyambung pelajar ngau ngisi penguat puang. Ia merah penguat tumega ulih dikenak Nembiak ngagak perambu dirimpu serta ulih nemu bagi penguat puang ke ulih dipinta. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penuai basa Duta Besar Perancis ke Malaysia Ma'an Bansor bak Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Tujuh penemuannya akan negap ke kerjasama serta berandau ke pasar pengulih bak bidang pemansang ekonomi antara Sarawak enggau Perancis. Sarawak dengan Perancis megak bersilih penemu bekal dengan peluang beranak ke pokok dengan pemansang penaup menua. Untuk dikenak negap ke penduduk Sarawak jadi hub ekonomi ngau industri tik kompetitif bak menua tau. Randaunya megak mungkur maya bidang kerjasama ke bulih pengulih bak kuasa ulih dikenak baru bakal projek hidro ngau sektor jalai langit. Untuk nyengkam perambu berkaul ngau pemansang company penerbai bilun Air Borneo. Kita dia tu penuh mendiangkan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Sarawak gunakan mengagik pakar kardiologi bak menua tu di kena merubat penyakit tungkul hati. Sapir Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian mada ke pemayuh lutur pakar ke dia tu berdah cukup setipak dengan pembansang fasiliti pengerai tungkul hati ke benua di Perambu di Bintulu, Miri, Enggau Sibu. Ia mada habis nadai guna ketiga nyentuk ngagai empat ikut pakar kardiologi di kena nentu ke pemak berubat oleh diatur Enggau Mujur. Ya Mansur Kejaku tu ngagai pengarang berita sepengudah am kardiologi Borneo 2026 di Kuching. Nakak ke diatur pengawal latihan mengagik pakar kardiologi menua tumpu benun cakah diatur di kena nentu ke bisidu terpakar ulir ringkah bak palan tunggul hati kedekat dibuka udah tu ilak. Atur pengatur guna benar di kena nambah ke akses berubat tungkul hati tebal lagi ungkup rakyat bak menua pesisir. Sarawak majak negap ke penduduk nyeri palan dagang temuai antarabangsa, Lebu Kuching dipilih nyeri palan Alain Dur Ngatur Interhash 2028. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengerah minyak dekat diatur kena 14 ngagai 16 hari bulan 7 tahun 2028 tu ilak, di adang nerima penatai kira 4,000 ikut, ngau ngambil bagi hari serata dunia. Ia mada pemujur minta nyeri palan Alain Dur Ngatur pengerami tu dekat ngangkat ke Sarawak ngagai tikas antarabangsa. Ia megak mada Interhash 2028 oleh meri hasil kira RM12 juta bak dagang temuai Sarawak. Enggaunya meri hasil besar ngagai sektor dia bermalam, perengkap pengangkut, pemakai ngau airup ngau dagang belalau ke komuniti. Ia menyinyak baum pengarang berita di Kuching. Bisa 43 ikut orang hari pilih menua sebawah suai ngau Bintulu terima agih belanja projek mid menua pesisir MRP tik boleh RM594,400. Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau Pemansang Wilayah Datuk Sri Steven Rundi Utom madah ke tolong projek tu sekedar hari atur perintah menua tik seruran ngangkat ke pemansang komuniti kelebih lagi bak menua pesisir. Ia madah agih belanja tu dikenak berjalaikan macam projek mid ti oleh merik penguntung agar rakyat serta ngangkat ketikas pemanah pendiam penghidup bak menuanya. Ia megak nyemetak madah ke perintah Sarawak Endang Ransing dekat nentu ke pemansa bak menua pesisir diatur ngena agih belanja bak penetap ungkup rakyat ti patut nerima tolong. Perambu numbuh kepalan International Arbitration Center Asia AIAC Pampang Sarawak di pedak jadi kesingkang strategik di kena negap ke penduduk menua nyeri hab mutar ke penyarut di Rantau Tau. Lawyer besar Sarawak Datuk Sri Safri Ali madah ke perambunya mandang ke pengangkun

Sarawak. Dekat Majak angkat ke Palan Dur Baru, kena mutar ke Penyarut, kelimpah hari negap ke Langkar Palan ke Bekaul Rehabilitation Centernya. Nyalai Palan Dur Rehabilitation Center ngemutar ke Penyarut, Sarawak, SIADR, megat tanggung pengawal ke Berguna Benar, di kena negap ke Latih Pemansang Rehabilitation Center, pelajar enggau berkongsi ke penemu. Yang madah gempung AIAC ngau SIADR dekat nempat ekosistem Arbitration Center ditegap meruan serta diaku bak tikas antarabangsa. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% di Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang sudah datai di kapit yang di ke platform endur perintah semak enggau rakyat. Sarawak guna kemahagib pakar kardiologi di kena merubat penyakit tungkol hati. Yang nak kami maik tam dia ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Kanai hari berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Selamat malam, Pinga. Datuk, kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, bawa Sada Ari Limbang.
1: Okay, terima kasih Rolanda Gilbert. Tidak macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Datuk, kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

dia lagu hari Leo James 365 hari. Cerita ke cukup mana. Dia kena agak lagu laban kita sama nama. Bisa Maya bunyi ke lagunya tadi orang ke dikesayau ke kita atau ke orang dikerindu ke kita nya tadi nadai betisi. Jadi nya tadi lagu dia kena merindang kita ke malam tu atau ke kelemai tu. Jadi aku dekat ngelansa siti gi berita ke dekat nyadi peninga di Limbang kena berkawan ke program Carnival Mini Kementerian atau ke upis pengangkut Malaysia MOT ke dekat diatur 4/5 hari bulan 7 2026 atau kebenarnya hari 9 pagi nyentuh lagi pukul 5 lemai ba waterfront Limbang atau ke panggung amphitheater Limbang. Jadi ngagai kita ke dia di Limbang lebih lagi bisik pengawak puang ba company besar di menua kita itu, di Sarawak itu kita ke dekat nama tu ngigak pengawak kita tahu datai maya tu inya belabuh 4/5 hari bulan 7 2026. Jadi sekedar hari pengawak puang inya ba set engineer pemega clever crane operator lorry crane operator maya okay, pengawak puang ke bukai hari serikat-serikat ke bisik ngambil bagi ba pengawal program Carnival Mini upis Menteri Pengangkut Malaysia 4/5/7/2026 jadi ngagai bala nebia ambil meh peluang tu maya tu ila jadi ngagai kita ke bisik mendeng ke radio kelebih lagi ngagai peninggal kita di Limbang boleh datai maya tu ila kita terus berperindang sebetul kita ingat ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

gulai ngau kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Dengan gaya bala kita ke Rindu ke Perguruan Menada Kelaman Nandai ke baru terus mengkang bergulai dengan aku dalam awak ke sekali itu. Buat program lagu-lagu lama kita Iban ya ke lebih lagi ditusun aku dikenal merindang kita ke rindu ke lagu-lagu lama bunyi ke aku ngelama tu. Tajak penmayu lagu baru ninti yang hari digagak di udah dilulus Tejako yang Melayu udah lulus tapi san ATM tang kita yang ninggal ke lagu-lagu lama. Okey, dikenang pun ke program Nadai Kelama Nadai ke baru terima Miss City lagu Ari Clement Bayang Semina Bertemu Dalam Mimpi udah nyanyi tangkan ke lagu Ari Mary Jane bergulai dengan Zamri Amira Saru Aku Semina di YFM Limbang.

gulai ngau kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nintiar 4 pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

0: Yasmina di YFM Lima.
1: Dia tadi kita dah dengar ke lagu, tiga itu lagu lama ba program Nada Kelama Nada Kebaru, lagu Ketrubah tadi, lagu Hari Kelimen Bayang Semina Bertemu Dalam Mimpi, lagu kedua Mary Jane Gau Zambri Amera Saru Aku, lalu lagu ketiga baru dah didengar kitanya tadi, Christopher Kelly Berai Nganti, tiga itu lagu ke kena berinang kita kelama itu ke agi baktisi radio. Jadi aku terus merinang bala peningah ke agi mengkang mengulai aku bak program Nada Kelama Nada Kebaru. Lagu nangkan ketuk, lagu keempat Bersarat Nada Layak Joni Aman ngau Roslin Jati. Lalu lagu kelima lagu Hari Seselia Empadiang Amat Senang Hati Aku. Lalu udahnya ditangkan ke lagu Hari Roslin Abu Nawas Ingat ke Nuan. Nada Kelama Nada Kebaru Semina di YFM Limbang.

lagu baru dah didengar kita nyanyi tadi, pendengar semua, lagu hari Roslyn Abu Nawas, Ingat ke Nuan. Jadi ingatkan kita terperindang, begulai ngaku ngau pegurin madai kelaman ada ke baru bisik 6 iti lagu dah ditebaku bapak program tu. Jadi siti lagi lagu sebedar aku nutup program nadai kelama nadai ke baru seminar di YFM Limbang.

Ya, baginya menjadi peningkat semua lagu kepenuh di dekanan untuk program kita ini. Ada kelaman, ada kebaru darah buah hati yang Michael Jemat. Lalu kita terus bergulai ngaku ke lemai. Tuan-tuan agak pukul 9 malam. Maka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita atau ke utama 9 hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Hujannya ditangkan ke program Pemerindang Malam di YFM di Kuching. Jadi situ lagi pengerami ke cukup besar kedekat diatur di menua lawas Peninga, ianya pengerami Irau Acau Lun Bawang kedekat diatur 2 hari bulan 7 2026 hari 4 nyentuh ngagai. Nyentuh lagi 5 hari bulan 7 2026 Taman Awam di Lawas. Jadi baka tahun-tahun ke udah mayo program, mayo paket ke bisi diatur ba paket ba pengerami Irau Calon Bawang ke bisi diatur di Lawas ya. Jadi pengatur bunyi kaku tadi berlabuh hari 2 hari bulan 7 2026 hari 4 ianya bisi diatur bengkel muzik asal Lun Bawang, bengkel Ngok Pata Uloh ngau Ngok Bane atau ke Batik ba arena Lawas ngaga Batik. Lalu pekin main ball ba stadium Lawas ngau dataran bandar Lawas. Lalu bisi

Ang ba arena lawas bingkel music ngo pata ulung kau ngo bane ba arena lawas raptai tau ke pengau rehearsal majlis of launching ira acolun bawang kali ke 39 tahun tau ba taman awam lawas lalu pe bega ratai pekiat ayung awatinan taman awam lawas lalu pe bega bisi diatur pengawa mencabut tiket betuah tau hari keterubah hari 4/7/2026 lalu bazar atau ke pengawal berjual bisi diatur sepemanjai program tu jadi pian megak muak ke malam atau ke pukul 7 malam diatur pekit ayung awatinan ke diatur ba taman awam di lawas lalu persembahan atau ke pengawal belagu hari penyanyi atau ke artis-artis Lun Bawang ha. Jadi pian megak hari 5/3/2026 pengawal berjadi ke pra pelancaran Iro Acol Lun Bawang kali ke 39 ba taman awam lawas pukul 8 pagi pekit main badminton ngau main bo ngau batak tali ba stadium lawas pekit nyumpit megak bisi diatur ba arena lawas pekit talent Ruran Ulung ngau padan Liuk Burung ba taman awam lawas lalu bisi diatur megak mencabut tiket betuah. Lalu pukul 2 ngalih hari, raptai majlis perasmian bak taman awam lawas, pekit badminton, main ball, ngau batak tali serta nyumpit bisi diatur bak stadium lawas ngau arena lawas. Pihak mega merik penerang tau ke terlimat pekit bomba band. Okay, bomba band ga, bambu band. Jadi pekit nyumai tau ke masakan tradisi Lun Bawang ke popular atau ke terbilang di menua kita di utara di tau ianya nubak layak sitik hari sebagi hari pemakai asal bangsa Lun Bawang seminat di lawas ngau limbang je bisik nasi asik nubak layak ya. Jadi pian mega hari 3 muak ke lemai pukul 7 lemai inya pengawak mandang ke tanda asal ngau band ba taman awam di lawas lalu meri insentif pelajar cemerlang nembiak ti udah nyulut ba perasa SPM ngau STPM 2025 pian mega meri penghargaan ngagai bala penaja lalu pengawak tarian kebudayaan ngau pekit tourism Ruran Ulung ngau padan Liuk Burung inya lemai hari 3 lemai hari 5 kemudian 3/7/2026 lalu hari 6 mega diatur berlabuh hari pukul 8 pagi pekit pebarisan ba taman awal lawas inya pekit berbaris lalu pengawak berjadi ke Iro Acol Lun Bawang kali ke 39 ba taman awam lawas lalu pengawak mandang ke tanda asal atau ke persembahan artis kebudayaan ba arena lawas lalu pukul 2 ngalih hari pekit ke penudi main ball batak tali ngau nyumpit ke dekat diatur ba stadium lawas ngau arena lawas lalu pekit bambu band ba taman awam di lawas lalu raptai pekit Ruran Ulung ngau padan Liuk Burung taman awam lawas lalu cabutan tiket betuah bisi diatur megah lalu pekit ke penudi badminton ba stadium lawas tau ke Dewan Serbaguna lalu lemainya lemai hari 6 4/7/2026 inya pengawak penangguhan kali ke 39 Iro Acol Lun Bawang pekit ke penudi Ruran Ulung ngau padan Liuk Burung lalu pengawak mandang ke main asal atau ke tanda asal lalu bisi diatur pengawak bawang perindang ngau penyanyi ke dikangau ke mayanya ilaknya tadi sekedar program ke bisi diatur atau ke pengerami ke besai di menua lawas Irau Acok Lun Bawang 2/5/7/2026 kali ke 39 ngagai kita ke dia di lawas atau ke dilimbang di dini-dini luar kulit datai atau sampal datai ngerami ngericah kagi pengawak ke bisi diatur di lawas kelebih lagi kagai kita ke bedau kalak di lawas bedau kalak datai ke lawas atau datai sampal metuila laban kita dekat beda main asal bangsa Lun Bawang ke lebih lagi kagai sidak kita ke rindu ke beda hasil hari pengelanda jari gagak mari mania gagak mari hari mania ngau macam-macam produk kraft tangan ke dekat dipandang ke Besri Main ngau pesta Irau Acol Lun Bawang kali ke 39 bakal ke tahun tu.

Ya, Siti Lagori, Daniel James. Angkat lalu ngebu tangan, ngebu dulu peninggal semua. Tinggal 10 minit lagi kita berulai ngaku di Sada Hari Limbang. Terima kasih Mama Yo. Kita ke lagi berulai ngaku berapa hari pukul 6 untuk ke penghujung program sebelum kita mendek ke berita atau utama 9 ripalan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM,

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke Universiti Awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke Universiti Awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke Universiti Awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa ini pengiktirafan sepenuhnya, hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri berhasrat untuk menangguhkan ulurang undang-undang penjara pindaan 2006 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1955 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak melebihi daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Klamowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baru. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan 3 penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah ditampilkan termasuk mengembalikan tradisi pendaki back to back.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, beralih ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman, Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Lah terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 25 Arbulan 6 dalam tahun 1992. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong Misin Muai Ngagai Mijum Islam Menua Sarawak Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai Bak Mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai Gau Penuah Istiadat. Sekedak ke bisi ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud Gau Binia Laila Taib Tuai Pemegai Menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia di narit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberik ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemua itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja Gau Perintah Menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami Nuri Bangkita Nintiang Hari Bermacam Lagu.

0: hari. Mantap, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Segulai sejalan.
2: YFM Segulai Sejalai, selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4, 25/6/2026. Okey, beringkat hari pukul 9 malam, nyentuh hingga pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu, aku Raja Smoking, tau ke RB, bergulang jauh kita. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami. Di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta nur-nur ke Bukai, okay, di Seriaman. Kita kediau di Bintulu, okay, selamat malam juga. Menuju kita kediau di Sibu Kapit, pemegak di Miri Limbang Lawas, okay, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua nur kita diau, okay. Kita juga boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Click, dengar ke kami dengan website, okay, RTM Click dengan portal radio .rtm.gov.my. Okey, mayu cara dikena kita dengar ke kami. Okey, YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi meri terima kasih mega ngagai Dominic. Okey, ari YFM Limbang, pemega Rolana Gilbert. Okey, ari YFM Kuching, aku dah berlangu kita dalam segmen teka awak sada lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu tadi. Okey, terima kasih ngagai setuai. Okey, jadi kita ke benua dengan ke kami di negeri kini tau ke Baruma Panjai, kita ke diau Bamunap Sisir kini, selamat dengan ke kami. Terima kasih milik kami Bak YFM jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Ke lebih lagi kita ke benua deriba kereta barang tu jalan jam kerja tu nangiranya tadi deriba kereta dirimpu tau ke kita ke gawa deriba namanya deriba taksi kini tau ke deriba bas luri van tau ke kita ke deriba e-hailingnya. Okey, selamat dengan ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerindang malam YFM. Okey, malam hari 4, 25 hari bulan 6 2026. Okey, kita dengar ke lagu. Okey, lagu hari Diana Shini, lagu baru tu dengar, engkau lagu keberi nama Siangku Ngenang. Okey, terus dengar ke kami pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Diana Shini baru dah merindang kita semua. Gau lagu baru kita beri nama Siang Kenang. Okey, jam kita ke dia tu 9.27 minit malam. Okey, kita ke baru dengar ke kami. Yang kanya baru on radio. Kita baru nambah ke radio kita. Selamat dengar ke kami dalam segmen Takau Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, jadi berikutnya sebelum kita berindang gau lagu kenangkan kita lagi. Lagu Anderson Nyalai, Nadai Nasib Pancai Begulai. Jadi aku mai kita berhati ke info Gaya Ari. Okey, Ari Upis ting mata ke Gaya Ari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Berengkeh hari pukul 4 lemai tadi, kena sehari itu 25.6.2006. Okey, dalam kanan 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah tu pedenya hujan di pelabak Kenyadi, di Bintulu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang, lalu Benur ke Bukai, Gari di pelabak ke mana? Okey, di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Ngau, Mukah. Okey, jadi terima kasih ngagai Pemsai Ari Upis ting mata ke Gari Jabatan Meteorologi Malaysia ianya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan keudah berkongsi dengan kami report Gayari atau info Gayari kita hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, harap kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu kami dalam awak kita atau ke pemerintah malam kita ke sekali itu. Okey, kita dengar ke lagu Ari Anderson Nyalai dengan lagu Nadai Nasib Pancai Begulai.

Okey, ngarap ke kita udah terperinan dengan ke lagu kedai by Anderson yang lain. Ngau lagu yang kita beri nama Nadai Nasib.

komen tau ke pesan gau salam rindu hati pemegang lagu peminta abak Facebook kami YFM Iban bakal kaban kita itu. Okey, David Aldo, selamat malam DJ Rajesh, selamat berjalan ke penyewa malam tu. David Aldo tau ke abak Wan madah ke diri dari Simpang Simunjan. Okey, Balai Ringin Serian. Okey, minta main ke lagu dari Eric Clapton, Wonderful Tonight. Jadi kena merindang, balai kaban di sama gawak jam ke dia tu. Pemegak ngagai balas staff ke benuang sama gawak megak ke malam tu kaya pesan ngagai kita semua anang ular maya gawak ke malam tu. Okey, ngagai nuan DJ Rajesh, terima kasih ya sama-sama Abak Wan. Okey, Alex Delta Bina madah ke diri dari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekerang Kelili. Selamat malam DJ ku ya. Madah ke panas ba menua Pentiak Sekerang jam kedia tu, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Ari Wat Rock, Ari Kena Merinang, Sida Brandon, Sina, Pemegia, Krisha, Krisha Shah, Valerie Fiona Alan, okay, ba counter bus ku ya, di Terminal Miri Central, Pemegia Nuju Madam Ju, ngau Mama Azil, ba Taman Tunku, okay, Duet di Kuala Bram, Mami Icha di Ensebang Pelai Serian, Dara Banjo Subayan di Sematan, okay, Ayah Imin Jambul di Sibujaya, Cikgu Carol di Bintulu Kaya, lalu nuju Nuan DJ ke menunggu awak jam ke dia tu. Okay, pesan, salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Medani. Okay, nyedi nyak komen hari Alex Delta Bina Watabarau. Okay, Cecilia Kumit, selamat malam DJ Rajesh, Tukar Arbi ku ya, selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu Ngenang Nuan Ari Aldrin James di Kedam Rindang semua pendengar YFM bakal ke malam tu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Alice Spencer bagi si komen, selamat malam nuju Alice Spencer, selamat jalan ke pengawak DJ madah ke diri Ari Spawa. Minta main ke lagu The Crew Sempekat Pengrindu di Kedam Rindang semua pendengar. Ngarap ke semua tu perindang rindu-rindu mes lalu. Terima kasih DJ RB ku ya, sama-sama. Okey, jadi nyak komen bala kaban kita bala peringa ba Facebook kami, jadi kita kebukai tau ngelawak Facebook kami dia tu, tau tinggal ke kita salam rindu hati ngau lagu peminta kita ba Facebook kami YFM Iban.

Lia Matthew baru dah merindang kita semua. Ngau lagu ya ke diberi nama Meruan Nguan. Mai jam kita ke dia tu. Okey, tinggal lebih kurang 14 minit lagi dekat manggai pukul 10 malam. Kalau ibu selama pukul 10 malam, dor kami nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, terima kasih dengar. Laban terus dengar ke kami YFM, pemegang kita baru dengar ke radio. Selamat dengar ke kami dalam segmen teka awak pemerindang malam. Okey, lagi macam komen untuk dengar bak Facebook YFM Iban Boniface EP. Selamat malam DJ Rajesh, madaki diri aris lepin malam tu. Minta Nuan main ke lagu Stanley Pua, lagu Ngeruman Umur. Kau ya, dikena merindang, Renga Sengga, James Anyau, Apai Lambai, Dennis Lani, Tuai Rumah Igang, pemegang Apai Mo, Richa Unup, Guru Besar SK Sungai Biar, Encik Daniel Jayan, kau ya, Rem Jana, Chai Linang, Lina Bugis, pemegang Nuju, DJ Bana Jimbat, kau ya, enggak orang kelalam ke malam tu kau ya. Okey, Iba Vincent, mereka mesti komen untuk dia, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke penyawak dengan malam tu. Mada ke diri Aris Ibu Jaya, minta main ke lagu Udah Kalak Sangkai Baati. Lagu kena baik sandai. Dikena merinang terimpu DJ. Lalu dikena merinang semua belum dengar radio YFM. Bakal ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Lagi macam komen tu. Suzy Juliana. Selamat malam DJ Rajesh. Selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Dikena merinang Balakaban. Kejauh pemegah kesemak. Ngarap kita gerai selalu. Nggak ditinggal megah. Dituju ngagai Josephine Erika Intan. Lagu tu dituju ngagai Nuan megah. Ngau pesan. Selamat malam. Nuju semua peninya YFM ku ya. Okey, Siti lagi komen. Henry Orlando Nira. Soalan DJ mana? Gari kami di Sibu malam tu. Nuju semua belakaban Facebook. Ya, belakaban WhatsApp. Ngagai Nuan DJ. Pulai jimat malam lagi. Kuaya au. Badau ke karik ni. Agi berapa jam kita pulai. Okay. Jadi ingat komen about Facebook YFM Iban. Okay, lagi aku macam komen ke buka ya. Jadi kita ingat ke lagu. Okay, sebedau kita ingat ke berita. Tak ke sebedau aku nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Kita ingat ke lagu Richmond Alan Morshidi. Ngau lagu Nada Indo ke dekat hati. Okay, lagu retro kita ke malam tu. Okay, terus ingat ke kami YFM Pemerindang Malam.

0: 26 hari 5 26 2026 dalam Grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E. Curaçao Belabanga Ivory Coast pukul 4 dini hari mega. Live Box TV OK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelaban Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, buat jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Uleh dipedak Live Box TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup D, buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku pesan ke semua bala peninga. Harap ke kita ingat tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi bala orang ku dah enggak ku mulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak pulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
2: Tuan Rumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur Pak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rogat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Roadshow Project of Dreams realise tau ke Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua di Selampur, Sarawak. Bengkah hari lawas kena 7/7 lalu tembuk di Lunduk kena 26/8 tuila. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas, Dato' Len Talib Saleh madahkan pengerami ti berkawal dengan perkara pelajar. Gau batang pengawal di kerjanya dekat nyadi ke pelasar nur ngulih ke penerang ti bekawal gau pelajar tinggi bidang pelajar gau latih teknikal gau vocational TVET kelimpah ri peluang gawa. Programnya andang ditagak ke ngagai bala nembiak orang ke udah ambil sekolah bala pindai ngau orang mayuh ke bukai. Penyerta megak berpeluang ngulih ke penerang pasal duit bantu gau pelanja TBC disedia ke kena belajar. Program itu juga diasai kuliah nyawab ngurang ke bida penerang ke diterima orang ke diau bak menggeri, ngak orang ke diau di menuh sisir, serta tentu kemahagi nembia ari Sarawak tak boleh akses ngagai peluang belajar ngak pemansang modal mensia. Koperasi di Sarawak udah diansiak sama ngerebut peluang dalam sektor ekonomi hijau ngau kuasa kemeruan dikena nambah kepenatai pemisi serta ngelatih kagi pemansang komuniti. Sapir Direktur Jeneral Bagian Pemansang Modal Mensia ba Institut Koperasi Malaysia Muhammad Zaib Mat Yunus madah ke Sarawak dia tu benuang bak pelasar ke strategik dor ngiriang agenda ekonomi hijau Malaysia. Kali lebih 70% sari pengawal keluar ke kuasa karan di benua tu di pejalai kengena kuasa hijau. Pemansang dalam sektor kuasa hidro, ekonomi hidrogen dan kuasa solar dekat meri peluang tibasagi endur koperasi ngambi bagi dalam rantaian nilai ekonomi hijau. Yang maksud kerja tu, bak program bicara ilmu ekonomi hijau Sarawak di Miri. Perintah Sarawak merambu dekat ngagak gereja Anglika St. Paul di Banting Lingga jadi palan ke di Gazette mengenai Ordinan Pesaka Menua Sarawak 2019 dikenangetan ke Pesaka Jerita Lama gerejanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah ke perkara di bansa tu oleh nyaup nyaga serta ngetan ke gereja di umur 167 tahunnya. Perkara kalai gerejanya dekat di Gazette megak oleh merik pengiktirafan rasmi ngagai gereja Anglika St. Paul serta nentu ke pesakanya oleh ditan ke ungkup reba orang ke jemahila. Tajak pihak, perkara tu berguna ke pemendar ari Bishop Gereja Anglika bagi menua Sarawak ngau Brunei sebedau pengawak tu oleh dipercalai ke. Dato' Snowden mansut ke jakutu bab pengerami merarau ngiling tikai gawai Dayak pelilih menua pantu di Seri Aman. 100 siku rakyat benar luar sudah ditan ke bawah operasi bersepadu tidak berjalan ke Upis Immigration Malaysia bagi menua Bintulu ngau polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi itu kemungkur Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Belanja di berjalan ke bawah 8 bengkah nur di Bintulu. Berengkari pukul 1 dini hari 21/6 nyentuk ke pukul 8 pagi 22/6 tu tadi. Penerang Reupis Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 iku orang bisa diperiksa ba operasi itu. Pansia, ngayan ke 100 iku rakyat benar luar yang ditan ke Tegal mayu macam penyalah yang kaum diau di benua itu lebih hari tempuh ke dikemenar ke. Dari surat pemendar tisah tau ke ngelanggar atur dalam surat pemendar sidak. Reupis Immigration Malaysia Sarawak netap ke operasi penerit adat dekat majak diatur kena tentu kurang nitih ke undang-undang immigration menua tu. Yang nak berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 25/6 dalam tahun 1992 yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong Bisin Muai Ngagai Mijum Islam Menua Sarawak Bak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai bak Mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besar hingga penuh istiadat. Sekedak ke bisi nyambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud Gau Binia Laila Taib Tuai Pemegai Menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia di narit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegas bagi hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberik ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Permua itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami Meri Bangkita Nintiang Hari.

0: Lenta, Nali Hari, Sada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Y FM, Segulai, Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai Merindang kita semua 24 jam merindang kita pemegah berkongsi ke info berita. Okey, pemegah terima kasih belinya. Laban terus Segulai Sejalai dengan ke kami. Lalu 4 jam kedai tu kita gulai dalam segmen teka awak pemerindang malam YFM. Okey, malam 25/6/2026. Okey, jadi sekali lagi lalu ke semua kita dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semak Ndor kita diau. Okey, kita ke diau di Lawas. Boleh dengar ke kami kena frekuensi atau ke gelombangin 101.1 MHz. Di Sibu, nombor kita orang Sibu malam tu, semalam tuju kita. Okey, di Sibu boleh dengar ke kami kena gelombangin atau ke frekuensi 87.6 MHz. Pemegat di Bintulu 97.5 MHz. Ngiau kita kediau di Kuching serta ke Nendur ke Semak boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, bisa mega balah kaban kita menu dengar ke kami di Johor, Dedin, di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, di Indonesia serta menu luar, okey, luar negara. Okey, selamat dengar ke kami kena cara online. Kebagi dengan ke kami kena RTM Click. Kita boleh download aplikasi RTM Click ba Google Play atau ke App Store. Dikena kita dengar ke kami engau cara online. Okey, kita dengar ke lagu Bibi Sulu ke sekali itu dengar engau lagu Angkun. Okey, ngarap kita sama perinan dengar ke lagu tu bergulangnya kami. Okey, segelas jalan dengar ke pemerintah malam YFM.

Okey, peninga di kapit. Salam menuju kita semua. Selamat dengar ke kami YFM Segala Sejalai. Okey, di kapit boleh dengar ke kami ngena frekuensi 94.3 MHz. Okey, program Sarawakku Sayang atau ke SKS udah datai bandur ti keempat. Ianya kapit. Okey, berungkah hari pagi lah. Nyentuk ngagari minggu tu. Ngau mayu macam aktiviti tau ke pengawak ting rindu kati bisi dia tu. Okey, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Ammar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Mana ke program tu? SKS tu jadi platform nur perintah semak ngau rakyat. Ba pengawak tadi pasuk mayu bengkau pis tibisi kawal. Nur rakyat ngatai ke penemu ngau sebana diri. Okey, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dekat berjadi program Sarawakku Sayang atau ke SKS tu kena hari 6 tu ilia. Okey. Kelimpa rimanan ke pengawal pemansang hari upis-upis perintah bala nembia ke udah boleh pemutus persa bakal SPM gau STPM mega boleh bertanya pasal peluang yang mau belajar pemega ngisi pengawal puang. Okey. Jadi amadah pengawal tu mega boleh dikena bala nembia ke bagi ngagak perambu dirimpu serta ulih nemu bagi pengawak puang ke ulih dipinta sidaya. Ha, jadinya ngenang berkawal ngau program Sarawakku Sayang atau ke SKS ke udah datai bandur ti keempat ianya dikapit. Ha, jadi semalam menuju kita ke dia dikapit. Selamat dengar ke kami. Okey, bakal kemalam tu dalam segmen kita atau ke awak pemerindang malam YFM.

Okey, asal kita gerai, asal kita lantang hati, ini benarnya. Semina dalam lagu dikena kita merindang hati diri ke malam tu. Okey, pulang dengan kami dalam segmen pemerintah malam. Okey, nanti tadi info tak ke berita untuk kita kediau di Kapit. Lalu ke sekali itu RB dekat kunci gau kita. Okey, kenang berkawal gau konsert. Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey. Jadi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diatur ba mini stadium Sri Aman kena 27 bulan 6 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu pengawak tu atau pengerami tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hardin anak Holistini yang sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Penglandit Sarawak kemega nyadi kaban Kunsil Negeri N32 Simanggang. Okey, jadinya berita mana untuk kita kediau di Sri Aman serta Bakrandur ke Semak. Kita semua dikelalu ke Datai sama-sama ngerami ke agi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey, jadi penanyi ke bisi di Kangau Datai merindang mensemayoh maya tu enya Angela Latajua, Anthony Usan, Alice Lim, pemega Remjana. Okey, jadinya ngenang berkawal ngap ngawak ke diatur di Sri Aman. Okey, diatur Sri Aman FM, RTM Sri Aman, konsert Ngiliang Tikai Gawai. Okey, sama-sama kita datai, sama-sama kita berperindang ngga bala penanyi ke udah di Kangau Datai maya tu lah. Okey, Nur, aku nyebut baru mini stadium Sri Aman 27 bulan 6 okey 2006 berengkah pukul 6:30 lemai. Okey, ya, jadi dengar kita ke udah nganjung komen bab Facebook kami WiFi Biban. Terima kasih au, sabar dulu lagi aku maca komen kita au. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali tu bulan kami bab WiFi, lagu Roslina Biluang ngau lagu ya kemari ngejang pergi.

Okey, Roslina, engkau lagu ke mari ngejang pagi. Anak berasai jam kita ke rewinya pukul 10.31 minit malam. Okey, aku maca komen KBC Danjong bala peringat kita, bala kaban kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, tang sebenarnya kita kebedau follow, kita kebedau like Facebook kami. Aku minta kita like dulu, aku minta kita follow dulu, boleh ya? Okey, Facebook kami type aja YFM Iban. Okey, selamat malam nuju Lina Bugis, selamat malam DJ Arbi, selamat berjalan ke pengawangan bak konti YFM Iban Kuching. Madaka diri Ari Johor minta nuan main ke lagu Andrew Bonnie James Sulu Enda Ibu. Di kedai merenang dirimpu meko ya. Pemegah di kedai merenang semua orang ke bisi dengar radio bakal ke malam tu. Terima kasih yang ajak DJ sama-sama. Okey, Dennis Lani, selamat malam DJ Rajes, ngau semua peninya. Madaka diri Ari Selepin Tengah minta main ke lagu Isan. Oh, lagu Isan. Di kedai merenang bala ke benuang Ngiliang Bidai bak gereja Bakuang Beluru lemai nama tu teh lemai pagila engau sudah bak rumah Igang Selepin Baru dituju mega ngagai Ipih Sebilia. Ha, jadinya pesan dari Dennis Lani. Okey, agi komen kita ke malam tu Nora Piliang. Selamat malam Arbi, Ari Batunia tu. Selamat jalan ke Mewa. Minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetanagi. Lagu tu dituju ngagai semua keninga ngerap ke semua terperindang ngagai DJ berjimat pula lagi. Terima kasih. Terima kasih Mega Nora Piliang. Flora Deli, selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawal malam tu. Minta nuan main ke lagu Florence Hike Kawal Antara Tua. Di kena merindang semua belinya YFM Iban gau semua kebenarannya. Okey, Anita Nawai, selamat malam Arbi, selamat berjalan ke pengawal. Minta main ke lagu Ariduna, lagu aku tetap sayang aku ya. Di kena merindang semua belinya kawan Melayan, kawan Facebook, malah menyadi ku ya di sebaran dua sediau lalu ngegenuan Mega Arbi ngerap ke gerai belama rindu-rindu selalu ku ya. Okey, Sheman Chin Mega bisa komen, selamat malam DJ Raja, selamat malam. Okey, Stamus Davis Seller, selamat malam DJ Arbi, hello ku ya, hello. Selamat kerja pengawal ungkup kesar itu bak konti YFM ku ya. Minta main ke lagu Sedar, lagu kedi baik Fred Alpha. Di kena merindang namanya bakal di tag itu deh, Bibiana, Annie Tinggi, James Pangeran, Putera Borneo, Bulan Pengerinduk, Doblingka Baja, Alexis Eviju, Shasha Amanda, Sidon Eddy, Elijan Daniel, Merubah Martin, Roy Kuang, Sergio Semarino, Magra Winching, Ros Liao, Indu Kenawit, Apai Lambai, Daniel Liam, David Alok, Peter Lingga Kujam, Emily Amir Richard, Zilahani, Jupas Lagun, Tony, James Cimbat, Alex Delta Bina Watabarau, ngarap ke Ngembuan, Ati Tilantang, serta Likun dalam pendiau. Akhirnya komen ke salam Ari Stemus, Stevi Stella. Okey, aramanya kita dengar ke lagu ke sekali itu, lagu Paul Erika, lagu Kendas Meh Air Mata, ngau lagu Juliana Ambu, ngau lagu Siru Baku Pesaka. Okey, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam YFM.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu disadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang

Okay, Florence Low baru dah merindang kita semua dengan lagu kita beri nama Bingkiang. Okay, jadi Florence Low pemega Maxwell Franklin Saran, penanyi KBC Datai merindang kita ba pengrami ngiliang tikai gawai Dayak 2026 ke diatur barumah Kennedy Langkang Ulu. Okey, berengkah pukul 8 pagi kena 28/6/2026. Jadi kita kediau di Langkang Ulu serta berkendur ke Semak. Tentu kita datai berami maya tu au pengrami ngiling tikai gawai Dayak. Okey, 28/6/2026 barumah Kennedy Langkang Ulu. Okey. Ya, jadi peninga pukul 11 malam bakal selama ninti yang malam hari 4. Okey, bak jam ke menudi pukul 11 malam nyutung ngagi pukul 12 tengah malam. Kita bergulai dalam program Romantika Wai. Nur aku merindang kita ngau lagu-lagu ke malam tu, okey? Jadi, aku mega. Dika maca sekedar komen, KBC dan jom belakaban kita. Okey, Mami Abah, selamat malam. Selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu hari PB Chloe Ahmad Sigat. Jadi, kita merindang semua mendengar YFM. Bagi ke malam tu, pesan. Tucum-tucum selalu. Lalu ngagai nuan bagi DJ. Terima kasih sama-sama. Juni Ben, soalan DJ. Selamat jalan ke pengawal Ari Miri. Minta main ke lagu David Till. Nuan seminat berduan. Dikidam berina terimpu. Ngah balakaban Facebook. Serta semua belinya YFM Iban. Kebun dengar radio. Bagi ke malam tu. Terima kasih. Harap kita perindang. Okey. Udah nyak komen Ari. Anak gue. Aku mudah ni berdau. Dibaca tu ni. Ana Claire, salam DJ, selamat jalan ke orang pengawak. Medaka diri Ari Asa Jaya Kota Semerahan. Pesan Rurati dituju ngaki balakaban Facebook, WhatsApp. Ngarap kesidak itu perindang. Lagu dipinta Florence Haik, kawal antara tua. Terima kasih DJ. Iba Vincent, salam DJ. Itu dah dibaca aku tadi, okay? Ari Sibu Jaya. Okay, aku medak dulu. Ni komen kebedau dibaca. Mary Jalo Ujo, selamat malam DJ, minta main ke lagu Gerunung Kaki Curi Hati ditujung ke semua kebedau tindua. Ha, balakaban Facebook, balakaban WhatsApp mega. Okey, Lina Bugis, soalan DJ. Tu dah baca. Ari Johor. Okey, kena malaban komen tu bercampur peringnya. Okey, ni ke dah dibaca, ni ke baru dibaca, semua bercampur macam. Okey, Nilian Yan Ikil, soalan DJ Rajes, madak diri Ari Jalai Airport Kuching. Minta main ke lagu Winnie Albert, ndak minta lebih hari kena merindang balak ngelala. Kelebih lagi grup Kaban Setia. Ngau balik kaban ti kalak gawak ngaku suba. Selamat malam, ingat tanda saya. Okey ya, terima kasih DJ sama-sama. Okey. Agi komen. Luisa Lenguti. Selamat DJ, selamat berjalan ke penyawa. Okey ya, terima kasih. Ya, kita akan bisa komen. Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih mega. Laban terus segulai sejalan ingat ke kami. Awak tak kebak. Segmen kita pemerintah malam WFM dalam pengelamat 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi nyentuh pukul 12 tengah malam, lalu pukul 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 pagi pergila kita dengar ke Timang Kerbak Tawas. Okey, kita dengar ke Siti Lagu Lama di by Esna Nala. Lagu kita beri nama Jalai Pemerindu Tua.

Okey, Igu Anthony gaul lagu Meligai Pengrindu. Okey, jadi jam ke dia tu dengar kita mulai dalam program Romantika Y. Okey. Jadi aku baca komen ke bukai, komen ke bedau dibacaku abah Facebook kami WiFi Ban. Okey, Yen Will, soalan DJ Rajesh minta main lagu Siku Dalam Seribu di baik Lisa featuring Masterpiece. Okey, enggak pesan, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih DJ Rajesh Square. Sama-sama Yen Will. Siapa lagi si komen tu ni? Ros Liao, soalan DJ RB, selamat berjalan ke pengawal. Minta main ke lagu Anthony Usan Terpambar di Kedah Merindang. Stemus, Tevi Stelov, James Anyal, Emilia Miriche, Sunti, Mary, Ubud Martin, Gindal Landi, Jessica Itan, Sojo Somarino, Bujang Sino Ngenang, Eric Jang Daniel, Gau Semua Kenglalameh, Anu Junuan Magia DJ RB, selamat malam, Magia Junuan, harap ke semua terperindang, meh ninggal ke YFM, ku terima kasih DJ sama-sama. Okey. Jonas Tulang, soalan DJ Raja, selamat berkonti. Minta main ke lagu Always Somewhere Ari Scorpions. Dikenal merindang Kabana Ku, kuya Kabania, Petrus Felix, Simon Berandi, Ensian Bulan, Zachary Injad Daniel, pemegang nuju Simon Achan, Charles Bernard Ampi, Rumpang Linus, Buyu Manggai, Munau Simon, Owen Gerasi Papa, Stephen Anthony Iro, Marvel's Michael Dian, Inggit Barau, Francis Tan, Daniel Juan, pemegang Daniel Andi yang kaya belakaban kebisi di tag ya, bak komen ya ke malam tu. Okey. Udahnya Felicia Glenn bagi si komen, selamat berjalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu Florence High Kawal Antara Tua Rilu Rina Sumpringnya, ngarap kata perindang ku ya. Silver Angler, selamat gawak ke malam tu DJ, Menua Sibu Panas, minta main ke sebarang lagu meh di Kena Merindang Indai Tuai Bar Rumah ku ya. Ok, serta semua peminat setia YFM, ngarap ke sedaya terperindang meh dengan ke program ke malam tu ku ya. Ok, siapa gitu nih? Any Tinggi, hai ni, soalam DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawal Junuan ku ya. Mana gari kami di Menua Betuang tu, minta main ke lagu Linda Kemayang Pengridu di Kedah Merindang Semua Kenglala meh. Terima kasih DJ RB, berjimat main pulai lagi ku ya. Okey. Sindon Edi, soalan DJ RB, selamat berjalan ke pengawal Madah Kediri Ari Miri, minta main lagu Telebak Kediri Ari Jonas McKean di Kedah Merindang Derimpu. Gau lagunya dituju ngaga Ricky Ribut, Dobling Kabaja, Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Stemus David Seller, Merbo Martin, Peter Kekujam, Serina Sadajanang, Lida Bugis, Nuju, Jeffrey Jeff, Polimasian, James Anyau, Roy Kuang, Michael Elmi, Wellington Imai, ngau Nuju Nuan Mekat DJ, ngarap ke semua pemegang nama tu, semua bak grup radio YFM Iban Station Pemerintah kita. Terima kasih DJ KS sama-sama. Okey, harap kita berperindang kau lagu ke sekali tu kulangi kami dalam program kita Romantika Y. Okey, dua itu lagu. Aku mai kita dengar ke lagu Exist tu punya lagu Janji Padamu, lalu ditangkan kau lagu Monica Allen, lagu Nuju Meligai. Okey, terus dengar ke kami Romantika Y. YFM Segulai Sejalai.

Romantic Kawaii. Seleksi lagu-lagu untuk teman tuh ke pengrindu. Romantic Kawaii.

Okey, Romantika Wise 11 malam nyentuh lagi pukul 12:30 malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih banyak lepas lagi terus tinggal ke kami dalam segmen kita Pemerindang Malam. Pembagian dia tu jam ke penudi 11 malam nyentuh lagi pukul 12 tengah malam. Menyikir pada aku tadi kita mulai dalam segmen atau ke program Romantika Wise. Okey, nuraku merindang kita ngau lagu-lagu tak dikira kita romantik main lagu-lagu jiwang. Okey, ngarap kita nyata perina mendengar ke kami YFM bakal ke malam tu. Okey, kita ke baru dengar ke kami atau ke kita ke menua deriba kereta baru tu jalan jam ke dia tu. Okey, ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Sekali kini tadi benar mulai ke diri ke rumah nyangkanya baru ambil gawak kini jam ke dia tu. Tahu ke kita ke baru nurun gawa nyangkanya gawa berengkah hari tengah malam tu nyentuk ke pagi-pagi lah gawa shift malam kini. Okey, terima kasih lepas milih kami bawa FM jadi kaban pemerintah atau ke stesen pemerintah kita bakal ke malam tu. Okey, kita pemerintah baru ngau lagu ke sekali itu dalam program kita Romantika Y. Aram kita dengar ke lagu Jeffrey Lawrence Takat Penghidup pemegat lagu Donny Lang Serga Baati. Okey, terus dengar ke kami Romantika Y. Okey, YFM segulai sejalan.

Ya, jadi dengar kita nyodatai bab mujuang program kita segmen pemerintah malam WFM. Okey, malam hari 4 25/6/2026. Okey, terima kasih semua. Kita kudah segulai sejalan dengan aku Rajas Booking atau ke RB hari pukul 9 malam tadi. Okey, pukul 12 tengah malam nyentuh ngaji pukul 6 pagi-pagi lah. Udah tu kita dengar ke Timang Kerbak Tawas. Okey, jadi untuk malam tu nak tu ajak kita mulai. Jadi gunanya nanti kita ke bertemu baru ba awak tak ke ba segmen ke bukai. Jadi salam semua. Tindu jenak ke malam tu bertemu baru ba awak ke bukai. Bye bye semua.

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lu.

0: serta Uyan Mega bertemu Gau Bala Pengeluar Program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, beraminggau kami.
1: YFM, segulai sejalan.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itu kemah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi pakai I Perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik berlama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi kenyak deh hanya nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Antaringgi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapien nak. Bala kita ke diau bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu naman tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, leka ngautiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, leka ngautiun Matthews Mambang, ngau Jesli Jabu.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jakuk tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panjang enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh tik mansut ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jakuk.
4: Okay. Sebeda aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita beda kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
3: Ya.
4: Tangia bisi ulian ko kita nya ulian kemit. Ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi kita kena kita nguit kianya tadi. Kita babiluan baikot. Jadi kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama utai ke disebut kita ia tau nyadi bak ketempo tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakut dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku tai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku tai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
0: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Ulih Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, berami gau kami.

0: Ni program tu dekat Dator kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kereka Dator kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di SPIA Dewan Suara Kapit ke Dator. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran Mbak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Mbak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari diman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem penyare hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalu jadi ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lawan kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nak. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: TC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum. Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu no datang ngage runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya nah ya nah ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kitai, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kitai belajar meluah ke perasaan kitai. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dengar tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu. Belajar beranau ngau orang. Orang ti tahu dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngurang ti nak tahu dikarap lagi ia ti sebebu ke pengawak pengelemik nuanya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuanya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Limpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu disadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berani ngau kami.

0: Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapak Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke luar ngatur kesukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tem kenyak deh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 ke 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander dan Tertinggi Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: ninga arah ke kita yang tadi nyukung si tua yang benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak megak ngi balau orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah si tua ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku giga wak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya ngadai giga wak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik ibat.
0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Kegagung, basuh kelabung.
2: Watrop, lagu terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Jadi Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
4: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bagi kita. Lalu ianya tadi kita ada wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
0: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Ulih Megah bertemu Gau Bala Pengeluar Program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenjadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami gau kami.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah Tanah Lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Paraduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tempenya deh hanya enang berjalai biar mereka pameran pavilion nak enang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lawan kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke diau bersemak ngau pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngautiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngautiun, Matthew

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda tau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tau ke nyadi saksi bakuat de pastor bak mayu macam kes ati benung di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai je ko tanya nya puan Benny. Ya. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku ngumbainya manah laban. Penghidup kita itu udah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawul ngau ya. Kita rapat okay semina disangka okay semina nitiah kurang tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya lalu kita itu udah nerima ya kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam bah nama reti leka jakok tu dah bak kita retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-nini alai kita kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasar jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: PTC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nada berbayar.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.

Dengar kami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lo.

serta Uyan Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayuh pengerami event kerikat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah Tanah Lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megangnya di adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyar nya nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu pihak megak pukul 10 plus 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Ninga, arap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni balau orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: suak kelabung.
1: Watrop, lagu terabai. Neka Lotiwen, Frankie Man.
0: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang nyanyi.
2: Sambut me, salam rindu.
1: Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gautiwen,

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Darah Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Kegagum basuh kelabung
2: Watrop lagu terabai Neka Lotiwen Frankie Man.

0: Albume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Jadi lepuh kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisik maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
4: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berdak. Semua tanya mana maga kita dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tau ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tua nyau kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkannya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metu atau bisa anak tahukah bukan pendekat Tuhan metu atau jadi ngau ada boleh purih pantiannya ya mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
3: 90 tahun ya.
4: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
0: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Engrami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu gau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Anau, Anak Dato' King Koi.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event dekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak ku sayang gintir bagi menua kapit ke sekali itu palan kendur ngatur program Sarawak ku sayangnya di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik khidmat. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi Pentas Utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem penyak eh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersemak ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier. Jadi

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musim dekat ditujah ditapik tau ke diasai ke kita. Bisik musim gagal ngau sinu, bisik musim pengada ngau pemati, musim gerai ngau sakit, lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan. Bak semua musim tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalan.

Selamat pagi, Bala Peningat. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke dulu ke kamera gereja Seventh Adventist. Jadi pagi itu kita sekali lagi bergulai dengan aku, Pastor Lawrence Manyi, terdekat berkunci kerja ku Tuhan. Ram kita bersampai dulu. Oh Tuhan, apa di surga, kami meri mulia, terima kasih ya. Ke Tuhan, ya kudah ngerak kami dani bari kebaru itu. Awak ke Tuhan, bisik ngau kami pagi itu lebih lagi Roh Kudus Nuan. Kami kenyawab kami nangkap perti utai tidi pelajar ke kami hari jaku Nuan pagi itu Tuhan. Kami kia tahu nyadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami sampai dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jadi pelajar pagi itu pasal jalai Jericho. Lalu ayat kita hari Luke bagi 10 ayat 36 tu tanya Siti. Dalam penemu Nuan, siapa hari sidak tiganya pangan orang kediamuak penyamuannya? Dalam pelajar ke dulu agi hari itu, kita ingenang pasal siku pengajar adat, lawyer, kedatai ngege Jesus, lalu nguji dekat melit Jesus ngau penemu, ngena tanya, nama utai tina tau ndak dikerjaku, ngamik aku boleh penghidup di meruan belum ya. Jesus lalu nyawat ya, nama utai ti ditulis dalam adat, nama utai ti dibaca nuan dia. Ya nyawat rindu ke Tuhan Allah Ta'ala nuan, ngau pegabis hati nuan, ngau pegabis semangat nuan, ngau pengabis pengering nuan, ngau pengabis runding nuan, lalu rindu ke pangan nuan, maka nuan kerindu ke derimpu. Lalu Jesus lalu berjaku ngegaya betul sawat nuannya. Kerjanya nyak baru nuan dekat hidup. Dia pengajar adanya lalu nanya, siapa pangan aku dah? Dia kena nyawat nyak, Jesus lalu nusui cerita pasal orang sikuk ke kena terumpak, bala perumpak, bak jalai ngegai Jericho. Dua ikut orang mansa, bangsa Judah, siku imam, siku peturun Lewi, mansa ya, tanggai nulung ya. Udahnya siku orang bangsa Samaria mansa, lalu kasih ke ya, lalu nulung ya. Lalu dah Yesus tembuk nusui cerita ayahnya, kok ayat kita pagi itu, Yesus nanya pengajar adanya, dalam penemuan, siapa hari sidak tiganya, ianya imam, orang Lewi, ngau Samaria, nyadi pangan ke orang kekena laban perumpaknya loyanya penyawat orang kekasih kaya. Jesus nunjuk ke kita perkara kelebih penting lagi. Ianya ukai siapa orang ti pangan tau kekaban aku. Tang siapa ti ngerja pengawak ti baka pangan tau kekaban ngagai orang bukai. Perkara dua itu tu ngelaik kedua bengkah jalai agama di dunia. Jalai agama keterubah baka pengajar adat tu selalu dekat nunjuk ke diri ngena tau ke betul. Jalai agama bangsa tu ngeletak pengarap ngena tur ke tetap pasal utai ti tau serta patut dikerja. Lalu dah nyedia kalalau ulah ti betul tau ke gaya sawat ti betul ngegai setiap perkara kenyadi dalam penghidup kita. Ia nyepil ngau siliak setiap utai ti patut dikerja tau ka dititiah ka dalam setiap gaya utai ti jadi. Lalu orang ti nitiah ke pengarapnya nak tau nak nitiah ke genap iti atur ti udah diletaknya. Nanti sedaya nitiah ke tiap iti atur sedaya betul. Nanti sedaya limpang hari aturnya sedaya salah. Nitiah kajar agama tiba satu Allah Ta'ala nadai jalai ndak nerima sidak tamak ngagai menua serga laban sidak udah cukup manah pengawak nitiah keletak aturnya tu gaya pengarap ti ditiah ke lawyer dalam cerita kita pagi tu. Tang ba jalai Jericho tu jalai agama bangsa tu ngai jadi ya belaban ngau penemunya. Laban jalai agama bak jalai Jericho nak ulih deletak nitiah katur tau kadat pengharap. Jalai Jericho tu meh mansa dunia sidak penyamun, sidak perumpak, kenyamah, kenginsah, kemunuh. Jalai tu penuh pengasar, lalu jalai pengharap ngik loyanya nutup mata sidak
ngagai jalai penusah ke beka tu. Lalu tu dikelawang ke sida beka Siti Igau mimpi. Tang jalai jerikonya ukai Igau mimpi. Tang jalai kiamat bisi. Lalu pengarap lawyernya nguji dekat ngagak diri betul. Lalu ia nanya, siapa pangan aku dah? Siapa orang ki patut ditolong aku? Ni naka aku patut nulung. Nanti aku patut nulung. Tau ka patut campur tangan. Tang jalai pengarap orang Samaria dalam cerita tu nadai nanya utai bekanya. Ia medak mensia berguna ku tolong aja. Ia nak ngira curak kulit bangsa tau ke agama. Ia nak ngira pangkat tau ke pemisi. Tau ke peninggi pelajar sekolah. Ia semina medak mensia berguna ke tolong. Ia pen nak kakang-kakang tang terus nulung. Dalam cerita sempama tu orang Samaria ke manahnya nyempama ke Jesus. Ia megak nyempama ke genap ikut mensia ke nitiah. Kesinggang Jesus nengah jalai Jericho. Pelabak ko lebih mayu lagi mensia ke lantang lagi nitiah ke jalai agama lawyer. Laban sidaya kena keran dekat ngagak diri betul. Jarang lagi orang kedekat nyadi baka orang Samaria ti ngerja pengawak baka pangan ke orang ti berguna ke tolong ya. Bala peningah Kristian. Kati nuan terpantup hati, lalu ngasai nyamai, dalam hati diri ketegal nuan udah ngemenuh ke semua tur, tidak letak gereja tau ke agama, tidak titih ke nuan, tau ke nuan lebih lagi berberat ke mensia. Nak ngira siapa sidaknya, segi-agi sidak berguna ke tulung hari nuan. Kati nuan udah nyadi pangan, kaban, ngegai orang ke berguna, ke saup nuan. Lebuah Jesus nanya, siapa ti nyadi pangan ke orang ti kena rumpaknya, kok pengajar adatnya nyawet, orang ke kasih ke ya. Lalu ko Jesus, nanti pihak mupuak me nuan, lalu kerja bekanya. Lalu nuan dekat boleh penghidup. Nyak megak pesan Jesus, ngagai genap iku, kitai Kristian pagi itu. Haram kita bersampai. Oh Tuhan, apai kami tersergah, terima kasih ke pelajar kami pagi itu. Ti ngasuh kami nyadi pangan tau kakaban ngagai sebarang orang ti berguna ke tolong hari kami. Buka mata kami, buka hati kami, ngami kami oleh medak lalu bisik pengasih ke orang ke berguna ke tolong sukuang hari kami sehari itu. Beri ke kami roh bakangi Jesus kena kalah ngelawang ke sebarang orang ke berguna ke penolong hari kami. Maka Tuhan, kau udah merekat kami, awak ke kami mega tahu merekat orang bukai. Maka kami kau udah ngasai ke pengasih nuan, awak kami mega nunjuk ke pengasih ngegai mensia bukai. Tolong kami, sari itu magi penghidup kami ngegai orang. Maka Jesus, terima kasih ke penghidup ke diberi nuan ke kami Tuhan. Semua itu dipinta kami dalam nama Jesus. Ti udah jadi Tuhan ngopeng lepas kami. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak. Ayong gapawang burung tamuda balik imba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Lanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Pengerap pagi pukul 6.

Okey, lagu Ari Maxwell, Franklin Saran, ya, Bora Luna. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peninggal, ya. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu. Terima kasih nak ngira hari ini kita ke ulih mendiang ke YFM. Jadi sehari itu hari 5, ya, 26, hari bulan 6, 2026. Begulai bawa pengerak pagi, kalai pagi tu begulai ngau aku Sam, nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Meriksam pagi kita ke udah tumu maka tentu maya jam ke dia tau nyedia ke diri dekat ngatur pengawal kita ke sehari tu. Jadi sama ngarap ke pengawal ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari itu lagi mucur di pejalai. Nak ngiram kita ke nurun kawak bakal selama. Tahukah kita ke besik pengawal besai, pengerami besai, program besai ke dekat diatur ke sehari itu atau ke ujung minggu itu lagi. Ya? Jadi jam ke terubah tu lagi. Tentu mai kita berhati ke program-program ke bisi diatur ujung minggu tu. Kita sama nemu berengkah hari sehari tu muka. Program Sarawak Ku Sayang berengkah diatur di bagi benua kapit. Lalu pihak muka berhati ke program-program bukai kenyang kaum pengerami ngilian tikai ke bisik diatur atau ke dekat diatur. Okey, jadi pukul 7 pagi bakal selama Nur Nabur Nur maca pesan ke diterima dari peninggal kita, ya, pesan beratau ke pesan ke berbatang. Okey, jadi bedah kita berhati ke program-program ke bisik diatur bak jam ke terubah berperinan dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku muka ke pagi tu. Lagu kedua dari Dave Victor, Induk Bangsa Dayak.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali tu. Palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, sapit menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Paraduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan teh penyar nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang ya berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubuang. Sapit menteri kita di federal, sapit menteri digital, lalu pihak megaknya di ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita lagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My

0: 2026. Hari 5, 26 pada bulan 6, 2026. Dalam Grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E. Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live Box TVOK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, buat jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup D, buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku. Lagi terus pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita iba hari kepedulinya. Kita bisi dia ke empat itik motosikal, empat itik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi keku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lau, semak jaku jalan sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bikin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu bikin pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita, Lupia Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat penjadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk kepenuhi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis Didi.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari kait itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari sedina anak jawi kalai madah ke apa ya, ianya jawi anak ujang, jawi anak ujang udah nadai kemari. Lalu ni yang jawi anak ujang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ba rumah ba kutian Memorial Park Bukit 5 Sibu, lalu dekat kubur ke pagi pergilah ya, bawa penam SDNU Jalai Cukan Teko. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Sungai Kelai, Bekakung, Sungai Ilas, Rawan, Tuah, Paluh, Naman, Disrikai, Bintangur, Miri, Bintulu, Kucing, Sibu, Engau Mega, Kaban, Belayan, Kebukai, kena boleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Jawi Anak Ujang. Jawi Anak Ujang, udah nadai kemari. Ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi, Pak Kucing, Memorial Park Bukit 5 Sibu, lalu dekat kubur ke pagi pergilah bak penam SDNU Jalai Cukan Teko. Jadi pesan kedua tu ianya hari selia anak dingun madah ke apa ya, dingun anak lantiang, dingun anak lantiang tau ke laki angin anak singka udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya, ba rumah satu Malaysia kapien, lalu duka dikubur kari Minggu tu ila. Penerang ke Silia lagi kawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Silia nak dingun balumur 010-964-5277 tau kenuju Selina nak dingun 014-515-2077. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan batang Mujung, Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, Sungai Tunuh, Batang Balih, Batang Rejang, Sungai Kain, di Pasar Kapit, ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena boleh disebut itu magang. Pesan tu tadi, madah ke dingun anak lantiang, tau ke laki angin anak singka, udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam pergila pa rumah satu Malaysia Kapit, lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari staf anak angi madah ke ngeta sulit niang anak ya, anak niang Tommy Brina Senang ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026, ianya hari 6 pukul 7.30 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur pa rumah Sidampu, ianya rumah lumur 327 Lurung 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai staf anak angi bak lumur 019-846-8948. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Tommy Brainer Senang ke dekat diatur hari 6, 4 hari bulan 7, 2026, pukul 7.30 lemai ya, Pak Rumah Sidampu. Ianya Pak Rumah Lumur 327, Lurung 21A1, Taman Samarinda, Kota Semarahan. Jadi pesan ke Siti itu, ianya hari Brodi Anak Angai, madah ke ngeta sulit niang apai sida inya niang angai anak ngelingkung ke dekat diatur pergila 27 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah tunai nanga bengap lubu antu. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pes 1-2 ulung kari, ulu batang air, ulu lemana, skim sekerang, sebang danau, ngkili, dimiri, batunia, peninjau, ngau kaban belayan ke bukai kena boleh disebut itu magang, madah ke ngetah sulit niang, angai anak ngelingkung ke dekat diatur pergilah 27/6/2026 pukul 10 pagi apa rumah sidampu inya ba rumah tunai nanga pengap lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Daniel anak liang ngari ke Dibit anak aming madah ke cemuang anak arau cemuang anak arau tau ke inai badau udah nadai kemari jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pagi lah 27/6/2026 aba rumah sidampu inya aba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Guah Tengah. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu elok. Jadi pesan tu nuju amoi anak arau ba nanga tadak kena wit uka tau keliung ba batu 31 semelaju bintulu duni liung anak asing ba luang pilah beram munau ba sungai rusak serikai kaban belayan di seratu ba rumah nyulang nanga temalat suang ba sungai menuan kapit ba rumah dia nanga lan sungai guh ulu ngau ili kapit ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di tomagang jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai David anak aming ba lumur kusung 13821 7103 hanya tadi pesan ke madah ke cemuang anak arau tau ke indai badau udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah lalu dekat dikubur kari Minggu tu elok jadi pesan ke Siti tu hari ampah tau ke jelayang anak Isau ngari ke menyadi ya umang atau ke miri anak Isau madah ngeta sulit niang anak ya inya niang Vanessa Byrelli anak naluak ya ke dekat diatur lemai pergila hari 6/27/6/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah dulah nanga luau awi seratu jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kemidan itu Tanjung Tapang Ulu Luau Lubuak Kepayang Tanjung Awi Wong Alas Belawang Rumah Hikum Senyawan Rumah Dana Lubuak Renit Kabung Julau Bawang Asan Sibu ngau kaban belayan ke Bukai jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai Lian anak ampah balumur 017-808-7589 tahu kenuju itut anak Nisau balumur 011-264-1043 jadinya tadi pesan madah kengeta sulit ni yang Vanessa Virally anak naluak ke dekat diatur pergila ya 27/6/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidempu ianya ba rumah dulah nanga luau awi seratu okey nyak tadi pesan ke bisa diterima ari peninga kita sudah tu lagi aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu perindang dulu ke pagi tu peninga hari Stanley Bayang

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ngatai ke pesan bukai ke diterima ari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari Stephanie Debin. Madah ke apa ya, ianya ex cikgu David Dumbang anak Budin udah nadai. Lalu niang ex cikgu Dumbang anak Budin tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu ngemega malam pergila ya, ba rumah sidampu, ianya ba rumah umur 25 lot 3556 pes 7 Lurung 2A, Taman Setakan Jaya, Kota Semarahan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Melinau, Entawau, Baterejang, Sungai Kapit, Ketibas, Kenawit, Bintulu, Miri, Kucing, ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Akalai pesan tau tadi madah ke ex cikgu David Dumbang anak Budin udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ngau mekak malam pergila ba rumah sidampu inya rumah lumur 25 lot 3556 pes 7 Lurung 2A, Taman Setakan Jaya, Kota Semarahan. Lalu niang tu dekat dikubur kari Minggu tu ilah. Pesan ke Siti tu hari Roha tau ke Mang anak Bubu. Jadi pesan tu madah ke Sembiang 100 hari keniang Sarjan Biri anak Benedict Sayen ke dekat diatur. Pergila 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ba rumah sidampu inya SL 673 Lurung 19 Taman Semarinda Kota Semarahan. Jadi kita kedekan nemu penerang ke Siri agi tau betelipun ngakai Roha tau kemang ba lumur kusung 18 362 4 572. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke ngetas ulit niang madah ke sembiang 100 hari keniang Sarjan Biri anak Benedict Sayen ke dekat diatur pergila 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ba rumah sidampu inya ba SL 673 Lurung 19 Taman Semarinda Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Teresa Sila anak Jimbun madah ke ngeta sulit ni yang anak ya Marta Michelle anak Sulai kalai malam tu lagi inya nguan ulit ke niang lalu pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya rumah lumur 5B Lurung Sibu Jaya 5E Sibu Jaya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sibu Miri, Kucing, Kenawit, Bintulu, Brunei, Dimrodi, Macan, Ngemah, Sungai Pui, Ngungun, Luang Bangan, Uma Sambu, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Teresa Sila Jimbun berlumur 06-303-2207 atau kenuju Mak Richard ya 019-898-8281. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang Marta Michelle anak sulai kedeka diatur pagi pergila abah rumah sidampu nya rumah lumur 5B lorong Sibu Jaya di Sibu ya. Okey, pesan ke Siti Topninga hanya hari bintang anak jemari yang tau kainai jimau madah ke Inaya Banun anak Buyo ya tau kainai jimau ngetas ulit dan yang Inaya Banun tau ke Banuan anak Buyo tau ke ini Jimbau kalai nguan ulit ianya malam pergila lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tau ila ya pa rumah sidampu ianya pa rumah buas atau ke rumah sangan ke baru pa ulu Sungai Salim Sibu. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tau kita tau bertelepon ngagai Inai Jimbau ba lumur 019-555-2161 tau kenuju Nanai 013-562-1064. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah sangan, rumah halin, rumah cabu, rumah Anthony, rumah gagat, rumah kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina di Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Uya Junako, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan tu madah ke ngeta solid ni yang banun anak Buyo tau ke ini Jimbau ke dekat diatur pagi 28/6/2026 ba rumah buas ke dulu soba tau ke rumah sangan ke baru ba ulu Sungai Salim Sibu. Okey, pesan ke Siti tu hari Doris Peter madah ke ngeta solid ni yang ini sida inya ni yang sagi anak muna ke dekat diatur kalinguan uliat tu inya malam pergila lalu ngeta solid pagi hari Minggu 28/6/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah pekerja Ladang Seremas 1. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lubo antu di Sebatu Malai, Miri, Kuching, Semanggang, Suai, Bintulu, Sibu, Seriang, Indonesia, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Madah kengeta sulit ni yang sagi anak muna ya, ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah ba rumah sedempu inya ba rumah pekerja Ladang Seremas 1. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari madah ke hari yang anak magi ya, hari yang anak magi tau ke nelipa udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa Bukit Lima Sibu lalu kadu kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Sian Kejai di Bintangur ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomageng. Penerang ke Siri agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 014-686-3859. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan dari Julia anak John madah ke ngeta sulit ni yang apa sida inya ni yang John anak Dayung ke dekat diatur inya Nguan ulit malam pagi lah, lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ilah ya. Jadi pengawaknya dia tu repa rumah sedempu, inya rumah lumur 21, lorong 8, Jalai Kucing Timur, 3 Taman Tunku Miri. Benerang ke sili lagi kita tahu buat telepon ngagai Juliana Jun, bak lumur kusung 12-871-2088 tau kunuju kasih amanah Jun kusung 112-501-2507. Okey, ya tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, 7:30 pagi tu lagi peninga menabur ke berita pagi di YFM. Tu hari Jacqueline Joni Yaman. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 5, 26/6/2026 dalam grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live bot Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup E. Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live bot TV OK pukul 7 pagi. Dalam grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live bot Sukan Plus. Siti lagi main grup F bot jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Ulih dipedak live bot TV OK. Dalam grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live bot Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup D bot jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live bot TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Selamat pagi, pukulai hingga waku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 26/6/2026 lalu ke Terubah Tok, Batang Berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ikut orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap web buat Raban Miak majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat Jalai Gagai 14 Bengkah Pelilih Menua muka peluang pelajar TVET ngau pengawak puang ke Nembiak Ari Sarawak. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 tekad diatur di Semarahan dari 10 nyentuk ke 16,008 toilak dekat nyadi perkara kebalat di Prati Keraban Nembiak di Menua Tau. Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke programnya ilak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15,008 buat Dewan Suara Semarahan. Mayu macam pengawak udah dirintai ke lalu tuk nyengkaum pengawak lumbak ngomain, pengawak pengelantang hati, program pengawak dagang, e-sport, pengawak pemandang, ngau pengerami berjual hasil pengawak orang dagang kagi biak umur. Ia maksud ke jakut tuk buat gempuruk pengarang berita di Kuching. Ia madah ke program tu megak dikanyadi ke Pelasar Nur Masa serta ngelati Keraban Nembiak, ngambil kuliah tegap agak bersemekiah serta uliah ngangkat ke pemansang menua. Lebih 7,000 ikut orang disadang dekat ngau masuk program tu, dia berambai ke jakuk belia aspirasi kita. Berobat ngunyak, Datuk Seri Abdul Karim madah ke kes salah guna dadah, kenyengkaum nginsap web ke digulai ngau bangsa utai ke ditagang. Udah majak ngirau kati, serta berguna ke pengawak nerit kadat kena ngetu. Tajak pihak, indeks jenayah di Sarawak tu agak boleh dijaga, lalu Sarawak megak jadi sebengkah di menua di Malaysia ke pemaduk kurang kes jenayah. Yang madah ke berengkah di bulan 1, nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu tadi, polis Sarawak sudah ngerampas lebih dari 5,600 ml air vape kebungkus lebih RM1 juta kebisingundan utai keditagang. Dalam tempoh ke sebakar, lebih 7,500 pengawal nangkap kebekau ngau penyalah kebekau ngau dadah bisa diriput ke di serata Sarawak. Yang ada ke pengawal ngelaban penusah dadahnya berguna ke sawup dari semua raban yang kaum agensi penerit adat Gerempung Nembiak ngau orang mayuah. Roadshow Project of Dream Realize Tokyo Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua di Selampur Sarawak. Berengkari lawas kena 7 hari bulan 7, lalu tembok di Lunduk kena 26 hari bulan 8 tuila. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas, Datuk Len Talib Saleh, madah ke pengerami ke berkawa ngau perkara pelajar, ngau batang pengawak ke di kerjanya, dekat nyadi ke pelasar nungguliah ke penerang ke bekawa ngau pelajar tinggi, bidang pelajar ngau latih teknikal vocational TVET, kelimpah ari peluang gawa. Programnya endang ditagak ke ngagai balan biak, orang ke dah habis sekolah, balapa indai ngau mensia mayuah ke bukai. Penyerta megak berpeluang nguliah ke penerang pasal duit bantuk, ngau pelanjar tibisik disedia ke kena belajar. Program itu megat diasai kuliah nyawup ngurang ke bida penerang ke diterima orang ke diau bawah menggeri hingga orang ke diau di menua pesisir. Serta tentu ke mayu hagi nembiak dari Sarawak tak boleh akses ngake peluang belajar hingga pemansang modal mensia. Projek ngangkat ke pemanah agu mensia mayu buat market Batu Tujuh Kota Sentosa dia tu udah tembok benar lalu merik penglantang ngagai mensia mayu hingga orang ke berkawal buat ndurnya. Projeknya kebungkus lebih RM205,000 diperjalai ke kena pelanjari program Transformation Menua Pesisir RTP Sitak Kaunsel Negeri Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Kota Sentosa Wilfred Yap Yosin madah ke projeknya dekat nyawup nyukung pengawak tengangkat ke pemandah market tok ke sebedaunya diperjalai ke ribaruh program RTP. Perengka guna mensia mayuh bakar agu ngau market nyandang cukup guna risukut pemersi pengerai ngau pemanah sitik-sitik endurnya. Wilfred Yap masuk ke Jakutuk buat pengawak nunjerah ke projeknya kemarin. Kita dia tu benda-benda ke berita pagi hari YFM. Malaysia berguna ke langkar undang-undang tek tegut agik dikenal nangkup jenayah cyber ke majak kompleks. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke jenayah cyber kemaya ritu ukai semutik penyalah tamak ngagai sistem komputer orang gau nadai pemendar tang bela nyerangkum penyalah nipu cara online ngencuri identiti orang kacau ransomware gau kes salah guna teknologi pintar tiru AI. Ia madah ke 66,204 itik kes nipu cara online bisa direkod ke dalam sepemanjai tahun sitik tu kemarin tengujung ke pengerugi semak RM3 bilion. Ia madah ke peramu undang-undangnya cukup guna dikenal tentu ke ruang cyber menua tu tau majak likun serta boleh nyaga pengelantan rakyat enggau menua. 92 dari 182 buah sekolah jenis kebangsaan Cina di Sarawak diatuk sudah disedia ke ngau bilik kelas pintar kena ngelati ke pelajar digital di Malaysia. Sapi Premier Dato' Amat Dr. Sim Kuih Yan madah ke pengawak tengguna teknologi digital dalam bilik kelas diatuk nyari perkara ke berguna benar dikena nyikap balan biak ngambil kebersedia nangkup dunia teknologi. Perintah Sarawak ngau gempung raban pengurusan sekolah jenis kebangsaan Cina Bantuan Sarawak dekat majak ngerembai ke inisiatifnya ngakai sekolah terlalu berdaun nerima perengka guna bakanya. Dato' Ahmad Dr. Sim mansut ke Jakutuk buat pengerami ngelancar ke bilik kelas pintar buat sekolah SJKC Cunghua Krokop di Miri. Yang madah ke perkara pelajar, meruannya di ke perkara kedikmeran ke perintah Sarawak. Dikenang mansang kemudah mensia teulia bersemekih Jemaila. Sarawak rugi lebih dari RM300,000 ketegal kes orang ting rusak ke lampu jalai di Selampur Menua Tok Kenyau Ribulan 1 tu kemarin. Penderang dari Sarawak Energy, madah ke dibagi menua kucing ajak, 38 itik kes bisa direkod ke nyadi nakak ke diatuk, tengujung ke pengerugi kira RM164,000. Kesto mungkur pengawal orang ke ngencuri serta ngerusak ke kabel ngau kerban lampu jalai. Bas kedandur ke nyengkawum jalai sio kanan, jalai Setia Raja, jalai Stampin, jalai Landih serta genturo industri Bintawa engau demak laut. Sarawak Energy madah ketop guna ke pengawak dengan ti kabel ngau perengka ti kena curi tau kerusak kelimpah hari tip guna ke orang gawak ngau sumber ke di Kemisi. Masih mayuh megak udah dikingat ke ngau jakuk ti ngasuh sedang ngeriput ke sebarang pengawak ke dipedak nyelaik kena nyeliah ke perengka guna masih mayuh hari ke majak rusak. Semak 13,300 ikut orang sudah boleh pengawak baru berpun dari pengawak perintah tersama mengatur market pengerja pengawak. Penerang dari UPS Menteri Perkara Pengerja Pengawak Kesuma, madah ketuk dan penyampau ke direkod ke nyentuk ke 12,006 ianya berlalu ke statistik dari UPS Okso. Penerang dari Kesuma madah ke pemuju tu dan sebengkah dari 62,000 program ngambil pengerja pengawak tidak dipercayai ke tengah portal My Future Jobs. Tebal lagi orang ke diambil gawak tu, boleh pengawak dalam sektor servis lalu ditangkan ke ngau sektor ngagak projek. Berbangunnya sok-sok megak dekat seruran ngelatih ke program pematih, dikena nulung orang ke ngigap pengawaknya nyikap diri ngau penglantik ke diguna sektor industri. 100 ikut rakyat menua luar sudah ditahan ke buat operasi bersepadu tidak berjalan ke UPS Immigration Malaysia bagi menua Bintulu ngau Polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi itu kemungkur Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Belanja di berjalan ke buat 8 bengkah 2 di Bintulu berengkah di pukul 1 dini hari 21 hari bulan 6 nyentuk ke pukul 8 pagi 22 hari bulan 6 tu tadi. Penerang dari UPS Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 ikut orang bisa diperiksa buat operasi itu. Pansiak ngayan ke 100 ikut rakyat menua luarnya ditahan ke Ketegal mayu macam penjalah. Yang kaum diau di menua itu lebih hari timpuh ke dikemendar ke nadai surat pemenda tisah tau ke ngelanggar atur dalam surat pemenda sidak. UPS Immigration Malaysia Sarawak netap ke operasi penerit adat dekat majak diatur kena nentu ke orang nitih ke undang-undang immigration menua tu. Dikenal ujung ke berita pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Program Minggu Nubiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ikut orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap web bak Raban Nubiak majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat jalan dengan 14 bengkah pelilih menua muka peluang pelajar TVET ngap.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Sar itu 26.6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama Adnan Satim bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA Leonard Johansson baupesia Wisma Bapa Malaysia. Perma itu berserima hingga FIFA World Youth Championship 1997 tidiatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai hingga beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidak gagal kena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu dengan Belgium serta France bertemu dengan Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerami lumba main bol barengan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah bagi orang terindu ke main bol ari matumpu ngau mega menua luar.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ya, kenapa Gisen?
1: Udah data di Kapit, bala sebuatnya.
0: Kemarin kami data di Kapit.
1: Oh, kemarin data di Kapit. Meda rampak menua orang Kapit, nih. Nah.
0: Oh, kena. Okay, no. Ambil tentu, ya.
1: Sebenarnya, nama pemakai ke dulu di Giga di Kapit, nah?
0: Makai dulu. Lama je tanya, ini masih sebaik, deh. Uji kedai kebun semak dua program tu
1: saya
0: uji mi papan ya.
1: Apa mi papan aku?
0: Mi goreng papan.
1: Ya. Mi goreng papan. Orang kena kalau ke Kapit bawa aku kalau nyepi mi goreng papan ya. Nah. Enggak
0: ya keterubah tahu gak saya?
1: Oh nuan pu keterubah gak?
0: Keterubah ya.
1: Oh tang ke Kapit.
0: Ke Kapit tu ya sampai kalau uji namanya mi papan ya.
1: Mi papan. Lagi nuan ngeso kaku aku kini gamal ya.
0: Lagi
1: kena
0: gamal.
1: Oke, asar itu hari ke terubah program Sarawakku sayang pelabakku berkongsi mimin meh ke berdau gak program berengkah pelabakku ke uliah ngelansak mimin meh utai ke dekat diatur asar itu lagi na. Oke. Oke. Ya.
0: Terima kasih Hasan di Wi-Fi Mokucian jadi yang menyebabkan cerita hari ke terubah program suaku sayang di Kapit Diatur jadi program untuk pengkah datu hari itu diponan untuk menghargai 28 hari bulan 6 tahun 2026 kira ke berkampuang kami di sana kira ke tempur ke Kapit dah lama.
1: Oh, ngawai ke Kapit dah lama nih.
0: Ngawai ke Kapit dah lama kami buat tu.
1: Oh,
0: jadi antara pengawal tu di Kapit Diatur hari itu hanya pengawal pemandang dan kantor perkhidmatan I Pradian yang belum dibuka negara yang dalam hari ini hari itu Pak Tema atau Pavilion and Service eh. Jadi kentaranya pukul 10 pagi itu lagi soft launching atau program suatu sayang jadi ketibasa jadi kita lagi yang kohormat Dato' Amar Haji Muhammad Abu Bakar bin Marzuki Sekretari Perintah Jawa lalu muak kelemah lagi macam kak program Bisa Dato' yang rumah kalau sayang Kapit itu bari keterubah jadi pukul lemah itu lagi Bisa Dato' Pian Yurok serta Pukit Amar Dato' Maka ya jadi pengatur diatur Pak Kapit Kitchen lalu pian juga Bisa diatur maklumat itu ini susan rakyat ya diatur gelandang kenyala jadi antara Pukit ke Bisa Dato' oleh kelemah itu lagi ini Pukit bowling Abah Nyuar dia agak bisa lari dalam guni, bergerak mau bapa-bapa atau kita ke jalan bapa-bapa atau senda. Ada yang bisa ngisi air dalam butuh serta biskut gantung. Pasal kalau biskut tergantung orang sudah terima kainya. Tidak boleh segainya saya ulah.
1: Oh, ini tiap korea jawab punya.
0: Jadi mak semalam lagi dia balam yang kita tengok lo Nur Palan program Fakul Sayang lagi dekat Berperindang Malam Rabang Asia saya ke Bisa Dikangal apa Malam Budaya Sarawak jadi antara aktiviti buka kedatuan di rumah SPS Kapit itu berengkah 26 agar 28 yang kita bisa Kapit Got Talent kita bisa Kapit Nyumpit e-sport tidak bisa diatur hanya tadi langsak kemimpin masih ada kunci ko harus buka kita yang nampak baru gini ya.
1: Okay.
0: Gen one mbak konti YSM dia sen
1: nguai dah lama nak ngawak nah anak lekat dia ne. Nah lah nah alu nak pulah hari Kapit
0: pulah pemain dah jaya
1: pulah. Okay, terima kasih nah. Bertemu baru Pak Awak Kabukai.
0: Okey, bye-bye.
1: Okey, bye-bye. Hanya tadi, kaban pengelola program kita, ya DJ Nana, ke benua Pak Palak Nungatur program Sarawakku Sayang di Kapit. Kita sama nemu, hanya bagi benua Kapit. Palan keempat Nur ngatur program Sarawakku sayang. Jadi kita ke di Kapit atau ke kita hari menua bukai tahu datai babala mayuh ngagai Dewan Suara Kapit nya kanan Nur ke ngatur program Sarawakku sayang tahu ya. Okey, jadi lagi terus bergulai ba awak penggerak pagi. Udah terlalu kita bergulai ba program 2 pagi wai.
2: Di program tu dekat datuar kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayuh pengerami event kedekat diatur kita berseribai dengan program Sarawakku Sayang Gintir bagi menua Kapit sekali itu. Palan kendua ringatur program Sarawakku Sayang di Sepia Dewan Suara Kapiat ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapak Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian kedua dengan turk sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari lima, siang hari lima. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi bakal I Paraduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kraft tangan tem penyar hanya nang berjalai. Biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai. Lalu biar megak pukul 10 ke 11 sebenarnya perasmian. Perasmian tu dekat dipenjadi yang amat berhormat Premier kita. Jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat dipenjadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubung, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
3: Resident Pilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

Okey, peninga pagi tu kita ikat ke kapit dulu. Laban dekat ninga ke berita berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke diatur di kapit ke berengkah hari sar itu. Jadi, udah baru selipun kita, kapan kita ya Nana ke pagi tu. Selamat pagi Nana.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara NCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.